Santoso melakukan kunjungan ke Pasar Potrojayan. Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu mengatakan Satgas Terpadu Port Visit 2026 diharapkan bisa memberi gambaran kondisi amannya Indonesia. Pemerintah mempercepat pengembangan energi berbasis sumber daya dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar. Inilah warta berita selengkapnya 22 September 2026, saya Risti Restarto.

0: Menteri Perdagangan Republik Indonesia Budi Santoso melakukan kunjungan kerja ke Pasar Putrajayan. Harga sejumlah bahan pokok terpantau masih berada di bawah harga eceran tertinggi atau HET, serta ketersediaan bahan pokok yang terpantau aman. Kami hadirkan informasi lengkapnya bersama Karin Anissa.
1: Sekarang contohnya telur. Telur itu sudah surplus 12%. Ya, diserap.
2: Menteri Perdagangan Budi Santoso meninjau Pasar Putrajayan Prambanan pada Senin pagi untuk memastikan stabilisasi harga dan ketersediaan bahan pangan. Budi menyebut sebagian besar harga bahan pokok terpantau di bawah harga eceran tertinggi atau HET. Salah satunya adalah komoditas beras SPHP yang dibanderol dengan harga normal yakni Rp12.500 per kilogram dan Rp62.500 untuk ukuran 5 kilogram. Lalu komoditas bawang merah dibanderol Rp32.000 hingga Rp35.000 per kilogram dari harga acuan yakni Rp39.000 per kilogram. Meski sebagian besar harga bahan pokok di bawah HET, Budi menyebut harga cabai rawit justru mengalami kenaikan hingga Rp70.000 per kilogram dari harga acuan yakni Rp50.000 per kilogram. Di sisi lain, Budi menilai program makan bergizi gratis atau MBG yang kini tengah bergulir di tengah masyarakat justru memperlancar rantai pasokan dan tidak mempengaruhi harga di pasaran.
1: Penyerapannya kan malah bagus ya. Sekarang contohnya telur. Telur itu sudah surplus 12%. Ya, diserap, bisa diserap MBG dengan bagus. Jadi sekarang menu-menu MBG juga bisa pakai telur, pakai ayam. Jadi justru menjadi seimbang gitu ya. Menjadi seimbang antara pasokan ya, antara supplier dan permintaan.
2: Sementara, Bupati Sleman, Hardo Kiswoyo, menyebut aktivitas perdagangan di Sleman berjalan dengan lancar. Meski demikian, dia tidak memungkiri terjadi penurunan daya beli masyarakat imbas kondisi perekonomian yang terjadi saat ini.
3: Ini kaitannya daya beli, tentu ini kan kemampuan masyarakat. Harga sudah murah, ini kalau raso tuku gila. Tapi insya Allah, menurut saya perdagangan untuk kebutuhan sehari-hari lancar-lancar saja. Hanya mungkin beralih, nek masalah bumbon kan bisa bervariasi, nggak pakai ini, yang penting pakai ini kan bisa. Karena tinggal substitusi kan.
2: Pemerintah memastikan stabilisasi harga dan ketersediaan bahan pokok terus dipantau di tengah kondisi daya beli masyarakat yang disebut mengalami penurunan. Masyarakat pun diharapkan tetap dapat memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari dengan harga yang terjangkau.
0: Kita beralih ke wilayah lainnya. Kali ini Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambuya mengatakan Satgas Terpadu Port Visit 2026 diharapkan bisa memberi gambaran bagaimana kondisi amannya Indonesia. Bobby Sapulete menyampaikan informasi lengkapnya.
4: Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu mengatakan Indonesia dalam kondisi aman. Hal tersebut disampaikan Gubernur saat melakukan pertemuan dengan personil Satgas Terpadu Port Visit 2026 Senin 21 September 2026 di kantor Gubernur di Kota Sorong, Papua Barat Daya. Menurut Elisa Kambu, kegiatan Port Visit 2026 yang dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan TNI Tiga Matra, unsur Polri dan sipil dari berbagai kementerian dan lembaga untuk menjalankan misi kesehatan, kemanusiaan, dan diplomasi lunak atau soft diplomasi ke Vanuatu, Fiji, Kepulauan Salomon, dan Papua Nugini, ini bukti Indonesia dalam keadaan aman.
5: Pertama adalah membangun komunikasi, memperkenalkan Indonesia di negara-negara sahabat kita. Kemitraan bahwa Indonesia masih tetap ada, Indonesia masih tetap dalam keadaan aman, Indonesia ya hari ini baik-baik saja, buktinya mereka bisa melakukan aktivitas di negara-negara itu. Yang kedua juga memperkenalkan budaya bangsa kita.
4: Sementara itu di tempat yang sama dan Satgas Terpadu Port Visit 2026 Benedictus Heri Murwanto saat melakukan pertemuan dengan gubernur mengatakan bahwa KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 yang dipimpinnya untuk menuju 4 negara di Pasifik Selatan adalah kapal rumah sakit sehingga dapat memberikan pelayanan kesehatan.
6: Nanti akan ada berbagai kegiatan, baik pelayanan kesehatan. Perlu diketahui bahwa ini kan KRI kami adalah kapal jenis rumah sakit. Jadi kami siap melaksanakan tugas-tugas pelayanan kesehatan, pengobatan, sehingga tindakan operasi pasien-pasien biasa membutuhkan operasi.
4: Dalam rangkaian pelayaran tersebut, Satgas akan melaksanakan berbagai kegiatan di setiap negara yang disinggahi. Agenda yang dilaksanakan mencakup kunjungan kehormatan atau country call. Selain itu, Satgas juga akan melaksanakan kegiatan bakti sosial dan bakti kesehatan berupa pelayanan kesehatan umum dan gigi dengan kategori non-resiko tinggi. Dari KRI Wahidin Sudirohusodo 991, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar pemirsa, pemerintah mempercepat pengembangan energi berbasis sumber daya dalam negeri. Dan hal tersebut dilakukan dalam mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar serta mempertahankan B50. Pemerintah juga menyiapkan roadmap E50 dan mengembangkan sumber bahan bakar alternatif lainnya. Kita simak laporan dari Zarotin Aljana berikut ini.
7: Laporan khusus. Hari-hari ini solar langka di dunia.
8: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah terus mengembangkan sumber bahan bakar dari sumber daya dalam negeri. Langkah tersebut dilakukan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar sekaligus memperkuat ketahanan energi. Setelah implementasi B50, pemerintah kini membidik pengembangan bensin berbahan dasar batu bara. Presiden menyebut akademisi dari berbagai fakultas teknik bahkan telah berhasil mengembangkan bahan bakar berbasis kelapa sawit. Pengembangan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memanfaatkan potensi sumber daya lokal untuk memenuhi kebutuhan energi. Presiden juga menyebut keberhasilan B50 telah membuat Indonesia menghentikan impor solar sejak 1 Juli lalu.
7: Hari-hari ini solar langka di dunia. Kita punya uang pun mungkin tidak ada barangnya. Alhamdulillah kita sudah bisa produksi solar kita sendiri, saudara. Dari mana? Dari kelapa sawit. Dari tanaman yang Maha Kuasa telah memberi karunia kepada kita. Yang saya katakan, kelapa sawit mungkin itu adalah tanaman ajaib. The miracle plant. The miracle crop. Dari kelapa sawit, kita bisa dapat 57 derivatif. Kita bisa dapat obat, kita bisa dapat sabun, kita bisa dapat macam-macam. Terutama kita dapat BBM.
8: Pengembangan bahan bakar berbasis sumber daya lokal kemudian diarahkan pada bensin dengan campuran etanol hingga 50% atau E50. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, penerapan E50 ditargetkan dapat mengurangi kebutuhan impor bensin jadi. Pemerintah kini menyusun roadmap penerapan campuran etanol secara bertahap. Namun, Bahlil menegaskan penerapan E50 harus disesuaikan dengan kesiapan industri bioetanol dalam negeri. Ia menyebut pemerintah tidak ingin kebutuhan etanol untuk program tersebut justru dipenuhi melalui impor.
9: Kami juga telah memutuskan bahwa untuk jangka panjang kita mempelajari tentang kesuksesan daripada B50, di mana B50 ini adalah hasilnya dari CPO dicampur dengan metanol kemudian menjadi FAME, yang ini mengantarkan kita untuk tidak lagi kita melakukan impor solar untuk khusus CN48. Nah, belajar berangkat dari ini bahwa Presiden tadi memerintahkan untuk segera menyusun langkah-langkah yang sama untuk kita membangun E50. Kita tahu bahwa konsumsi BBM kita untuk solar per tahun kurang lebih sekitar 39 juta kiloliter dan untuk bensin sama hampir kurang lebih sekitar 39 sampai 40 juta. Nah, ini sebagai bentuk daripada mendorong ketersediaan BBM dalam negeri.
8: Kesiapan industri tersebut juga membutuhkan dukungan bahan baku yang cukup dari dalam negeri. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa pemerintah mulai mengonsolidasi pengembangan etanol berbasis tebu, singkong, dan jagung. Amran menyebut kebutuhan pengembangan etanol mencapai sekitar 1 hingga 2 juta hektar lahan. Pemerintah juga menargetkan pembangunan pabrik etanol secara masif di berbagai wilayah untuk mengolah bahan baku menjadi energi.
10: Nah, proses pembukaan lahan ini gimana, Pak?
11: Ya. Skemanya nanti cetak sawah.
10: Bukan. Ini cetak tebu, tanam ubi, tanam jagung. Kita jadikan etanol. Mimpi kita adalah E50 sudah jadi kenyataan, tidak impor solar kan sekarang. Insya Allah ke depan E50.
12: Proses punya
10: nilai kita bisa hemat kalau seluruhnya bisa selesai E50. E50 dengan B50 itu 30 miliar dolar. Artinya kurang lebih 500 triliun. Per tahun kita hemat bisa kita.
12: Proses penyiapan lahannya sudah sampai sejauh mana, Pak?
10: Kita baru mulai konsolidasi hari ini. Ini adalah titik awal hari ini.
11: Berarti mulainya di tahun depan?
10: Ya, doakan mudah-mudahan bisa mulai tahun ini.
8: Selain menghemat devisa, pengembangan biofuel diharapkan menciptakan lapangan kerja dan memperkuat perputaran ekonomi melalui keterlibatan para petani. Pemerintah juga menyiapkan pengembangan bensin berbahan dasar batubara sebagai bagian dari diversifikasi sumber energi. Program tersebut pada akhirnya diarahkan untuk memperkuat ketahanan energi dan mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap pasokan bahan baku dari luar negeri. Dari Jakarta, Zahrodin Aljan. Nah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan masyarakat juga memberikan harapan bagaimana pengembangan energi berbasis sumber daya dalam negeri dan tanggapan mereka berikut ini.
13: Kalau menurut saya, Mbak, program ini bagus sih karena Indonesia kan punya banyak sumber daya yang bisa dimanfaatin untuk kebutuhan energi. Pemerintah tapi juga harus memastikan dulu bahan bakunya ini cukup apa enggak dan produksinya ini harus benar-benar mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri. Jangan sampai programnya ini udah jalan tapi nanti bahan bakunya kita malah ambil nih dari luar bukan dari dalam negeri.
14: Tentunya sih Kak, kita harus dukung program pemerintah buat ngurangin impor bahan bakar ini. Jadi kita nggak ketergantungan terus dari luar. Nah, harapannya dengan program ini bisa benar-benar memberikan manfaat sampai ke petani Kak. Karena kan juga mereka yang nyuplai bahan bakunya. Jadi kalau produksi dalam negeri kita naik, ya semoga ekonomi masyarakat di daerah juga ikut keangkat ya Kak.
15: Menurut saya yang penting pemerintah jangan hanya mengejar target campuran B50 atau E50 ya Kak. Tetapi pemerintah juga harus memastikan kualitas bahan bakarnya baik, terus harganya juga tetap terjangkau buat masyarakat. Selain itu manfaat program ini juga harus benar-benar dirasakan masyarakat sih, bukan hanya industri atau pemerintah aja.
0: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik swasembada energi menjadi target besar perkuat kemandirian energi. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki dibacakan Rani Indira.

0: Editorial.
1: Selamat pagi, pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Swasembada energi kembali menjadi agenda penting pemerintah menjelang 2 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah menempatkan kemandirian energi sebagai bagian dari strategi memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian geopolitik global. Arah kebijakan ini patut didukung. Ketergantungan terhadap pasokan energi dari luar negeri memang dapat membuat perekonomian nasional lebih rentan terhadap gejolak harga, gangguan rantai pasok, maupun perubahan situasi geopolitik. Karena itu, langkah pemerintah mengembangkan sumber energi domestik perlu dilanjutkan secara konsisten. Program B50, persiapan E50, peningkatan produksi migas, serta pengembangan energi surya menunjukkan adanya upaya memperluas sumber energi dari dalam negeri. Namun, swasembada energi tidak boleh berhenti sebagai slogan dan target administratif. Ukuran keberhasilannya harus terlihat dari semakin kuatnya pasokan energi nasional, berkurangnya ketergantungan impor, terjaganya harga dan akses energi masyarakat, serta meningkatnya manfaat ekonomi bagi rakyat. Program B50 misalnya, telah dijadikan pemerintah sebagai pijakan untuk menyiapkan E50. Pemerintah menyebut pengalaman B50 akan dipelajari untuk pengembangan E50, agar pemanfaatan sumber daya domestik dapat semakin mengurangi ketergantungan terhadap BBM impor. Disinilah pemerintah perlu memastikan kebijakan energi tidak menimbulkan persoalan baru. Pengembangan bahan bakar nabati harus memperhitungkan ketersediaan bahan baku, keberlanjutan lingkungan, kepentingan petani, serta dampaknya terhadap harga komoditas dan kebutuhan masyarakat. Pada saat yang sama, peningkatan produksi minyak nasional tetap diperlukan karena kebutuhan energi Indonesia belum dapat sepenuhnya dipenuhi oleh energi terbarukan. Optimalisasi sumur yang ada dan percepatan eksplorasi harus dibarengi tata kelola yang transparan, investasi yang tepat, serta pengawasan lingkungan yang kuat. Pemerintah juga perlu menjaga keseimbangan antara ketahanan energi dan agenda transisi energi. Target pengembangan PLTS hingga 100 gigawatt peak dalam 3 tahun merupakan langkah besar yang membutuhkan perencanaan matang, kepastian investasi, kesiapan jaringan listrik, dan kemampuan industri dalam negeri. Begitu pula dengan rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir. Setiap keputusan harus didasarkan pada kajian yang kuat, standar keselamatan yang ketat, kesiapan teknologi dan sumber daya manusia, serta komunikasi publik yang terbuka. Bahwa kebijakan swasembada energi layak didukung sebagai agenda strategis untuk memperkuat ketahanan nasional. Tetapi dukungan tersebut harus berjalan beriringan dengan sikap kritis agar setiap target memiliki ukuran keberhasilan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah perlu menyusun peta jalan energi yang bukan hanya memuat target tahunan dan kebutuhan investasi, tetapi juga indikator manfaat bagi masyarakat. Swasembada energi pada akhirnya bukan sekedar kemampuan menghasilkan energi sendiri. Lebih dari itu, swasembada harus memastikan energi tersedia secara cukup, terjangkau, berkelanjutan, dan mampu menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Karena itu, momentum menjelang 2 tahun pemerintahan Prabowo harus menjadi kesempatan untuk menguji konsistensi kebijakan tersebut. RRI mendukung upaya pemerintah memperkuat kemandirian energi nasional. Namun, pemerintah juga harus memastikan bahwa swasembada energi benar-benar menjadi kemandirian yang dirasakan rakyat, bukan sekadar keberhasilan memenuhi angka target. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kementerian Luar Negeri melalui KBRI Singapura memantau perkembangan tabrakan kapal First Margo berbendera Panama dengan kapal ikan Lung King Yuan Yu 108 berbendera Tiongkok di Selat Singapura pada 17 September 2026 lalu. Direktur Pelindungan WNI Kemlu, Henny Hamidah, dalam pernyataan yang diterima di Jakarta Senin kemarin menyebut bahwa hingga kini KBRI Singapura belum menerima informasi atau pengaduan mengenai adanya WNI yang menjadi korban ataupun terlibat dalam insiden tersebut. Hal itu dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Menurut Henny, KBRI masih mendalami data mengenai kewarganegaraan dan jumlah awak kedua kapal yang terlibat dalam tabrakan tersebut. Kemlu bahkan memastikan KBRI Singapura juga berkoordinasi dengan otoritas terkait memperoleh informasi mengenai kondisi kedua kapal serta manifest awak. Kemlu melalui KBRI Singapura akan segera mengambil langkah perlindungan apabila ditemukan informasi mengenai keterlibatan atau keberadaan WNI dalam insiden tersebut.

0: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
1: Dari Aichi Nagoya disampaikan terkait dengan tim basket 3-on-3 Putra Indonesia menceritakan bahwa kondisi angin kencang melanda kota Nagoya Senin kemarin malam turut berdampak pada permainan mereka selama bertanding. Hal tersebut diungkapkan oleh Dava Doifullah, salah satu pemain basket 3-on-3 Putra yang merasa tiupan angin terlalu kencang akibat dampak dari Typhoon Dujuan dan menghantam pesisir timur Jepang. Kondisi ini juga tidak menguntungkan bagi para pemain yang malam itu melaksanakan pertandingan fase grup. Dava menyebut bahwa tembakan bola mereka kerap meleset dan tidak pernah sesuai prediksi akibat terkena dorongan angin. Sementara itu, perolehan medali Asian Games 2026 yang bisa kami update untuk Anda. Saat ini di peringkat ketiga ada Republic of Korea dengan 5 medali emas, 3 medali perak, dan juga 15 medali perunggu, totalnya 23. Kemudian posisi tuan rumah Jepang di posisi kedua dengan 8 emas, 12 perak, dan 12 perunggu. Posisi pertama ada di China, Republic of China mengumpulkan 38 medali, 23 medali emas, 10 medali perak, dan 5 medali perunggu. Sementara itu, Indonesia ada di posisi ke-13 dengan total medali ada 7, yaitu 6 perak dan masuk kami 6 perunggu dan 1 perak. Hingga saat ini, para atlet juga belum bisa mendapatkan emas.
0: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026. Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Kita akan mengikuti informasi dari pantauan lalu lintas bersama dengan Brigadir Denada. Selamat pagi, Brigadir Denada.
2: Ya, baik, terima kasih, Risti.
1: Silakan informasinya.
2: Ya, baik, terima kasih, Risti, dan selamat pagi, pemirsa. Akan melaporkan situasi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan untuk yang pertama, kita akan memantau CCTV dari DPR MPR Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Gatot Subroto dalam situasi ramai lancar, dan lalu lintas dari arus baliknya yaitu dari Gatot Subroto yang akan mengarah ke Slipi sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Begitu juga untuk lalu lintas dari tol dalam kota dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Tomang dalam situasi ramai lancar, sedangkan lalu lintas dari arah sebaliknya sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Hindari perpindahan jalur secara mendadak dan selalu gunakan lampu sen saat akan berpindah lajur demi keselamatan bersama. Berikutnya kita bergeser ke Jalan Taman Anggrek, Jakarta Barat. Arus kendaraan dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol melalui jalur arteri dalam situasi ramai cenderung tersendat. Lalu lintas di tol dalam kota dari arah Jakarta yang akan mengarah jalan tol Airport yang Profesor Sudiatmo dalam situasi relatif lancar. Arus kendaraan dari arah tol Jakarta yang akan mengarah ke Tangerang dalam situasi ramai lancar. Diimbau untuk para pengendara untuk selalu jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda untuk keselamatan Anda dan pengguna jalan lainnya. Berikutnya kita balik ke Simpang 4 Sudirman, Bali. Arus lalu lintas dari Kampus Udayana yang akan menuju ke arah Jalan Tiara Dewata maupun dari arah Jalan Sudirman yang akan mengarah ke Jalan Tiara Dewata dalam situasi ramai lancar. Antrian kendaraan hanya menjelang trafik sepanjang 50 meter lalu lintas didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk kendaraan dari Jalan Niti Mandala Renon yang akan mengarah ke Jalan Dewi Sartika dalam situasi ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan melakukan trafik sepanjang 100 meter dan selepasnya dalam situasi ramai lancar. Diimbau para pengendara untuk tetap jaga batas kecepatan normal kendaraan Anda dan tetap patuhilah arahan dari petugas yang berada di lapangan. Dan selanjutnya kita bergeser ke Simpang Mangkereng, Kediri, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari Surabaya yang akan menuju ke arah Madiun dalam situasi lengang, namun lalu lintas didominasi oleh kendaraan berat seperti truk muatan barang. Antisipasi adanya perlintasan rel kereta api dan tetap perhatikan lajur kendaraan Anda, serta diantisipasi juga kendaraan dari arah Kediri yang akan menyeberang ke arah Surabaya. Dan pemirsa, berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1x24 jam terjadi sebanyak 170 kasus laka lantas dengan rincian 3 meninggal dunia, 19 luka berat, dan 133 luka ringan. Dari 170 kasus tersebut, 83% terjadi dikarenakan kecerobohan dari pengendara. Untuk itu, dihimbau kepada para pengendara untuk selalu tertib dalam lalu lintas, juga ikuti arahan dari petugas kami yang berada di lapangan. Dan untuk informasi selengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669, stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Kembali ke Risti di studio, selamat.
0: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Informasi tadi menutup warta berita, namun Indonesia Menyapa Pagi sudah menyiapkan sejumlah rangkaian perbincangan untuk Anda. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risi Rustarto, dan ikuti terus Indonesia Menyapa Pagi hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Sampang pagi ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Slamet Junaidi, Bupati Sampang, mengucapkan selamat Hari Radio tahun 2026 dan dirgahayu untuk Radio Republik Indonesia yang ke-81. Di tengah derasnya arus informasi dan perkembangan teknologi, semoga RRI terus menjadi suara yang terpercaya, inspiratif, dan dekat dengan masyarakat. Mari kita jaga semangat persatuan melalui informasi yang mencerahkan dan membangun. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Jaya RRI, jayalah Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta api.
1: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
2: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
1: Loh, kok manggilnya sayang?
2: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
1: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
3: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?
1: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih.
2: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
1: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload. Ya, siapa tahu viral.
2: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
1: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
2: Dia. Tapi temennya, kalau temennya lihat terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
1: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
2: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
3: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan

0: pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.
1: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk gunakan air secukupnya, hemat air, selamatkan kehidupan.
2: Sampang

103,8 FM di Sampang Pro, satu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Sampang pagi ini. Edisi hari ini Selasa 22 September 2026. Pendengar, penerangan jalan atau PJU menjadi salah satu fasilitas penting dalam mendukung keamanan dan kenyamanan masyarakat saat beraktivitas pada malam hari. Kondisi PJU yang berfungsi dengan baik membantu pengguna jalan melihat kondisi ruas jalan sekaligus memberikan rasa aman bagi pengendara maupun pejalan kaki. Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang terus melakukan pemantauan terhadap kondisi PJU yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Pemantauan tersebut diperlukan untuk mengisi titik-titik penerangan yang mengalami kerusakan, padam, maupun membutuhkan perbaikan agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik. Mendengar, kondisi lampu PJU yang padam masih menjadi salah satu keluhan masyarakat. Kerusakan dapat terjadi karena berbagai faktor, mulai dari lampu yang mengalami gangguan, jaringan listrik, kabel, hingga faktor lainnya. Karena itu, laporan dari masyarakat menjadi salah satu informasi penting bagi Dishub untuk mengetahui kondisi PJU di lapangan. Pendengar, dalam penanganannya, Dishub juga perlu menentukan skala prioritas. Ruas jalan yang memiliki aktivitas masyarakat tinggi membutuhkan tingkat penerangan yang lebih baik, maupun lokasi yang dianggap membutuhkan perhatian dari sisi keselamatan menjadi bagian dari pertimbangan dalam menentukan prioritas perbaikan dan penambahan PJU. Selain perbaikan fasilitas yang sudah ada, kebutuhan penambahan titik-titik PJU juga terus menjadi perhatian. Usulan dari masyarakat, pemerintah desa maupun kecamatan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk memetakan wilayah yang masih membutuhkan penerangan, sehingga pembangunan PJU dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran. Pendengar, keberadaan PJU juga memiliki kaitan dengan keselamatan pengguna jalan, khususnya pada malam hari. Jalan yang memiliki penerangan memadai dapat membantu pengendara melihat kondisi jalan, kendaraan lain maupun potensi hambatan yang ada di depan. Namun, keselamatan tetap membutuhkan kepatuhan pengguna jalan terhadap aturan lalu lintas dan kehati-hatian saat berkendara. Pendengar, pada Dishub Kabupaten Sampang diharapkan ini terus memperkuat pemeliharaan, pemerataan, serta respon terhadap laporan masyarakat terkait PJU. Kolaborasi pemerintah dan masyarakat menjadi bagian penting untuk mewujudkan penerangan jalan yang semakin baik, sehingga aktivitas warga pada malam hari dapat berlangsung lebih aman dan nyaman. Pendengar, ketika malam tiba, keberadaan lampu penerangan jalan mungkin terlihat sebagai sesuatu yang sederhana. Namun bagi masyarakat yang masih harus bepergian pada malam hari, lampu jalan memiliki arti yang cukup penting. Penerangan membantu pengendara melihat kondisi jalan, mengetahui keberadaan kendaraan lain, sekaligus membantu pejalan kaki melihat lingkungan di sekitarnya. Jalan yang terang bukan berarti risiko kecelakaan otomatis hilang. Keselamatan tetap tergantung pada perilaku setiap pengguna jalan. Pengendara harus tetap mematuhi batas kecepatan, menggunakan helm, memastikan lampu kendaraan berfungsi, serta tidak mengemudi dengan kondisi mengantuk atau tidak fokus. Penerangan jalan menjadi salah satu faktor pendukung, sementara kehati-hatian tetap menjadi tanggung jawab bersama. Bagi masyarakat, ada hal sederhana yang juga bisa dilakukan.
Ketika menemukan lampu PJU padam, kabel bermasalah, atau fasilitas penerangan mengalami kerusakan, jangan hanya membiarkannya. Informasi tersebut dapat disampaikan kepada pihak yang berwenang melalui saluran pengaduan yang tersedia. Laporan masyarakat dapat membantu pemerintah mengetahui kondisi di lapangan secara lebih cepat. Masyarakat juga perlu ikut menjaga fasilitas PJU yang sudah tersedia. Lampu, tiang, kabel, dan perangkat lainnya merupakan fasilitas publik yang digunakan untuk kepentingan bersama. Karena itu, tindakan seperti merusak, mengambil kabel, atau bahkan melakukan vandalisme tidak hanya merugikan pemerintah, tetapi pada akhirnya dapat mengganggu kenyamanan dan keselamatan masyarakat itu sendiri. Pendengar, di sisi lain, pemerataan penerangan juga membutuhkan proses yang dan juga penentuan yang prioritas. Tidak semua lokasi dapat langsung dipasangi PJU dalam waktu bersamaan. Kondisi jalan, tingkat aktivitas masyarakat, kebutuhan keselamatan, ketersediaan jaringan listrik, serta kemampuan anggaran menjadi beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Karena itu, komunikasi antara pemerintah, pemerintah desa, masyarakat menjadi hal yang sangat penting. Pendengar, penerangan jalan juga menjadi bagian dari wajah sebuah wilayah. Jalan terang memberikan kemudahan bagi masyarakat yang bekerja, berdagang, belajar, maupun melakukan perjalanan di malam hari. Terlebih bagi wilayah yang memiliki aktivitas masyarakat cukup tinggi. Kebutuhan penerangan menjadi semakin penting jika menunjang mobilitas warga. Karena itu, mewujudkan sampang terang, jalan aman, bukan hanya menjadi tugas pemerintah. Pemerintah memiliki tanggung jawab menyediakan dan merawat fasilitas, sedangkan masyarakat dapat membantu dengan menjaga fasilitas tersebut akan tetap berfungsi secara aktif melaporkan apabila ditemukan gangguan. Jika pemerintah dan masyarakat saling berperan, penerangan jalan dapat semakin baik dan aktivitas warga pada malam hari dapat berlangsung dengan lebih aman dan nyaman. Pendengar, jagalah fasilitas umum.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Slamet Junaidi, Bupati Sampang, mengucapkan selamat Hari Radio tahun 2026 dan dirgahayu untuk Radio Republik Indonesia yang ke-81. Di tengah derasnya arus informasi dan perkembangan teknologi, semoga RRI terus menjadi suara yang terpercaya, inspiratif, dan dekat dengan masyarakat. Mari kita jaga semangat persatuan melalui informasi yang mencerahkan dan membangun. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Jaya RRI, jayalah Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
1: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak ternilai.

0: Sampang pagi ini.
1: Seratus FM RI Sampang, Pro Satu, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Sampang terus berkomitmen menekan angka kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas di wilayah hukumnya. Salah satu langkah konkret yang dilakukan atau diambil adalah mengintensifkan patroli multi quick response atau MQR di sejumlah jalur black spot ataupun yang rawan kecelakaan dan trouble spot, rawan kemacetan. Kapolres Sampang AKBP Anang Hardianto ini melakukan melalui Kasat Lantas Polres Sampang AKP Sulaiman ini menjelaskan bahwa pengerahan patroli MQR mobile ini bertujuan sebagai langkah proaktif dalam menjaga keamanan, ketertiban dan juga kelancaran lalu lintas. Mendengar patroli MQR ini merupakan langkah proaktif yang Polres lakukan dalam rangka memelihara keamanan, ketertiban dan juga kelancaran lalu lintas. Ia memantau secara langsung ke titik-titik rawan agar kehadiran polisi berseragam di jalan raya dapat memberikan deterrent effect bagi para pelanggar sekaligus rasa aman bagi masyarakat. Selain melakukan pengawasan, Kasat Lantas Polres Sampang juga mengajak masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dalam berlalu lintas melalui himbauan yang tegas namun humanis yang mengatakan akan terus melakukan kegiatan ke seluruh pengguna jalan, baik pengendara roda 2 maupun roda 4 untuk senantiasa mematuhi peraturan lalu lintas, memperhatikan batas kecepatan dan juga saling menghormati sesama pengguna jalan. Yang mengajak, mari bersama-sama wujudkan keselamatan berlalu lintas di Kabupaten Sampang.

0: Kita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut bryonotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.
1: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas?
2: Ya, Kak.
1: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
2: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
1: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
2: Siap, Kak. Makasih.
3: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.

0: isang pampalinig.
1: Seratus koma delapan FM RI Sampang, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Sampang pagi ini. Bupati Sampang Slamet Junaedi menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang mendalam kepada Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa. Apresiasi tersebut disampaikan menyusul penyaluran bantuan air bersih bagi ribuan warga yang terdampak kekeringan di Desa Kedungdung, Kecamatan Kedungdung. Bantuan air bersih yang disalurkan beberapa waktu lalu menyasar sebanyak 4.254 jiwa atau 951 kepala keluarga KK. Bupati Slamet Junaedi mengungkapkan dukungan provinsi sangat berarti bagi masyarakatnya, terutama dalam meringankan beban warga yang kesulitan mendapatkan air bersih akibat kekeringan. Ia mengatakan pemerintah Kabupaten Sampang tidak akan berhenti sampai di sini. Pihaknya berkomitmen untuk terus melakukan penanganan secara berkelanjutan melalui distribusi air bersih secara rutin ke wilayah-wilayah yang mengalami krisis air. Menurut Bupati, penanganan darurat kekeringan ini tidak bisa dilakukan sendiri, melainkan membutuhkan kolaborasi yang cukup erat lintas pemerintah. Oleh karena itu, sinergi yang membangun antara pemerintah Kabupaten Sampang dan Provinsi Jawa Timur dinilai menjadi kunci utama dalam menghadirkan solusi yang cepat bagi masyarakat. Ia mengatakan ia akan terus memastikan masyarakat yang terdampak kekeringan mendapatkan bantuan air bersih. Sinergi antara pemerintah kabupaten dan juga provinsi sangat penting dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Sampang. Dengan adanya komitmen yang kuat dan koordinasi yang baik, secara bersama dan seluruh pemangku kepentingan, Pemkab Sampang berharap kebutuhan dasar masyarakat, khususnya ketersediaan air bersih, dapat terus terpenuhi di tengah tantangan musim kemarau. Mendengar informasi ini menjadi informasi terakhir di jumpa kita pada Sampang pagi ini, edisi hari ini, Selasa 22 September 2026. Pastikan Anda terus bersama kami sampai nanti di penghujung acara, di titik 24 waktu Indonesia bagian Barat. Dan tepat di titik 9 ini kami ajak Anda untuk bergabung dengan Pro 1 RRI Surabaya guna mengikuti informasi-informasi terupdate dalam Jatim hari ini. Saya Tohir undur pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

Platform RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim vaksin human papilloma virus atau HPV dapat menyebabkan seseorang terinfeksi human immunodeficiency virus atau HIV. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari termbackhoax.id, menurut World Health Organization atau WHO, vaksin HPV telah mendapatkan izin penggunaan sejak tahun 2006 dan keamanan vaksin tersebut telah dipantau melalui berbagai penelitian dan sistem pemantauan pasca pemasaran. WHO menyatakan tidak menemukan masalah keamanan baru yang mengubah rekomendasi penggunaan virus HPV dan menilai vaksin tersebut memiliki profil keamanan yang sangat baik. Selain itu, HPV dan HIV merupakan dua virus yang berbeda. HPV merupakan virus yang dapat menyebabkan berbagai penyakit, termasuk sejumlah kanker. Sedangkan HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. HIV ditularkan melalui paparan tertentu terhadap cairan tubuh yang mengandung virus, bukan akibat dari vaksin HPV.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.

0: Jatim hari ini menyajikan informasi seputar Jawa Timur. Jatim hari ini.
1: Pendengar, selamat pagi. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Saya Fresti Oktora kembali hadir menyapa Anda di perjalanan Surabaya pagi ini untuk program Jatim hari ini. Kami akan hadirkan beragam informasi-informasi dari reporter RRI daerah se-Jawa Timur dan tentu saja Jatim hari ini berjaringan se-Korwil News 10 Jatim. Kami akan hadirkan satu persatu kabar-kabar yang sudah dirangkum oleh reporter RRI daerah se-Jawa Timur. Satu diantaranya kita ke reporter Rizky Darmawan karena kita sudah bersama dengan reporter Rizky Darmawan yang akan menghadirkan informasi berkaitan dengan Wakil Wali Kota Batu soroti akses pupuk subsidi bagi peternak. Kabar selengkapnya Rizky Darmawan, silakan laporan Anda.
2: Ya baik pendengar, persoalan pupuk subsidi menjadi salah satu isu yang dibawa pemerintah Kota Batu dalam forum rembuk paripurna kontak tani nelayan andalan atau KTNA Nasional 2026 yang mempertemukan petani dan nelayan dari berbagai daerah. Wakil Wali Kota Batu sekaligus Ketua KTNA Kota Batu, Heli Suyanto mengatakan, ketentuan komoditas dalam rencana definitif kebutuhan kelompok atau RDKK belum sepenuhnya sesuai dengan kondisi pertanian dan peternakan di Kota Batu. Sejumlah komoditas yang banyak dikembangkan masyarakat Kota Batu belum mencakup dalam daftar komoditas yang mendapatkan dukungan pupuk subsidi. Salah satu yang menjadi perhatian adalah kebutuhan pupuk bagi peternak yang menanam rumput untuk pakan ternak. Heli menyebut rumput tersebut membutuhkan pupuk untuk menunjang pertumbuhannya. Namun karena rumput tidak masuk dalam RDKK, peternak mengalami kesulitan mendapatkan pupuk subsidi saat membeli di toko pertanian. Persoalan ini menurut Heli menunjukkan bahwa karakteristik pertanian dan peternakan di setiap daerah tidak selalu sama. Karena itu, pemerintah Kota Batu berencana mengusulkan dispensasi khusus kepada pemerintah pusat agar kelompok tani maupun kelompok tani hutan di Kota Batu bisa mendapatkan akses pupuk subsidi untuk komoditas yang belum tercakup dalam RDKK. Usulan tersebut nantinya akan disampaikan pemerintah Kota Batu bersama pihak terkait kepada kementerian dan lembaga pemerintah pusat. Selain itu, komunikasi juga akan dilakukan dengan Badan Gizi Nasional atau BGN. Langkah tersebut berkaitan dengan pengembangan sektor pertanian dan peternakan di Kota Batu dalam mendukung kebutuhan pangan pemerintah pusat. Dari Kota Batu, Rizky Darmawan melaporkan.

0: Eh Dian, besok tuh jadi kerja bakti pagi atau sore? Kok grup malah rame debat ya?
1: Iya, semua maunya pendapatnya yang dipakai sih.
0: Padahal kalau terus ngotot, kapan selesainya?
1: Makanya, lebih enak tuh dimusyawarahkan. Semua boleh menyampaikan pendapat. Lalu, cari jalan tengahnya deh.
0: Gak harus menang sendiri ya?
1: Betul. Musyawarah itu kan bukan mencari siapa yang paling benar, tapi mencari keputusan yang terbaik untuk bersama.
0: Kalau begitu, hasilnya juga lebih bisa diterima semua orang.
1: Nah, itu dia. Saling mendengar, saling menghargai, lalu sepakat bersama.
0: Setuju. Soalnya keputusan yang lahir dari musyawarah biasanya bikin semua orang merasa ikut memiliki.
1: Yuk biasakan bermusyawarah, karena dengan saling mendengar, persatuan Indonesia tetap terjaga.

0: Rahma, sekarang informasi bisa kita dapat dari mana saja ya?
1: Iya, tapi menurutku kita tetap perlu memilih sumber informasi yang terpercaya. Salah satunya seperti Radio Republik Indonesia RRI.
0: Aku pernah dengar tentang RRI. RRI itu yang sering menyiarkan berita dan informasi kan?
1: Betul, RRI hadir untuk memberikan informasi, edukasi, dan hiburan yang dapat diakses oleh masyarakat.
0: Berarti meskipun zaman terus berubah, radio tetap punya peran penting ya?
1: Iya, apalagi RRI terus mengikuti perkembangan zaman melalui siaran radio dan platform digital.
0: Jadi, RRI itu bukan sekedar radio, tetapi juga bagian dari perjalanan informasi masyarakat Indonesia.
1: Benar, karena RRI hadir untuk memberikan informasi yang bermanfaat bagi Indonesia.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz, Pro 1 RRI Surabaya, Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, Anda masih bersama kami di 99,2 MHz untuk program Jatim hari ini berjaringan Sekorwilnu 10 Jawa Timur. Hari ini kami akan bagikan informasi bersama dengan reporter lainnya untuk Anda. Kita sudah bersama dengan reporter Familia yang akan mengabarkan bahwa dosen Universitas PGRI Sumeneb terima penghargaan dari Pemprov Jatim sebagai dosen olahraga prestasi. Kabar selengkapnya, Familia, silakan laporan Anda.
1: Iya, baik. Terima kasih pendengar. Dosen Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi PJKR Universitas PGRI UPI Sumeneb, Taufik Rahman, ini berhasil meraih penghargaan sebagai insan olahraga berprestasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada peringatan Hari Olahraga Nasional HORNAS. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak, atas dedikasi dan kontribusi Taufik dalam membina serta melahirkan atlet-atlet mahasiswa berprestasi baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional. Salah satu capaian prestisiusnya yakni mengantarkan mahasiswanya memperkuat tim nasional Indonesia hingga meraih medali perak pada ajang ASEAN University Games. Dan itu terjadi pada tahun 2024. Dan menurut Taufik sendiri, dengan penghargaan ini menjadi motivasi bagi dirinya untuk tetap konsisten memberikan kemanfaatan bagi kemajuan olahraga baik di daerah maupun di lingkungan kampus. Keberhasilan Taufik pendengar juga dalam menembus seleksi penerima penghargaan tingkat provinsi ini juga mendapat apresiasi tinggi dari pihak rektorat. Prestasi tersebut dinilai memberikan dampak positif yang signifikan terhadap reputasi kelembagaan kampus. Karena menurut Taufik sendiri, penghargaan ini bukan hanya capaian individu, akan tetapi juga membuktikan bahwa kualitas dosen di Universitas PGRI Sumeneb ini berdampak besar bagi kemajuan kampus. Dari Kabupaten Sumeneb, Familia melaporkan kembali ke Surabaya.

0: Pendengar, kalau tadi sudah ada beberapa reporter yang hadir begitu ya. Ada reporter Rizky Darmawan, kemudian Familia. Kali ini ada reporter Hanum Oktavia yang akan mengabarkan informasi untuk Anda bahwa 1.500 santri Muhammadiyah dari berbagai daerah ikut kemah nasional di Cuban Rondo. Kabar selengkapnya. Oke, baik pendengar. Kita tunda terlebih dahulu informasi dari Hanum, kita bergeser ke reporter Khairul Umam terlebih dahulu, bahwa kekeringan di Kabupaten Sampang semakin meluas, puluhan desa di sejumlah kecamatan kini mengalami kondisi kering kritis, sehingga kebutuhan air bersih masyarakat terus meningkat. Dan di tengah keterbatasan armada distribusi, BPBD Sampang mendorong penghematan air, sekaligus membutuhkan dukungan tambahan anggaran untuk memperkuat dropping air bersih ke wilayah terdampak. Kabar selengkapnya, Khairul Umam, silakan laporan Anda.
1: Ya, baik pendengar, kekeringan di Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur semakin meluas. Kondisi ini membuat kebutuhan air bersih masyarakat meningkat, sementara sejumlah sumber air warga mulai mengering selama musim kemarau. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Sampang mencatat sebanyak 78 desa di 12 kecamatan saat ini masuk kategori kering kritis. Kondisi ini membuat sebagian masyarakat membutuhkan bantuan distribusi air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Saat dikonfirmasi kasih kedaruratan dan logistik, BPBD Sampang Muhammad Hozin menghimbau masyarakat agar menghemat penggunaan air, dan persediaan air yang masih tersedia diharapkan digunakan secara bijak dan diprioritaskan untuk kebutuhan utama seperti minum, memasak, dan kebutuhan rumah tangga. Serta BPBD Sampang juga terus saat ini terus melakukan dropping air bersih ke sejumlah wilayah terdampak. Namun keterbatasan armada membuat distribusi harus dilakukan secara bergantian sesuai tingkat kebutuhan masyarakat di masing-masing wilayah. Dalam sehari, BPBD Kabupaten Sampang maksimal mendistribusikan air bersih ke daerah kering kritis, yaitu sebanyak 6 tangki. Satu tangki ini ada 5.000 liter dengan jumlah wilayah terdampak yang cukup luas, dan kemampuan distribusi tersebut masih perlu diperkuat agar bantuan dapat menjangkau lebih banyak masyarakat. Seiring meluasnya kekeringan dan meningkatnya kebutuhan air bersih, dukungan tambahan anggaran untuk penanganan kekeringan menjadi salah satu kebutuhan penting. Tambahan anggaran diharapkan dapat mendukung peningkatan distribusi air bersih, termasuk menjangkau desa-desa yang belum mendapatkan pelayanan secara optimal. Dan BPBD Sampang ini memastikan setiap laporan masyarakat terkait kebutuhan air bersih akan ditindaklanjuti. Warga yang membutuhkan bantuan dapat menyampaikan permohonan melalui pemerintah desa untuk selanjutnya dikoordinasikan dengan BPBD Kabupaten Sampang. Dan di tengah kondisi kemarau, masyarakat juga diharapkan terus menghemat air dan menggunakan persediaan yang ada sesuai kebutuhan sehari-hari. Demikian dari Sampang, Madura, Khairul Umam melaporkan.

0: Eh, tas yang kamu pakai lucu banget. Beli di mana ini?
1: Aku belinya dari toko online milik UMKM. Produknya bagus, harganya juga terjangkau.
0: Aku kira produk lokal kalah kualitas dengan produk luar ya.
1: Justru sekarang itu banyak produk lokal yang keren loh. Dengan belanja di toko mereka, kita ikut membantu usaha kecil berkembang.
0: Oh, mulai sekarang aku juga mau deh lebih sering belanja produk lokal. Barangnya bagus dan harganya lebih terjangkau.
2: Di era ekonomi digital, setiap transaksi bisa menjadi dukungan bagi pelaku usaha Indonesia. Mari cintai dan gunakan produk lokal.

Berdirinya Radio Republik Indonesia tidak terlepas dari peran para tokoh radio yang memiliki semangat untuk mempertahankan kemerdekaan melalui kekuatan informasi. Dalam pertemuan para tokoh radio pada tanggal 11 September 1945, mereka membahas pentingnya memiliki sebuah organisasi radio yang dapat menjadi sarana komunikasi bagi bangsa Indonesia. Pertemuan tersebut kemudian menghasilkan kesepakatan untuk mendirikan Radio Republik Indonesia RRI. Salah satu tokoh yang dikenal dalam sejarah awal RRI adalah Abdul Rahman Saleh, yang kemudian dipercaya menjadi pimpinan pertama RRI. Peran para tokoh tersebut menunjukkan bahwa perjuangan mempertahankan kemerdekaan tidak hanya dilakukan melalui medan perang, tetapi juga melalui suara dan informasi.

0: Jatim hari ini masih hadir menemani Anda berjaringan Sekorville News 10 Jawa Timur di edisi 22 September 2026. Kita sudah bersama dengan reporter Hanum Oktavia. Kita akan simak bersama kabar berkaitan dengan 1.500 santri Muhammadiyah dari berbagai daerah ikuti kemah nasional di Coban Rondo. Kabar selengkapnya, Hanum, silakan laporan Anda.
1: Ya, laporannya sebanyak 1.500 santri dari berbagai daerah di Indonesia mengikuti kemah santri nasional tingkat nasional kedua di bumi perkemahan Coban Rondo, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Kegiatan yang dibuka pimpinan pusat Muhammadiyah ini berlangsung hingga 24 September mendatang dan diikuti 125 regu dari pesantren Muhammadiyah serta Muhammadiyah dan Aisyah Boarding School se-Indonesia. Sekretaris PP Muhammadiyah Muhammad Izul Muslimin mengatakan, kegiatan itu menjadi ruang bagi para santri untuk memperkuat karakter sekaligus mempersiapkan diri menghadapi tantangan masa depan. Menurutnya ada 4 hal yang perlu menjadi bekal dari generasi muda, yakni iman, akhlak, ilmu, dan juga kekuatan fisik. Izul juga mengingatkan para santri mengenai kiprah kader Muhammadiyah yang telah berkontribusi dalam perjalanan bangsa, termasuk lahirnya sejumlah tokoh yang mendapatkan gelar pahlawan nasional. Pada kesempatan ini, Izul juga mendorong para peserta tidak hanya mengikuti kegiatan sebagai ajang kompetisi, tetapi juga menjadikannya kesempatan untuk membangun jejaring dan menyiapkan diri sebagai generasi penerus. Selama 4 hari pelaksanaan, peserta mengikuti berbagai kegiatan mulai dari perlombaan, ketangkasan, kepanduan Hizbul Wathon, pameran pendidikan pesantren hingga gelar ekonomi kreatif. Kegiatan kepanduan menjadi salah satu bagian penting dalam kemah tersebut. Selain melatih kedisiplinan dan kemandirian, aktivitas itu diarahkan untuk menumbuhkan kerjasama dan semangat gotong royong di kalangan para santri. KSM Nasional Kedua juga menjadi ruang pertukaran pengalaman antar pengelola pesantren Muhammadiyah dan juga Aisyah dari berbagai daerah di Indonesia. Pertemuan tersebut diharapkan dapat memperkuat jejaring sekaligus mendorong pengembangan pesantren yang adaptif terhadap perkembangan zaman. Demikian laporan Hanum Oktavia.

0: Sebuah komposisi pendengar dari Tulus yang baru saja kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Semoga rangkaian aktivitas di siang hari ini berjalan lancar sesuai dengan keinginan. Masih bersama kami, masih dalam program Jatim hari ini berjaringan Sekor Wilnus 10 Jatim. Kami hadirkan informasi dari reporter Witra Adila. Civitas Akademika Yayasan Pendidikan Asomadiyah mengajak seluruh masyarakat untuk turut serta mengikuti sholat istiqo berjamaah yang digelar pada hari ini di alun-alun Tuban sebagai upaya permohonan turun hujan. Kabar selengkapnya Witra Adila, silakan laporan Anda.
1: Baik, terima kasih pendengar. Dalam kegiatan hari ini dilaporkan langsung dari alun-alun Kabupaten Tuban, di mana dari Civitas Akademika Yayasan Pendidikan Asomadiyah Kabupaten Tuban menggelar kegiatan sholat istisqo yang memang ini bertujuan untuk menurunkan hujan begitu, sesuai dengan tema yang sudah diambil pada kegiatan hari ini, yaitu bersama menggedor pintu langit menjemput hujan turun ke bumi. Besar harapan hujan bisa segera turun, bukan hanya di Kabupaten Tuban tapi di seluruh Indonesia, terlebih juga prihatin khusus dari Yayasan Pendidikan Asomadiyah terkait dengan kejadian kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan, sehingga ini juga menjadi seruan doa bersama khususnya masyarakat Kabupaten Tuban untuk bisa menurunkan hujan seperti itu. Dan saya juga sekarang sudah bersama dengan Gus Riza yang mungkin bisa menyampaikan terkait dengan kegiatan hari ini. Gus, silakan disampaikan Gus.
2: Iya, pagi ini Asomadiyah mengadakan sholat istisqo, sholat yang dikhususkan untuk meminta hujan. Kita mengajak sekitar 300 santri, 70 guru pembina di alun-alun berdoa untuk meminta hujan. Kita tahu makin kesini makin panas, kebakaran hutan, kekeringan di mana-mana. Kita pagi ini menggedor pintu langit agar rahmat itu bisa turun bernama Allah, memberi kasih sayang kepada kita di Indonesia dengan berupa hujan deras turun, sehingga dalam sekejap kebakaran hutan selesai, kekeringan selesai, panas menjadi sejuk itu. Jadi di khutbah saya menyampaikan ternyata jaminan doa kau kabul, jaminan doa dikabulkan Allah adalah rukun. Suatu hari dari Nabi Musa di zaman dulu, kekeringan sama seperti ini, hampir 30-40 tahun, umat meminta Nabi Musa untuk sholat istisqo, 4 hari, habis duhur, habis jam 1 begitu, di alun-alun, sama. Tetapi hujan tidak turun. Kemudian Nabi Musa munajat sendiri, tahajud sendiri, malam Jumat begitu, ya Allah, mengapa engkau tidak kabulkan doa kami, meminta hujan? Langit menjawab, malaikat menjawab, Allah menjawab, bagaimana aku mengabulkan doamu, wahai Musa, sementara umatmu, kaummu, berselisih, bertengkar, congkrah, dislike, grup-grupan, sikut kanan, sikut kiri, itu. Jadi ternyata rahmat Allah itu tidak turut, kira-kira kita ini tidak rukun, bermusuhan. Karena itu ya titipannya begitu.
1: Baik, kalau hari ini melibatkan berapa jemaah?
2: Ya, tadi santri MI sekitar 100-an, santri MTS 100, santri Asomadiyah MS 100, ya 300-an lah, dengan 60-an guru. Kita ajak semuanya di sini, di alun-alun gitu ya.
1: Baik, terima kasih Gus Riza, pendengar. Itu tadi informasi seputar kegiatan hari ini begitu ya, dengan doa bersama, harapan bersama sesuai yang disampaikan oleh Gus Riza, bahwasanya selain untuk menurunkan hujan ini, kita semua juga diimbau untuk tetap rukun begitu, karena dari kerukunan itulah juga bisa membantu untuk memanjatkan doa agar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian informasi dari Tuban, pendengar. Semoga segala doa dan harapan yang dipanjatkan oleh masyarakat kepada Tuban hari ini, khususnya untuk bisa menurunkan hujan, dapat segera terkabul. Dari Tuban bersama saya Witra Adila melaporkan.
0: Pendengar, dari informasi yang disampaikan oleh Witra Adila, kita bergeser ke informasi lainnya bersama reporter Ninda Alivia, bahwa penggeledahan 13 kamar warga binaan Lapas Blitar, petugas temukan sejumlah barang terlarang. Kabar selengkapnya, Ninda Alivia, silakan laporan Anda.
3: Ya baik, pendengar, petugas gabungan melakukan penggeledahan atau memeriksa 13 kamar warga binaan di Lapas Kelas 2B Blitar pada tadi malam. Penggeledahan dilakukan untuk memastikan kamar warga binaan terbebas dari barang-barang yang dilarang serta menjaga keamanan dan ketertiban di dalam lapas. Kegiatan ini melibatkan petugas Lapas Kelas 2B Blitar kemudian bersama dengan TNI, Polri, BNN serta dibantu personil BRIMOB. Sebelum pemeriksaan dimulai, seluruh warga binaan yang menempati kamar diminta untuk keluar. Petugas kemudian memeriksa bagian dalam kamar dan sejumlah barang yang ditemukan di dalamnya. Kepala Lapas Kelas 2B Blitar Iswandi mengatakan penggeledahan dilakukan secara bersama-sama dengan aparat terkait. Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan dan menyita sejumlah barang yang tidak diperbolehkan berada di dalam kamar warga binaan. Barang ini diantaranya piring, kemudian mangkok, sendok, korek api, paku, botol bekas, jam dinding, serta kartu remi. Iswandi menjelaskan sejumlah barang tersebut dilarang karena dinilai dapat menimbulkan risiko keamanan apabila disalahgunakan. Piring dan juga mangkok misalnya dikhawatirkan dapat dipecahkan sehingga pecahnya berpotensi digunakan untuk melukai orang lain. Sementara korek api dilarang karena dapat memicu kebakaran di dalam lapas. Petugas juga menyita jam dinding yang ditemukan di dalam kamar. Menurutnya warga binaan tidak diperbolehkan memiliki jam dinding di kamar karena pengaturan waktu kegiatan dan istirahat telah ditentukan oleh pihak lapas. Selain itu, kartu remi juga turut diamankan. Barang ini dilarang karena berpotensi digunakan untuk aktivitas perjudian dan membuat warga binaan bermain hingga melewati waktu istirahat. Kegiatan razia gabungan ini dilakukan sebagai bagian dari pengawasan untuk mencegah masuk dan beredarnya barang-barang yang dilarang serta menjaga kondisi lapas tetap aman dan tertib. Sementara itu informasi dari Blitar, Seninda Alisia, kembali ke studio.

0: Jatim. Hari ini berjaringan Skor Vilnius 10 Jatim masih hadir menemani Anda. Kita sudah bersama dengan reporter Karyantoni yang akan berbagi kabar berkaitan dengan tinggi kolom abu erupsi Semeru mencapai 500 meter. Kabar selengkapnya, Karyantoni, silahkan laporan Anda. Halo, Karyantoni? Halo, Karyantoni? Silahkan laporan Anda.
1: Pendengar, Gunung Semeru di Jawa Timur kembali erupsi pada Senin 21 September 2026 pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Tinggi kolom abu teramati kurang lebih 500 meter di atas puncak atau sekitar 4.176 meter di atas permukaan laut. Data yang berhasil diimpun RRI pendengar dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, KSDM Badan Geologi dan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG menyebutkan kolom abu berwarna kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah timur laut. Erupsi tersebut terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 22 mm dan durasi 1 menit 34 detik. Aktivitas erupsi tersebut juga dirasakan warga sekitar. Warga Dusun Kamar Kajang, Desa Sumberwulu, Kecamatan Candipuro, Lumajang, Nurholik mengatakan mendengar suara gemuruh diduga dari Gunung Semeru. Nurholik yang juga aktivis peduli erupsi Semeru mengimbau agar warga dan penambang pasir mematuhi rekomendasi pemerintah. Sementara itu, Kepala Pelaksana Badan Penanggulan Bencana Daerah BPB di Lumajang, Isnugroho, menegaskan saat ini Gunung Semeru berada pada status level 3 atau siaga. Pihaknya menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara di sepanjang Besuk Kobokan sejauh 13 km dari puncak atau pusat erupsi. Di luar jarak tersebut, masyarakat dilarang beraktivitas dalam radius 500 meter dari tepi sungai atau sempadan sungai di sepanjang Besuk Kobokan karena berpotensi terlanda perluasan awan panas dan aliran lahar hingga jarak 17 km dari puncak. Dari Lumajang, reporter RRI Jember, Karyantoni melaporkan.
0: Mendengar dari informasi yang disampaikan oleh reporter Karyantoni, kita bergeser ke reporter Angela Reska. Bahwa Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja Pacitan menyatakan 25 merek beras fortifikasi temuan Badan Pangan Nasional Bapanas yang bermasalah tidak beredar di Pacitan. Kabar selengkapnya, Angela Reska, silakan laporan Anda.
2: Ya, baik. Terima kasih. Baik, mendengar, Badan Pangan Nasional Bapanas menemukan 25 merek beras fortifikasi yang dipasarkan tidak sesuai dengan standar dan kandungan yang tercantum pada label. Atas temuan tersebut, pemerintah melakukan penarikan produk, mencabut izin, hingga memproses pihak-pihak yang diduga terlibat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Menanggapi hal tersebut, Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja di Disdaknaker Kabupaten Pacitan menerangkan bahwa 25 merek beras yang disebutkan oleh Bapanas tidak beredar di Pacitan. Kepala Bidang Perdagangan dan Kemetrologian di Disdaknaker Pacitan, Sukanto, menyatakan bahwa peredaran beras di Pacitan saat ini relatif aman. Selain itu, Sukanto juga menerangkan di Disdaknaker Pacitan sering melakukan monitoring di sejumlah pasar pantauan, seperti di Pasar Arjowinangun, Pasar Minulyo, hingga Pasar Arjosari, untuk memeriksa harga dan produk pangan. Hal ini dilakukan untuk melindungi hak konsumen atas ketersediaan dan kestabilan harga pangan. Sukanto juga mengungkapkan melalui pemeriksaan internal di Disdaknaker Pacitan maupun melalui inspeksi mendadak atau sida gabungan yang dilakukan bersama Polres Pacitan, harga dan produk bahan pangan di wilayah Pacitan masih terpantau dalam batas wajar. Dari Kabupaten Pacitan, Angela Rizka melaporkan.
0: Pendengar, kita bergeser ke informasi lainnya untuk Anda. Dari reporter Angela Reska, kita ke reporter Emil Akbar, bahwa Disnaker Kabupaten Pasuruan buka program short course berbasis penempatan, selesai pelatihan langsung bekerja. Kita akan simak bagaimana informasi tersebut selengkapnya untuk Anda. Emil, silakan. Baik, kita akan coba hadirkan informasi dari Emil Akbar berkaitan dengan tersebut, berkaitan dengan hal tersebut, pendengar.
3: Short course, di mana di sini ada puluhan dari calon tenaga kerja yang memang dilatih secara singkat dan langsung dipekerjakan begitu pelatihan sudah selesai. Dan kebetulan tempatnya adalah PT Bergat Ganda Santoso yang ada di wilayah Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan. Dan hari ini pembukaan oleh Sekda Kabupaten Pasuruan. Saya sudah bersama dengan HR Manager PT Berkat Ganda Sentosa, Bapak Wahyu Budi Prianto. Assalamualaikum Pak.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Pak, ini kerjasama yang seperti apa Pak?
4: Ini sifatnya sebuah kolaborasi yang epik ya, antara dunia industri dengan dinas terkait, terutama dari Pemkab Kabupaten Pasuruan ya. Pada intinya kita pengen merangkul bersama-sama karena kita sama-sama ingin menciptakan kondusivitas di wilayah Kabupaten Pasuruan, di mana kalau menurut kami lapangan pekerjaan yang ada di Pasuruan ini harus dioptimalkan sehingga serapan tenaga kerja atau cara para pencari kerja itu bisa maksimal bekerja di wilayahnya sendiri, sehingga tingkat harkaptipmas yang ada di Kabupaten Pasuruan itu lebih stabil. Karena namanya kebutuhan itu tidak bisa ditunda, kebutuhan juga nggak bisa disemayani.
3: Dan ini total ada berapa calon-calon pekerja di sini Pak?
4: Calon pekerja yang mengikuti pelatihan, untuk yang di event pertama dulu itu hanya 16 orang, kemudian kegiatan kedua itu 33 orang, yang angkatan ini nanti ada 64 orang. Dan ini akan kita lakukan secara bertahap, secara kontinu dengan menyesuaikan kebutuhan yang ada di kami. Karena kalau kita melihat kebutuhan yang nanti akan datang, itu kurang lebih sekitar 350 karyawan. Dan harapan kami dengan hadirnya pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan short course, itu bisa memfasilitasi setuhkan perusahaan. Jadi pelatihan-pelatihan ini, biasanya itu nanti akan kami rekrut sebagai karyawan.
3: Dan ini Pak, apa namanya, mereka ditempatkan di bagian apa Pak besok ini? Produksi atau bagaimana?
4: Untuk di bagian produksi dan lebih spesifiknya itu di bagian jahit. Nah, ini saat ini kita melakukan pelatihan khusus di bagian jahit upper sepatu, yang insya Allah nanti di bulan-bulan berikutnya kita juga akan merambah ke bagian yang lain. Jadi kita sesuaikan dengan yang dibutuhkan saat ini di perusahaan, dan tetap setiap pelatihan yang kita lakukan itu adalah murni kerjasama antara kami dengan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan.
3: Sekarang yang dibutuhkan ada berapa banyak Pak sebenarnya?
4: Sebenarnya kita membutuhkan kurang lebih sekitar 350 Mas Emil.
3: Dari berapa karyawan sekarang?
4: Sekarang kita memiliki karyawan kurang lebih sekitar 2.800.
3: Dan ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang apa dan apakah ini ekspor juga?
4: Kita bergerak di bidang industri alas kaki, khususnya di persepatuan. Dan alhamdulillah produk kita itu 80% ekspor ke Amerika. Untuk 20%-nya kita ngerjakan pekerjaan lokal, ada beberapa brand dan juga sepatu instansi yang kita kerjakan di sini.
3: Baik, terima kasih Pak Wahyu. Itu tadi statement langsung dari beliau terkait dengan short course kolaborasi antara pemerintah Kabupaten Pasuruan dengan dunia kerja atau dunia industri. Emil Akbar, Perusahaan.

0: asal usul Desa Gadungan. Dan pada hari ini beliau mengatakan bahwa penulisan buku ini terinspirasi dari besarnya potensi sejarah dan juga budaya lokal Desa Gadungan, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri. Bahkan ini merupakan buku di pendengar juga menjadi satu-satunya di wilayah Kabupaten Kediri.
1: Yaitu tentang budaya tanam besar atau tayu. Sehingga setiap suhu yang mana pada hari Jumat Legi atau Selasa Suluh, itu pada hari di bulan Suluh itu, ini budaya arah-arahan yang sudah hampir punah, ini dibudayakan sampai sekarang, sehingga masyarakat akan tahu sejarah Desa Gadungan.
0: Ya, benar-benar menanggapi hal itu, seorang warga di Kediri, Romi, mengaku sangat bangga ya bisa mengenal budaya dan kekayaan sejarah Desa Gadungan setelah pihaknya ini membaca buku dari Budiono. Dan sebagai pendengar bahwa dengan penulisan buku itu juga, maka benar-benar berharap masyarakat bisa ikut mempertahankan budaya lokal dan sekaligus mencoba mengenalkannya kepada generasi muda pada masa mendatang. Dari Kediri, Ayu Citra melaporkan.
2: Mendengar informasi dari reporter Ayu Citra tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Jatim hari ini berjaringan Skor Wilnus 10 Jatim. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Kita akan jumpa di hari Kamis begitu ya. Kami akan hadirkan kalau program Jatim hari ini hadir menemani Anda setiap hari Selasa dan juga Kamis pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat siang, sampai jumpa.
3: Demikian Jatim hari ini.

0: Pancasila, satu, ketuhanan yang maha esa, dua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga, persatuan Indonesia, empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Dari Jalan Imam Bonjol Sampang Madura, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia.

0: Saya Haji Slamet Junaidi, Bupati Sampang, mengucapkan selamat Hari Radio tahun 2026 dan dirgahayu untuk Radio Republik Indonesia yang ke-81. Di tengah derasnya arus informasi dan perkembangan teknologi, semoga RRI terus menjadi suara yang terpercaya, inspiratif, dan dekat dengan masyarakat. Mari kita jaga semangat persatuan melalui informasi yang mencerahkan dan membangun. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Jaya RRI, jayalah Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Air menyala, kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak. Saya jadi ide besar besok. Healing spree.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar, terima kasih Anda masih senantiasa setia bersama kami di frekuensi FM 100,8 MHz RRI Sampang yang disiarkan langsung dari pelataran Imam Bonjol Sampang Madura. Siaran kami juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di HP Android Anda, dan Anda bisa dengarkan RRI dimanapun dan kapanpun karena RRI sekarang ada di ujung jari Anda ya. Dan siaran kita juga pada siang hari ini bisa Anda tonton melalui live Instagram RRI Sampang. Jangan lupa like, share, dan juga komen tentunya. Dan pendengar, pada siang hari ini kita bersama di program Literasi Digital. Kali ini topik kita adalah kita akan membahas tentang Festival Literasi Sampang 2026 yang tergelar begitu. Suara Generasi Hebat Ketika Budaya dan Literasi Bersatu. Dan saat ini pendengar siaran kami juga nantinya Anda bisa bergabung di line telepon 323-661 atau 323-554, atau juga Anda bisa bertanya melalui via WhatsApp ya di 08 7839 1008. Oke, sudah hadir kedua narasumber kita pada siang hari ini. Kita punya dua narasumber, yaitu peserta Festival Literasi Perpustakaan Sabilillah Sampang. Beliau ini juga Waka Kesiswaan sekaligus Humas SMA Sabilillah Sampang. Ada Bapak Abdul Rahman MPDGR atau yang akrab disapa dengan Pak Arman. Assalamualaikum Pak Arman.
2: Waalaikumsalam Rin.
1: 11 Januari, bukan itu ya?
2: Bukan.
1: Bukan. Saya pikir yang nyanyi 11 Januari itu bukan. Oh. Oke, Mas Arman gimana? Pak Arman gimana kabarnya? Baik.
2: Oke, alhamdulillah luar biasa baik.
1: Baik. Pak Arman, saya ini bingung nih. Satu sisi saya sering menyapa dengan Mas Arman karena beliau ini juga banyak sekali ya talentanya dari kacung ceping, terus juga putra-putri batik ya kan? Apalagi nih banyak banget ya.
2: Putri Citra yang terbaru.
1: Putri Citra yang terbaru. Nah, ini belum masuk tapi ya Putri Citra ke sini ya.
2: Iya, masih belum masuk.
1: Nanti masuk ya. Oke. Alhamdulillah ini sudah kesekian kali Pak Arman sudah hadir di sini. Mudah-mudahan nanti ini sangat memberikan satu edukasi, kemudian juga inspirasi untuk pendengar lain begitu ya. Oke, kemudian saya menyapa di sebelah Pak Arman ini ada wanita cantik. Namanya adalah Mbak Gema Adania. Beliau ini adalah pemenang lomba video literasi. Assalamualaikum Mbak Gema.
3: Ya, waalaikumsalam Mbak Rini.
1: Iya, ini masih muda jadi saya panggil Mbak. Oke, apa kabar Mbak Gema?
3: Alhamdulillah baik, Mbak Rini sendiri ya. Gimana?
1: Alhamdulillah, kita dari baik, tadi ya. Wajah cerah ceria gitu ya, meskipun di tanggal segini. Armannya tertawa. Oke, bagaimana ini jauh-jauh dari Pangarengan tapi nyampe juga ke studio. Alhamdulillah kami apresiasi luar biasa karena jauh-jauh sudah menyempatkan untuk hadir dengan segala kesibukan ya, bagaimana ya.
3: Iya, betul. Okay.
1: Sebelumnya selamat juga nih merupakan pemenang, salah satu pemenang lomba video literasi yang diselenggarakan oleh Perpustakaan Sampang begitu ya.
3: Betul.
1: Oke, nanti kita mau tahu sih, saya mau tahu tuh videonya tentang apa gitu kan, nanti kita kupas di sini ya. Oke, baik. Pendengar, ini dua narasumber kita pada siang hari ini, dan seperti kita ketahui bahwa di Perpustakaan Daerah ini menggelar literasi 2026 ya, Festival Literasi 2026. Mungkin bisa diceritakan Pak Arman, saya seyokianya tadi, tadi malam saya sempat berkomunikasi dengan PLT Kepala Perpustakaan Ibu Kori dan juga Ibu Tina ya Kabit. Tapi karena hari ini kesibukan yang luar biasa beliau-beliau begitu, jadi mungkin kita tunda next time. Nah, ini saya belum mendapat informasi nih, mungkin Pak Arman bisa menceritakan sedikit nih tentang Festival Literasi Digital.
2: Ya, ini alhamdulillah luar biasa sekali. Ini karena memang udah tahun kedua ini, Mbak.
1: Oh, tahun kedua. Jadi tahun kemarin,
2: ada lagi.
1: Oh, gitu.
2: Jadi alhamdulillah Sabilillah Sampang ini SMA udah kedua kalinya ikut berpartisipasi dalam festival literasi, tapi sebelum di tahun pertama kita hanya sebagai sama seperti Mbak sebelah saya itu sebagai peserta ya, Mbak Gema. Kita sebagai peserta dalam lomba-lomba yang diadakan di festival literasi. Tapi untuk tahun ini kita di SMA Sabila ini tidak hanya sebagai peserta lomba, tapi juga peserta di booth-nya yang diselenggarakan di festival literasi mulai dari mulai dari tanggal 21, 22, 23 ini, 3
1: hari. Oh, jadi 21, 22, 23. Jadi 3 hari ini 3 ya hari festivalnya ini. Oke, ini ada apa aja sih di festival itu? Pak Anwan mungkin bisa menceritakan lah karena memang sudah standby dari kemarin ya di sana.
2: Jadi di festival literasi itu kalau untuk yang sangat ini adalah penerimaan atau pemberian penghargaan kepada teman-teman atau masyarakat Kabupaten Sabang yang baik dari tingkat MI, SMP, SMA dan juga umum. Mulai dari lomba-lomba yang berhubungan sama literasi, mulai dari
1: apa aja tuh?
2: Lomba bertutur. Bertutur itu tingkat MI, terus lomba resensi buku koleksinya Perpus dari tingkat SMP dan SMA juga dan yang terakhir itu ada konten literasi.
1: Video konten literasi ini.
2: Alhamdulillah kita masuk semua nih Sabilillah, mulai dari bertuturnya juara 1, SD-nya, SMP-nya juara 1, SMA-nya juara 2 dan 3. Yang literasinya, konten literasinya aja cuma masuk 10 besar.
1: Oh, masuk 10 besar. Kalau yang itunya lolos semua gitu ya. Jadi Yayasan Sabilillah begitu ya. Waduh, luar biasa ini emang satu prestasi yang ya membanggakan. Dengan begitu ini dampak dari apa ya, karena literasi itu penting begitu ya Pak Arman ya.
2: Dan dibuktikan tahun 2025 Sampang untuk tingkat gemar membacanya kita udah di zona hijau di 10 besar tingkat Jawa Timur
1: gitu. Luar biasa ini kerja keras yang apa ya, segala lini begitu ya. Oke, nah ini dia, ini kali kedua Sabilillah Sampang begitu ya untuk mengisi di Festival Literasi 2026. Nah, ini bagaimana sih peran Sabilillah Sampang sendiri, Pak Arman, dalam mendukung dan membangun budaya literasi digital di kalangan siswa dan guru?
2: Iya, kalau dengan adanya literasi ini, peran sekolah ya sangat welcome sekali. Jadi dengan adanya perkembangan ini kita tidak menutup mata ya, Mbak Rin. Jadi semua sektor kita kerahkan. Yang penting dalam pemberian informasi terkait literasi ini, peran guru dan juga pengawasan dari yayasan sekolah juga perlu dan penting ya. Karena memang sekarang literasi itu kita tidak hanya membaca biasa saja, tapi kalau digital ini sekarang udah marak ya. Dan sering bisa diakses dimanapun dan sama dengan RRI hanya di ujung jari.
1: tapi ini loh ada perbedaan begitu Pak Arman, membaca buku dengan melalui HP itu memang beda, tapi lebih enak mana maksudnya, lebih
2: kalau kembali lagi sama individunya. Cuman kalau kita ngikutin zaman yang sering kita genggam terutama anak-anak muda nih banyak HP ya. Makanya literasi digital tuh hadir untuk menyeimbangkan itu. Biar tidak lari ke konten hiburan aja, tidak scroll-scroll TikTok aja, tapi langsung bisa lari ke perpustakaan digital.
1: Digital begitu ya. Oke, tapi juga jangan salah digunakan gitu. Nanti mentang-mentang boleh ini kita baca akhirnya apa namanya, buka lain gitu. Konten lain gitu kan. Nah, ini dia. Oke, kalau di Festival Literasi 2026 di Perpus sekarang, ini kan 21, 22, dan 3. Nah, ini fasilitas apa saja nih yang barangkali dihadirkan oleh SMA Sabilillah di sana?
2: Kalau dari terima kasih sekali buat Perpus dari Sampang karena memang ini free gratis kan.
1: Gratis.
2: Tidak ada tidak ada pembiayaan dari ini, memurni kegiatannya itu difasilitasi sama pemerintah. Jadi kita dari sekolah masing-masing, terutama dari lembaga pendidikan Sabilillah, kita diberikan tempat dan harus dikreasikan semenarik mungkin. Jadi mulai dari pemberdayaan dari lintas ini digital, manual, terus sama kayak buku gitu, itu kita hadirkan. Termasuk dari karya-karya siswa yang mulai dari pemenang-pemenang literasi tadi, terus mulai dari hasil karya, mulai dari antologi puisi, cerpen, komik strip tuh kita tampilkan semua karya siswa terkait dengan literasi, kita hadirkan di sana.
1: Jadi semuanya sudah dihadirkan di SMA Sabilillah ya. Jadi banyak dong di sana, banyak buku-buku atau apa nih?
2: Kita di sana
1: fasilitasnya apa saja nih?
2: Kalau fasilitasnya makan dong pastinya dapat.
1: Ada konsumsi juga. Ini yang didiain siapa?
2: Perpus.
1: Luar biasa berarti ya.
2: Jadi kan dari Perpus ini kan kita tidak hanya disuruh jagain aja dari pagi jam 7 sampai nanti jam 9 malam ini kan, Pak.
1: Okay.
2: Jadi acaranya. Jadi seharian full, acaranya padat juga di panggung hiburan juga. Gak ada jeda sedikit pun. Jadi walaupun jam istirahat mungkin bisa gantian seperti itu. Jadi nanti bukan masyarakat kalau pengen bertanya-tanya biar kalian gak bingung, langsung aja datang ke sana. Nanti nikmati dari tidak hanya dari SMA Sabilillah, jadi banyak banget sekolah-sekolah yang memberikan masukan-masukan atau karya-karya mereka untuk inovasinya mereka di dalam literasi.
1: Oh gitu ya, jadi ditampilkan di sana semua ya.
2: Semuanya.
1: Oh, jadi saya bisa membayangkan tuh banyak sekali yang namanya penghargaan-penghargaan ya dari lomba-lomba yang pasti dipamerkan atau dipajang gitu ya di sana ya.
2: Sekaligus ajang promosi sekolah. Gitu.
1: Ya itu yang saya maksud begitu. Oke, baik saya ke Mbak Gema dulu nih, wah udah gak sabar. Saya pingin tahu nih Mbak Gema. Mbak Gema ini sebagai salah satu pemenang konten video literasi, boleh nggak di bisa diceritakan gitu temanya apa sih yang dihadirkan kemarin ini? Kemarin pemenang juara keberapa?
3: Kebetulan alhamdulillah ya juara ketiga.
1: Oh,
3: dan sebelumnya
1: dari berapa?
3: Dari 10.
1: Oh, 10. Alhamdulillah juara ketiga ya.
3: Sebelumnya mengucapkan terima kasih kepada Perpusda Kabupaten Sampang tentunya sudah memfasilitasi dan mewadahi kami yang warga lokal Kabupaten Sampang bisa berkreasi sekreatif mungkin.
1: Oh gitu, alhamdulillah. Oke. Bisa diceritakan nih tema yang Mbak Gema hadirkan gitu sehingga Mbak Gema bisa mendapat juara tiga begitu.
3: Oke. Awal mulanya kita tidak lepas dari suatu AI atau YouTube ya Mbak ya, di zaman Gen Z zaman sekarang juga Google, kita mencari-cari referensi di situ seperti apa, dan kita lihat juknis terlebih dahulu. Apa yang
1: juknisnya ingin, apa aja kemarin?
3: Juknisnya yang diminta itu harus atas nama pribadi.
1: Oh, terutama ya, betul.
3: Ya jangan atas nama kelompok. Dan yang kedua
1: ya salah satunya aja lah pokoknya.
3: Oh ya salah satunya.
1: Ya lupa. Oke.
3: Dan di situ juga ketika kita mencari-cari di Google, YouTube, oh seperti ini ternyata kurang lebihnya. Dan di situ Mbak, serunya lagi, saya itu dapat informasinya itu H-3 penutupan.
1: Oh gitu. Ya, H-3 penutupan.
3: Iya.
1: Dari rentang waktu dari pengumuman sampai ada info lomba sampai ini berapa lama jeda?
3: Nah, betul. Cuma 3 hari. Jadi saya punya waktu cuma 2 hari untuk mengupload di situ.
1: Oh, gitu. Oke.
3: Jadi awal mulai, ini gimana ini mepet banget kan ya. Jadi di situ saya mencari referensi seperti apa video literasi itu, seperti ini. Akhirnya saya mengolah lagi. Jadi di situ saya tidak ingin menjadi konten kreator yang peketiplek.
1: Oke.
3: Di kreasi orang.
1: Oke, sebentar. Ini masih belum pada puncaknya gitu. Ada penelpon, kasihan kita menunggu gitu. Selamat siang Literasi Digital.
4: Selamat siang Literasi Digital.
1: Dengan siapa di mana?
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
4: Yang terhormat narasumber Mbak siapa ini?
1: Ada Mbak Gema.
4: Mbak Gema, suaranya merdu dan mantep banget.
1: Iya, dan Pak Arman di sini, ada Pak Arman juga.
4: Oh, Bapak Arman.
1: Wakasek SMA Sabilillah.
4: Sehat Pak Arman, dan salam kenal kepada Mbak dan Bapak Mas sebagai narasumber di RRI Pro 1 di Sampang.
1: Iya, ya. Dengan siapa Bapak di mana?
4: Saya Ahmad Abu Boh.
1: Iya, Pak Ahmad.
4: Pendengar setia dari Jember, Jawa Timur.
1: Oh, dari Jember. Alhamdulillah, berarti Bapak mendengarkan melalui streaming ini, Pak ya?
4: Iya, betul.
1: Alhamdulillah.
4: Melalui AM apa itu dulu. Sekarang RRI penuh kemajuan dan penuh literasi-literasi yang begitu menggiurkan gitu.
1: Ya, terima kasih Bapak. Memang harus banyak berkembang begitu, Pak.
4: Amin, banyak berkembang khususnya dari Sampang dan juga masyarakat Sampang banyak berkembang.
1: Ya. Baik, Pak Ahmad. Amin. Ada ingin ditanyakan enggak dengan narasumber kita yang pada siang hari ini?
4: Saya ingin menambah pengetahuan ya. Konsep-konsep untuk literasi ini ya. Biar bisa diwariskan kepada anak cucu kita ini ya. Langkah ke depan yang perlu dipersiapkan apa saja yang tidak terpengaruh dengan dunia luar, dunia medsos, dunia apa etika-etika orang luar negeri itu,
1: gitu.
4: Adat-adat ketimurannya, adat-adat kepancasilaannya nih, bagaimana menerapkannya gitu.
1: Oh gitu ya.
4: Apakah ada kesulitan atau penuh tantangan gitu.
1: Tantangannya apa saja begitu ya Pak ya, dengan kecanggihan ya, betul, teknologi saat
4: kasih,
1: ini begitu.
4: Kasih, mohon cepat ada pencerahan lewat RRI Sampang ini.
1: Baik.
4: Semoga RRI sebagai suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Semoga sekali di udara tetap di udara.
1: Tetap merdeka.
4: Amin.
1: Amin.
4: Amin.
1: Okay. Baik, terima kasih ya, Pak Ahmad dari Jember.
4: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Oh, dari Jember loh ini ya. Nah, sekarang RRI memang ada di ujung jari. Jadi pendengar dari mana aja bisa mendengar kita pada siang hari ini. Nah, ini sebelum kita lanjut dengan Mbak Gema, tantangan-tantangan dulu nih. Nanti kita akan lanjut cerita tadi ya. Parman, apa yang harus pagaran apa nih, batasan apa yang harus harus kita jagalah begitu dengan ya. Perkembangan teknologi saat ini begitu.
2: Yang pasti harus melek digital aja jadi kalau saat ini Bapak, karena memang terima kasih sebelumnya Pak Ahmad Abdullah yang betul. Sudah bertanya. Kan memang masyarakat saat ini tuh kan memang lebih banyak menggenggam HP kan timbang baca buku kayak gitu. Jadi bukunya itu hadir untuk menyesuaikan untuk keperluan digital.
1: Yeah.
2: Jadi pagarannya ya mungkin menjaga, memantau terutama ketika penggunaan HP di sekolah ya, Pak. Jadi
1: kalau di SMA Sabilillah dibatasi atau dilarang?
2: Karena memang dibatasi. Jadi
1: dibatasi.
2: HP boleh dibawa tapi dititipkan.
1: Oh, begitu.
2: Selama jam pelajaran tidak boleh megang HP.
1: Kecuali ada pelajaran-pelajaran ada, tertentu ya.
2: Ya, yang mempunyai atau menginginkan HP itu itu boleh.
1: Berarti tadi dibatasi ya. Begitu.
2: Jadi kayak penggunaan itu lebih difasilitasi untuk di hiburannya atau di literasinya itu kembali lagi sama pemantauan kita. Terus untuk penyebaran informasi hoax kayak gitu. Terutama kan literasi sekarang kan banyak anak-anak yang percaya dengan berita-berita yang menggiringkan kalau belum bisa dipastikan untuk informasinya valid atau tidaknya. Itu untuk PR kita tuh sebagai orang tua dan juga sebagai guru untuk menjaga itu buat anak-anak didik kita gitu.
1: Oke, jadi ya jadi peran serta tidak hanya guru tapi juga orang tua di rumah itu sangat penting begitu dalam mengawasi anak dalam bermain gadget ya begitu. Benar. Ya Pak Arman ya. Oke, kalau Mbak Gema ini dari generasi Gen Z kayaknya nih. Seperti apa nih kalau Mbak Gema melihat perkembangan digital saat ini begitu?
3: Iya, terima kasih sebelumnya kepada Bapak Ahmad Abdullah tadi ya dari Jember yang sudah menelpon. Jadi kalau menurut saya, ketika minat baca dan budaya literasi di zaman sekarang harus lebih ditingkatkan karena kita wajib mulai membaca sejak dini. Dan bukan berarti kalau kita tidak memulai membaca sejak dini, ketika kita sudah dewasa seperti ini bukan berarti kita sudah terlambat gitu, Pak. Karena di sini menurut saya lebih ditekankan untuk membaca buku fisik karena ketika kita lebih membuka gadget, di situ banyak retraksi. Ketika kita scroll HP ada notif.
1: Oh iya, iya. Berarti kalau gitu. Menurut Mbak Gema lebih baik membaca buku secara fisik begitu ya.
3: Tapi bukan berarti kita gadget itu tidak lebih baik dari buku.
1: Betul.
3: Tapi ketika kita ingin menanamkan budaya baca dan meningkatkan literasi, harusnya kita juga jangan mengesampingkan buku fisik tersebut.
1: Iya gitu ya. Jadi kalau memang di perpus misalnya nih, kita minat baca atau membaca begitu ya, jadi ya singkirkan dulu lah HP gitu ya. Takutnya ada notif-notif masuk, ini akan mengganggu tentunya. Oke.
3: Jadi menjadi retraksi gitu.
1: Betul banget. Oke, Pak Ahmad tadi. Oke, itu tadi ya jawaban dari narasumber-narasumber kita. Yang pasti kita juga masih menunggu pendengar yang lain yang ingin bertanya jawab begitu. Oke, Mbak Gema lanjut lagi tadi Mbak Gema. Ini dikasih waktu 2 hari begitu kan. Nah, ini dapat ide dari mana begitu. Kemudian temanya apa yang diangkat oleh Mbak Gema sehingga menjadi jawara 3.
3: Di situ saya mengangkat tema yaitu membaca jadi pemimpin, membaca hari ini pemimpin di masa depan.
1: Oh, jadi, ini judulnya itu.
3: Betul. Jadi maksudnya di situ ketika kita mulai membiasakan membaca, maka di masa depan itu bukan pemimpin itu bukan hanya presiden saja ya, Mbak ya. Jadi pemimpin itu juga bisa jadi memimpin kita sendiri.
1: Betul, diri kita sendiri.
3: Betul. Jadi ketika kita membaca buku, di situ kita bisa memimpin diri sendiri dan memiliki dasar ketika kita mau melakukan apa saja. Jadi tidak tergantung dari pikiran sendiri. Semisal kita mau minum air, kita sudah tahu kalau minum air itu pakai gelas dan lain-lain. Tapi di situ ada dasar. Ketika air itu diminum lebih berapa ini tidak sehat untuk kita. Ketika kita kurang air, itu jadi kita harus menambah lagi kondisi tubuh kita seperti apa gitu ya, seperti itu.
1: Jadi itu pentingnya literasi juga begitu, membaca begitu ya. Temanya itu. Nah, pesan yang ingin disampaikan begitu kepada pendengar dalam cuplikan dari video yang dihadirkan Mbak Gema.
3: Ya, yang ingin saya sampaikan kepada generasi-generasi penerus bangsa,
1: hasil dari video tadi ya.
3: Iya. Jangan malas membaca karena sudah tahu di dalam data sudah tertera di video saya kan bahwa 0,001% di Indonesia itu malas membaca. Sebenarnya bukan malas membaca, Mbak. Karena kita itu harus memulai, tidak harus ke buku-buku yang kita tidak suka terlebih dahulu. Bisa jadi kita baca komik dari buku yang lebih tipis dulu. Jadi tidak harus yang buku tebel dan seperti jurnal
1: pusing
3: dan lain-lain.
1: Dong wajahnya.
3: Betul. Jadi yang ada gambarnya dulu atau yang gitu. Covernya menarik terlebih dahulu. Jadi untuk menarik agar minat baca itu meningkat.
1: Gitu ya. Oke, jadi Mbak Gema itu memberikan pesan bahwa jangan malas untuk membaca begitu. Kalau dulu saya sekolah rajin baca komik dulu. Dulu ada sewan loh. Ini 1, 2 TV dulu banyak loh ya. Pernah enggak merasakan komik-komik? Pak Arman mungkin ya. Mungkin ya, ada komik-komik gitu ya. Ada Shinchan. Iya, benar. Saya masih ini loh. Oke, nanti kita akan lanjut lagi. Ada yang ingin bergabung kembali, kita terima. Selamat siang, literasi digital dengan siapa di mana?
5: Selamat siang, Mbak Rini.
1: Iya,
5: Fitriani di Kedungdung.
1: Fitriani?
5: Iya.
1: Mbak Fitriani di Kedungdung. Oke, Mbak Fitriani, ada yang ingin ditanyakan nggak pada siang hari ini dengan kedua narasumber kita? Topik kita adalah terkait Festival Literasi Digital nih yang diselenggarakan Perpus dari tanggal 21 sampai 23.
5: Oh iya. Ini tadi kan sebagai peserta dan juga pemenang ya.
1: Betul.
5: Berhadapan langsung dengan juri serta kompetisi. Menurut Mas dan juga Mbak, fasilitas literasi atau wadah budaya seperti apa yang paling dibutuhkan anak muda Sampang saat ini? Kalau tadi kan dijelaskan kalau nggak salah itu fasilitas di sekolah Sabilillah ya. Nah, sekarang yang cakupannya lebih luas untuk Sampang sendiri.
1: Oh gitu.
5: Kemudian,
1: kira-kira apa gitu ya?
5: Iya. Kemudian setelah menang dan juga ikut di festival ini, apa ada rencana buat bikin komunitas atau gerakan literasi kecil-kecilan di lingkungan sendiri?
1: Oh gitu, oke. Nah, jadi bisa diaplikasikan ke cakupan lebih luas gitu ya, Mbak Fitriani ya?
5: Iya, betul.
1: Gitu aja?
5: Iya, itu aja.
1: Oke, terima kasih Mbak. Nah, ini Fitriani. Dia. Oh iya, Mbak Fitriani, ya lupa ya, tadi Mbak aja ya. Jangan panggil saya Mbak. Oke, makasih. Pak Arman, gimana nih? Tadi fasilitas, ini kan secara tadi
2: spesifik.
1: Kemudian secara umum nih, jadi kira-kira apa fasilitas yang barangkali diperlukan anak-anak muda sekarang lah begitu, di Perpus ya?
2: Bener.
1: Tapi menurut Pak Arman, sebelum saya jawab nih, fasilitas-fasilitas Perpus menurut Pak Arman gimana? Sudah oke atau seperti apa? Atau kurang apa?
2: Ini udah bagus. Kalau untuk Sampang sendiri Perpusnya udah bagus. Gedungnya baru, bersih, ada liftnya juga.
1: Bagi yang ini bikin males nih jalannya.
2: Yang males, yang mager jalan itu ya enak udah ada liftnya. Jadi kalau bisa ke lantai 3, 4 itu udah enak. Gak usah naik tangga. Bagus buat selfie-selfie. Biasanya anak-anak saya kalau diajak ke sana mesti selfie. Di lift.
1: Gitu ya.
2: Wah. Karena bersih banget, Mbak. Harum juga.
1: Okay.
2: Terus untuk kalau misalkan dari fasilitas yang ada di Kabupaten Sampang, karena memang adanya pekan literasi atau festival literasi ini adalah wadah. Wadah yang sudah diberikan dari Pemkab Sampang, khususnya buat masyarakat Sampang. Ya. Dengan adanya ini kan diharapkan yang seperti tadi, tingkat kegemaran membacanya lebih meningkat dan udah bagus. Alhamdulillah dari 2025 pertama kali diadakan tahun kemarin itu sudah menunjukkan kalau kualitas kegemaran membaca masyarakat Sampang udah baik. Kalau dari Sabila sendiri ya, kebetulan ini kan anak-anak sebenarnya butuh wadah, Mbak ya.
1: Betul.
2: Anak-anak siswa itu semuanya butuh wadah yang harus konsisten dan dipantau terus kayak gitu. Nah, mm-hmm. Desa Bilillah ini kita memberikan wadah yang namanya Lentera Sabilillah. Jadi Lentera Sabilillah itu adalah komunitas yang didirikan dari LP Sabilillah, karena memang dari SMP, MI dan SMA juga gabung kan namanya Lentera Sabilillah. Di situ tidak hanya menulis, tapi di situ juga ada membaca, yeah, mendongeng, bertutur, mm-hmm, juga kita menulis dari menulis novel. Kita alhamdulillah anak kita di SMP, siswa SMP, SMA itu udah ada yang menerbitkan novel, Mbak.
1: Oh gitu?
2: Iya.
1: Menerbitkan makanya novel? Apa?
2: Novel judulnya. Mungkin lain kesempatan kita bisa undang di sini ya.
1: Bisa undang di Idola Anak. Kita kan punya ini ruang anak.
2: Dia ini buku-buku buktinya, kalau misalnya tidak percaya langsung aja datang ke Stan Sabila di Festival Literasi sana. Okay. Anak-anak kita udah ada, bukan hanya satu yang dia terbitkan. Memang suka menulis anaknya, cowok ya. Karena itu udah tergabung di Literasi Sabilillah. Jadi tidak hanya itu, kita ada komik stream juga, yeah, yang udah dicetak, terus antologi puisi. Karena memang Sabilillah ini kan kebetulan ini yang di sini lagi ngomong ini kan guru puisi ya.
1: Oh, guru puisi. Oke, nanti di akhir Mbak Gema kita akan mendengarkan puisi. Oke, dari Pak gurunya ini.
2: Ini kebetulan kalau nggak percaya ada rekan saya nih sebelahnya, kayak kelas saya nih.
1: Ada Kak Dita.
2: Iya, kalau
1: nanti
2: di
1: duet-duet sama Kak Dita.
2: Benar, kalau di SMA tuh udah sering baca puisi dan alhamdulillah di Sabilillah itu sekolahnya itu membebaskan kita para guru untuk berkreasi, apalagi memberikan wadah bagi siswa-siswa itu untuk lingkungan sekolah. Dan untuk Kabupaten Sampang kita punya juga di bawah nama Sabilillah, namanya Sanggar Tirai Sunyi. Sanggar Tirai Sunyi itu adalah kepanjangan, maksudnya nak kakak tingkatnya ya, lebih umum lagi biar bisa tidak hanya mencakup siswa-siswi SMA Sabilillah, tapi juga dari luar
1: secara
2: atau
1: umum,
2: masyarakat secara umum yang suka berhubungan sama literasi, monggo gabung di Sanggar Tirai Sunyi. Karena di situ kita juga ada teater.
1: Markasnya di mana?
2: Markasnya sama dong, di Sabilillah sama enggak atau enggak di tempat saya di PBBS, karena kebetulan saya PBBS ya.
1: PBBS. Oke. Okay.
2: Jadi senang sekali bisa menampung atau mewadahi anak-anak pemuda yang mau berkembang gitu.
1: Oke. Okay. Wah, ini luar biasa ya. Jadi tapi saya bisa bayangkan ya kalau gurunya salah satu dari komunitas PPBS gitu. Bisa dibayangkan nanti diajak kembali model semua. Oh, pertanyaan saya tadi, emang Kak Dita bisa baca puisi? Oh,
2: jago dia.
1: Oh, kok memang saya belum pernah loh mendengarkan membaca puisi loh Kak Dita ya. Nanti kapan-kapan kita ini. Oke, okay, jadi secara umum di Sampang untuk fasilitas literasi sudah bagus ya, sudah menurut bagus. Pak Arman ya, untuk semua yang dibutuhkan Gen Z. Ada WiFi juga, WiFi ada di sana gitu
2: gratis.
1: Ya.
2: Gratis.
1: Gratis ya. Oh gitu. Oke, okay, jadi sudah oke okay lah untuk di Sampang begitu. Kalau menurut Mbak Gema sendiri seperti apa nih? Kan tadi ada pertanyaan bahwa setelah ikut lomba dapat juara, ada nggak keinginan Mbak Gema itu untuk membentuk satu komunitas begitu literasi?
3: Baik, oh, tadi
1: ada yang ingin, tapi mohon maaf ini, saya potong lagi Mbak Gemanya. Kok bertepatan Mbak Gema ada penelpon terus ya? Tapi gak apa-apa, kita ini ya, terima kasihan penelponnya. Selamat siang, Literasi Digital.
6: Selamat siang.
1: Iya, Literasi Digital dengan siapa, di mana?
6: Saya dengan Nora di Camplong.
1: Mbak Nora di Camplong, oke Mbak Nora.
6: Iya.
1: Ya, mendengarkan melalui apa nih Mbak Nora? Live Instagram, ini, streaming.
6: Sekarang lagi live, di live.
1: Oh, lagi live.
6: Di Sampang nih.
1: Oke, okay. Iya, terima kasih. Ada yang ingin ditanyakan ya?
6: Oh ya, tentu dong.
1: Iya. Oke, silakan. Ada yang ditanyakan.
6: Ya, ini saya menanya nih. Ini sebagai pendengar ya, setia RR ini yang sekarang lagi tune in ya.
1: Betul.
6: Saya juga, Nora ini. Saya ingin tahu nih, sebenarnya apa sih yang ingin dicapai dari Festival Literasi Sampang 2026 melalui tema tersebut. Dan yang kedua itu sebagai generasi muda, bagaimana kita bisa ikut menyuarakan budaya dan juga literasi melalui media digital tanpa membuat budaya lokal kehilangan nilai dan juga identitasnya.
1: Nah, itu dia. Nanti akan dijawab langsung sekaligus dengan Mbak Gema. Tadi kan setelah pemenang akan membuat komunitas. Bagaimana caranya? Yaitu melalui barangkali ada komunitas itu ya, Mbak Nora ya. Oke, kalau pertanyaan tadi nomor satu nanti akan dijawab oleh Pak Arman. Oke, gitu aja Mbak Nora.
6: Oke,
1: terima kasih. Oke, Mbak Gema. Jadi jadi kesatuan nih pertanyaannya tadi yang kedua. apa namanya, sebagai untuk generasi muda. Nah, ini sama juga sih pertanyaannya dengan tadi ya, setelah dari konten ini, mengikuti festival ini, ada nggak keinginan?
3: Tadi juga pertanyaannya, apa yang harus kita miliki ya?
1: Betul.
3: Juga ketika mengikuti lomba video literasi tadi.
1: Betul.
3: Nah, yang pertama sebenarnya kita tidak harus menjadi profesional dulu. Yang penting ada kemauan dulu.
1: Oh, ada kemauan dulu ya. Oke.
3: Tentunya ya. Yang pertama itu tentunya kita di dalam video literasi ini harus berkolaborasi. Di situ kebetulan saya berkolaborasi dengan videographer di situ.
1: Oh, videographer.
3: Karena kan nggak mungkin saya ngevideo saya sendiri.
1: Iya, iya, betul. Nggak mungkin ya. Karena emang ada juknisnya juga ya. Oke.
3: Dan di situ videonya juga kan harus terlihat HD ya, HD kalau kata orang-orang sekarang.
1: Betul.
3: Nah, jadi di situ saya butuh kamera yang lumayan bagus gitu. Dan tentunya konsep dari saya sendiri.
1: Oh, konsep dari Mbak Nora, Mbak Gema sendiri.
3: Dari
1: ya.
3: Saya, dan mungkin kalau teman-teman bingung mau konsep seperti apa, di sini kan sudah canggih gitu. Kita juga bisa searching, cuman di situ jangan sampai duplikat.
1: Iya, betul.
3: Itu. Jangan sampai
1: plagiat gitu.
3: Jadi kita juga harus memiliki nalar bagaimana mengonsep video itu dengan konsep kita sendiri.
1: Oke, okay. Oh gitu ya. Oke, okay. Jadi konsepnya dari Mbak Nora memang tidak melepas dari yang
3: Gema,
1: namanya
3: Mbak.
1: Peran. Eh, Mbak Gema ya doh. Ya. Jadi nggak lepas dari peran digital begitu, kecanggihan teknologi saat ini, tapi juga apa namanya warna-warni itu dari diri kita atau apa namanya inspirasi lah dari diri kita juga masuk di situ ya.
3: Betul.
1: Oke. Okay.
3: Jadi di situ kita tidak plagiasi.
1: Betul. Dan itu bisa kita apa namanya,
3: jadikan inspirasi.
1: Betul, jadi inspirasi. Dan Mbak Gema, ada nggak kemauan Mbak Gema setelah menang video konten kreator ini begitu? Ada nggak ingin membuat satu komunitas? Ada komunitas?
3: Kebetulan di sini kita lagi menjalankan komunitas seperti mengaji bersama disabilitas, khususnya tunanetra, tunarungu, maaf Mbak.
1: Oh iya.
3: Ada di situ. Setelah saya mengikuti lomba literasi ini, saya ada keinginan untuk berkolaborasi dengan perpustakaan Dispusip Sampang dengan PPDI.
1: PPDI. Berarti Mbak Gema salah satu anggota dari PPDI?
3: Bukan. Jadi kebetulan saya di situ panitia, Mbak.
1: Oh, panitia.
3: Ya,
1: okay.
3: Panitia disabilitas di situ kegiatannya mengaji setiap minggu yang bekerja sama dengan Pemkab.
1: Pemkab ya, dengan PPDI ini ya.
3: Sudah. Oke. Okay. Didukung.
1: Kalau tidak salah pernah di RRI juga. Kalau tidak salah ya. Oke, okay. Kami juga mendukung begitu.
3: Jadi di situ disabilitas tidak hanya mengaji. Kita juga meningkatkan minat baca agar mereka itu meningkatkan juga budaya literasinya.
1: Oke. Okay. Jadi dengan ada apa namanya? Alat tersendirilah begitu ya, buku tersendiri dan semuanya ya kalau untuk itu ya.
3: Betul. Dan
1: di Perpus ada nggak sih?
3: Belum.
1: Fasilitas
3: belum,
1: itu ya?
3: Belum. Belum berjalan. Kebetulan Perpus itu punya Braille.
1: Oh, Braille.
3: Jadi
1: ya,
3: niatnya
1: Braille.
3: Kita juga menggabungkan disabilitas yang tunanetra untuk berkegiatan seperti itu.
1: Gitu ya. Oke, mudah-mudahan nanti bisa tercapai ya Mbak Gema ya, bisa ada kolaborasi lah dengan Perpus, betul. Kemudian PPDI sendiri begitu, apalagi dengan kaum Gen Z, barangkali nanti ada dibentuk lagi sama Mbak Gema begitu kan. Setelah dialog ini barangkali ada yang ayo kita buat yuk begitu, atau barang Pak Arman juga boleh gitu kan.
3: Betul, betul.
1: Sabilillah gitu kan, jadi ada kolaborasi itu. Oke, luar biasa.
3: Untuk saya sendiri Mbak, jadi saya mempromosikan agar teman-teman itu FOMO dalam membaca buku atau meningkatkan literasi untuk minat baca. Saya sering memfoto ketika saya itu ke kafe, kemana saja itu saya pasti bawa buku.
1: Jadi jadi misalnya di kafe lagi pegang buku begitu foto.
3: Jadi kan kita kalau ke kafe kadang boring ya.
1: Iya.
3: Scroll-scroll HP kan biasanya. Jadi di situ saya baca buku aja gitu.
1: Oh gitu ya.
3: Entah itu buku apa saja, kadang minjem di Perpus, kadang ada yang di rumah beli sendiri, ada beberapa. Jadi kita bawa, kita foto di mana aja difoto. Jadi di situ bisa mengedukasi atau menginfluence teman-teman untuk oh ini. Jadi orang-orang kan bisa FOMO di situ. Yeah. Apalagi sekarang di zaman sekarang sepertinya sudah mulai FOMO nih Mbak, sudah melek literasi dan minat bacanya sudah meningkat
1: gitu Indonesia. Ya. Jadi maksudnya bukan karena mau
3: pamer
1: ya di status, tapi juga ya, itu salah satu edukasi mengajak apa namanya teman-teman yang lain juga nongkrong boleh gitu kan, ya scroll HP juga boleh, tapi jangan lupa untuk selalu literasi untuk membaca lah begitu ya, jangan lupa. Jadi baca buku fisik tuh perlu juga kalau menurut ya, saya sih penting juga sih Mbak Gema ya kan. Oke, Pak Arman, gimana tadi pertanyaannya? Tadi pertanyaannya apa sih? Oke, ini menurut Pak Arman, gimana tadi Mbak Nora tadi ya? Jadi sebenarnya sama sih dengan pertanyaan-pertanyaan sebelumnya ya. Tadi. Sebenarnya bagaimana sih batasan-batasan apa yang memang harus dilakukan begitu Pak Arman?
2: Yang pasti aja ya, Be. Mm-hmm. Yang penting jangan pernah dalam artian menghambat keinginan anak-anak dalam proses mencari informasi seperti itu. Misalkan contohnya kayak tadi, kita memang wajib kah baca buku secara manual itu memang iya. Tapi kan mau gimana lagi? Toh juga sekarang anak-anak tuh lebih banyak megang HP kan nyatanya ketimbang buku. Jadi gimana caranya? Makanya kita tugasnya untuk memantau anak-anak itu bisa menggunakan HP itu dengan baik dan benar seperti itu. Mm-hmm. Makanya dalam hal ini budaya boleh tetap berakar, literasinya tetap mekar, tapi digital itu sebagai bentuk atau menjadi wadah kita untuk terus berkarya seperti itu.
1: Sesuai dengan temanya.
2: Dengan tema, karena memang kita tidak menutup kemungkinan, karena memang sekarang digital kan lagi marak-maraknya, Bang.
1: Betul.
2: Seperti itu. Makanya kalau misalkan kita masih mengacu sama hal-hal yang kuno, maksudnya kuno dalam anak muda menyebutnya kita kuno, kuno sih maksudnya.
1: Masih pegang buku.
2: Iya, masih pegang buku. Larang kan buku, mending yang lebih hemat. Hebatnya dalam artian, yang penting dipantau aja, sering positif-positif, gak apa-apa lakukan gitu.
1: Tapi fisik juga penting,
2: Mbak Gema. Bener, cuman kan kembali lagi sama kemauan anaknya.
1: Betul.
2: Cuman memang setiap kemampuan anak kan beda-beda, gak semuanya bisa literasi kan, bisa melek digital kan juga gak semuanya orang. Tapi gimana caranya, ya kita mengarahkan yang baik. Yang digital kita arahkan digital, kita maksimalkan. Yang belum bisa memaksimalkan digital kita arahkan ke yang manual tadi, kayaknya buku-buku yang buku-buku tadi gitu.
1: Jadi sempatkanlah waktu Sabtu atau Minggu. Bener. Itu bisa ke perpus gitu.
2: Makanya hadirnya perpus sama ini teman-teman. Kan untuk menyimbangkan itu, Mbak.
1: Bukanya kapan sih perpus itu? Hari apa?
2: Setiap hari
1: kayaknya. Setiap hari ya? Tanpa tutup ya?
2: Tanpa tutup, cuman pulang aja buat kayak jam sampai jam 4.
1: Iya,
2: jadi
1: okay.
2: Dari jam 7 sampai jam 16. Sabtu Minggu masih buka.
1: Masih buka.
2: Tapi sampai setengah hari.
1: Oke. Jadi kalau sekolah kadang Pak Arman suka membawa murid-muridnya enggak ke perpus.
2: Pasti dong. Makanya kan kita diundang untuk mengisi pekan festival literasi
1: karena salah satu member.
2: Salah satu member dan sudah hafal ya petugas perpus.
1: Iya. Oh iya, tadi pertanyaannya ini tujuan dari diadakan event tadi.
2: Iya, kalau tujuannya pasti kan untuk memaksimalkan kegemaran baca tingkat. Kan kita masih 10 besar nih. Di 10 besar dari angka 61% ini dari ketimbang tahun lalu. Tahun lalu 2025 seperti itulah. Diharapkan kita minimal lah 70% untuk tahun ini. Makanya TKM itu tingkat kegemaran membaca itu adalah survei yang diberikan oleh Perpusnas Nasional yang dibagikan ke perpusda daerah yang bisa diisi oleh setiap pustakawan atau yang datang-datang itu pengunjung di perpus itu langsung nanti. Kayak sekarang nanti ada namanya survei TKM itu juga bakal dibagikan.
1: Itu harus diisi ya.
2: Ya kayak nanti tinggal scan barcode aja, tinggal isi aja. Kayak ketingkat kegemaran membaca kita tuh sampai di mana gitu.
1: Oke, jadi nanti juga barangkali apa yang tadi diinginkan Mbak Gema juga bisa ini kalau survei kan apa yang diperlukan. Nah, ini salah satu untuk disabilitas tadi ya kan, bisa kayak apa braille itu kan. Terus ada lagi biasanya ada itu untuk apa? Apa itu kalau untuk disabilitas? Pokoknya ada alat lagi lah begitu. Mungkin itu nanti bisa diisi tuh Mbak Gema ya kan. Oke, itu tadi ya pertanyaan-pertanyaan yang sudah dijawab. Nah, ini untuk Pak Arman dan Mbak Gema nih. Ini topik kita adalah suara generasi hebat ketika budaya dan literasi bersatu menurut sudut pandang masing-masing. Ini seperti apa nih? Jadi ketika budaya dan literasi bersatu, di sana kan ada tuh budaya juga kayak ini kemarin apa namanya? pemberian sertifikat naskah kuno. Itu kan ada tuh kan kemarin. Ya,
2: sastrawannya kita. Mm-mm. Pak Bedowi yang Pak, dari Banyuwates.
1: Pak ini, Pak Bustomi.
2: Bustomi ya, ya sorry. Bustomi. Sorry Pak
1: Bustomi. Ya nanti insya Allah nanti hari Kamis kita juga ada... ada program Kita Indonesia menghadirkan dari Desa Jatrah. Ini ada lomba batik. Ya, nah, tahu?
2: Iya, tahu.
1: Nah, nanti kita akan hadirkan tuh di hari Kamis, Pak Arman, begitu. Oke, nih gimana menurut bagaimana?

0: Semoga dengan kedepannya ketika generasi sekarang sudah mulai melek literasi, jadi Indonesia tidak tertinggal lagi, tidak bukan negara yang minat bacanya sangat rendah. Seperti itu, Mbak.
1: Oke, itu ya. Jadi harapannya apa nih mengajak kaula muda nih, apa ini? Apa yang ingin disampaikan oleh Mbak Gema?
0: Jadi yang ingin saya tekankan di sini, mulailah belajar atau mulailah membaca sejak dini. Tapi ketika kita sudah dewasa seperti ini bukan karena kita sudah terlambat. Jadi kita tidak ada terlambat yang namanya membaca.
1: Gak ada kata terlambat.
0: Di sini saja kita setelah tergabung dalam konten literasi, jadi minat baca saya sendiri aja jadi lebih meningkat, Mbak.
1: Gitu.
0: Yang sebelumnya malas baca juga lebih meningkat dengan karena dengan membaca kita, otak kita itu kayak seperti lebih menalar.
1: Ada
0: gitu.
1: Fresh ya. Oke, jadi setelah mengikuti lomba konten ini, Mbak Gema akhirnya jadi apa ya, FOMO untuk membaca terus begitu.
0: Betul.
1: Ya.
0: Dan juga bahkan teman saya juga terinfluence di situ. Yang biasanya kita juga scroll HP, kita juga bawa buku juga ke kafe, juga bawa buku kemana-mana, bawa buku. Jadi di situ kita tidak hanya HP terus, jadi saling membaca gitu. Kadang saling tukar-tukaran buku.
1: Iya, gitu ya. Beda ya kalau milenial dengan mama itu. Mama bukunya lain loh, Kak Dita ya. Betul ya, Pak Arman ya.
2: Buku Arisa.
1: Kalau mama lain bukunya. Tapi benar, ini satu inspirasi begitu. Jadi nggak ada salahnya begitu. Meskipun buku komik atau apapun itu ya nggak apa-apa sih kita baca. Gitu. Itu untuk melancarkan kita lagi membaca begitu ya. Bagaimana cara membaca yang baik begitu, kan di buku itu ada titik koma dan lain sebagainya. Oke, itu sukses selalu Mbak Gema untuk aktivitas di luar sana selain merupakan konten
0: literasi.
1: Mbak Gema juga mempunyai satu tugas yang mulia gitu kan, medis di Pangarengan ya kan. Betul. Sukses selalu untuk membantu banyak orang, dan kita tunggu nih video-video literasi lainnya begitu. Oke, Pak Arman.
2: Siap.
1: Apa yang dimaksud ketika budaya dan literasi bersatu? Apa yang tadi, dampaknya?
2: Yang penting tadi yang saya bicarakan di awal, biarkan budaya itu tetap berakar, sedangkan literasi digital itu biarkan terus mekar dan jadikan sebagai wadah kita untuk terus berkarya.
1: Wow, keren-keren. Jadi biar nanti tumbuh kayak bunga-bunga ini.
2: Iya.
1: Jadi literasi tadi seperti yang Mbak Gema tadi sampaikan, bukan hanya 0,001 gitu kan, bisa meningkat. Harapannya apa nih, Pak Arman, yang terakhir untuk generasi muda?
2: Ya, teruslah membaca buku. Melek literasi itu tidak ada salahnya, karena semua ilmu pengetahuan itu ada di dalamnya.
1: Oh, gitu.
2: Jadi kalau kalian pengen pandai, banyak-banyaklah membaca buku.
1: Oke, jadi biar gak tumpul juga.
2: Benar.
1: Kecanggihan sekarang ini bikin orang males gitu kan. Jadi males baca, males berpikir. Jadi udah nemu dong jawabannya. Oke, baik. Terima kasih Pak Arman, Mbak Gema, hadirnya di studio RRI. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan ini menjadi satu inspirasi, satu motivasi, satu edukasi juga untuk para pendengar yang saat ini menonton kita atau mendengarkan kita pada siang hari ini. Terima kasih sekali lagi, sukses selalu untuk Pak Arman dan juga Mbak Gema.
2: Terima kasih.
1: Baik, pendengar, demikian tadi bincang-bincang kita pada siang hari ini di program Literasi Digital yang hadir pada hari Selasa ya, di minggu ke-1 dan ke-3, pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, usai sudah kebersamaan kita di program Literasi Digital dengan narasumber kita yaitu Wakau dan juga sekaligus Humas SMA Sabilillah Sampang sekaligus peserta Festival Literasi Perpustakaan Sabilillah Sampang, Bapak Abdurrahman MPD GR, dan juga pemenang lomba video literasi ada Mbak Gema Adania dengan topik kita adalah Festival Literasi Sampang 2026 Suara Generasi Hebat Ketika Budaya dan Literasi Bersatu. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Rini Wayudi mewakili kerabat kerja yang bertugas pada siang hari ini mengucapkan terima kasih, selamat siang dan sampai jumpa.
3: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.

Tim Nasional Belanda panggil 26 pemain untuk UEFA Nation League 2026-2027. Tim bulu tangkis Putri Indonesia rebut poin pertama di babak perempat final Asian Games. KONI siapkan 3 cabang olahraga untuk Pekan Olahraga Nasional Pantai. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.

0: Kami awali informasi di Amerika Olahraga di siang hari ini dengan informasi dari cabang olahraga paling populer sepak bola, di mana pelatih kepala tim nasional Belanda, Xavi Hernandez, telah memilih 26 pemain dalam skuadnya untuk UEFA Nation League 2026-2027. Ini merupakan pemanggilan pertama yang dilakukan Xavi, yang ditunjuk sebagai pelatih kepala timnas Belanda pada Agustus lalu. Dalam susunan pemain yang dipanggil sang pelatih, Virgil van Dijk akan bertindak sebagai kapten tim nasional Belanda. Xavi turut menurunkan dua pemain debutan, Ruben van Bommel dan Zivai Zekil, ke turnamen internasional antar negara Eropa ini. Tidak hanya itu, ia juga memasukkan Gustil dan juga Max Merding ke dalam skuad, menggantikan Justin Kluivert dan Doyle Malen. Pada sesi jumpa pers yang digelar kemarin malam waktu Indonesia Barat, Xavi menyampaikan bahwa skuad yang terdiri dari 26 pemain ini memberinya pilihan dan juga fleksibilitas yang cukup.
1: No, we decided because we are convinced that with
2: mengingat jadwal 4 pertandingan selama periode pertandingan internasional ini, pemanggilan 26 pemain memberi kami cukup banyak peluang dan fleksibilitas. Di saat yang sama dengan jumlah pemain sebanyak ini, kami dapat bekerja secara terarah dan menilai semua pemain dengan baik. Bagi saya sebagai pelatih kepala, hal ini juga sangat berharga untuk mengamati mereka dari dekat dan mengenal mereka lebih baik selama beberapa minggu ke depan, saat kami untuk pertama kalinya bekerja sama secara intensif.
1: I think 26 players is enough.
0: Timnas Belanda akan memulai kompetisi di grup 2 Nation League A melawan Jerman, Serbia, dan Yunani. Tim berjuluk Os Orange ini akan memulai kampanye mereka dengan menjamu tim nasional Jerman di Stadion Johan Cruyff Arena di Amsterdam pada Jumat mendatang pukul 1.45 waktu Indonesia Barat.

0: Sementara itu, pelatih Jerman Jurgen Klopp memanggil 44 pemain untuk menghadapi 4 laga UEFA Nations League pada akhir September hingga Oktober mendatang. Lilian Adea melaporkan selengkapnya.
1: Das ist jetzt speziell, wir haben keine A- oder B-Mannschaft gemacht im Sinne von, dass wir
2: Jurgen Klopp memulai era kepelatihannya bersama timnas Jerman dengan memanggil 44 pemain untuk menghadapi 4 pertandingan UEFA Nations League. Mantan manajer Liverpool itu membagi skuad menjadi 2 kelompok, tetapi menegaskan tidak ada perbedaan status antara tim pertama dan tim kedua. Klopp menyiapkan 24 pemain untuk 2 pertandingan pertama melawan Belanda dan Yunani. Sementara itu, 21 pemain lainnya dipersiapkan menghadapi Serbia dan Yunani pada 2 laga berikutnya. Keputusan tersebut diambil Klopp karena padatnya jadwal pertandingan dalam jeda internasional kali ini. Ia ingin seluruh pemain memiliki komposisi yang seimbang berdasarkan posisi, karakter, serta perpaduan pemain berpengalaman dan pemain muda. Dalam konferensi persnya, Klopp menegaskan kedua kelompok memiliki peluang untuk meraih kemenangan dan dibentuk sesuai kebutuhan tim. Ia juga ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk melihat kemampuan sebanyak mungkin pemain.
3: Kami tidak membentuk tim A atau tim B. Kami yakin bisa mengalahkan lawan yang akan kami hadapi. Kami ingin memenangkan 4 pertandingan, meskipun bukan berarti kemenangan itu pasti akan diraih. Kedua kelompok disusun agar bisa saling melengkapi dengan baik, mulai dari posisi dan karakter hingga jumlah pemain berpengalaman, pemain muda, serta pemain yang belum berpengalaman. Itulah gagasannya, agar kami bisa mendapatkan gambaran sebanyak mungkin tentang para pemain.
2: Di sisi lain, pemanggilan 44 pemain timnas Jerman juga menjadi perhatian pelatih Bayern Munich, Vincent Kompany. Ia menilai banyaknya pemain yang dipanggil bagus untuk pengelolaan tim, karena memberi pemain waktu lebih banyak untuk menjaga kebugaran fisik dan mental. Dari 44 pemain yang dipanggil Klopp, 9 diantaranya adalah pemain Bayern. Kompany memastikan setiap pemain Bayern mendapat kesempatan untuk memulihkan kondisi mereka sebelum memasuki periode pertandingan yang menuntut.
3: Mereka bisa memanfaatkan waktu ini untuk sedikit beristirahat sebelum memasuki periode yang sangat penting dan penuh tekanan. Kami yakin dan tahu apa yang harus dilakukan agar para pemain tetap bugar, termasuk secara mental. Setiap pemain tetap akan mendapatkan program masing-masing. Mereka juga akan memiliki waktu untuk menyegarkan pikiran sebelum kembali berlatih. Ini kesempatan yang biasanya tidak kami miliki, dan saya akan memanfaatkannya agar mereka bisa beristirahat sejenak.
2: Jurgen Klopp dijadwalkan memulai kiprahnya sebagai pelatih timnas Jerman dengan menghadapi Belanda pada Jumat mendatang. Di Manship selanjutnya akan menghadapi Yunani dan Serbia di kandang, sebelum bertolak ke Yunani untuk pertandingan terakhir di jeda internasional kali ini. 4 laga tersebut menjadi kesempatan awal bagi Jurgen Klopp untuk membangun fondasi timnas Jerman sekaligus mengevaluasi kedalaman skuad. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lionel Messi resmi pensiun dari timnas Argentina pada 31 Agustus 2026 mengakhiri 21 tahun karir internasionalnya di usia 39 tahun. Keputusan ini diumumkan setelah Argentina menjadi runner-up Piala Dunia 2026 dan wafatnya ayahnya yaitu Jose Messi pada awal Agustus. Messi meninggalkan warisan luar biasa, 207 caps, 125 gol, dan trofi Copa America 2021, Finalissima 2022, Piala Dunia 2022, serta Copa America 2024. Gelandang Argentina Alexis McAllister menyebut keputusan ini mengejutkan, namun penuh rasa syukur.
1: Bueno, yo me enteré en ese comunicado también, así que nada.
2: Ya, itu memang mengejutkan. Tentu saja, seiring bertambahnya usia, seseorang akan jelas bahwa pada suatu saat dia bisa begitu. Hal ini jelas sering terjadi kejutan, jadi sekaranglah saatnya untuk menunjukkan rasa syukur kepadanya. Tentu saja ini sebuah hari yang penuh emosi, dan kemudian dari situlah saya mikirkan tentang apa yang akan datang.
1: Empezar a pensar en lo que se viene.
0: Asosiasi sepak bola Argentina dan Scaloni tetap memanggil Messi untuk laga perpisahan melawan Benin pada 6 Oktober di El Monumental dengan jersey khusus Adidas. Messi akan fokus melanjutkan karir di Inter Miami. Laga perpisahan ini menjadi penghormatan terakhir bagi legenda terbesar sepak bola Argentina tersebut.

Baik, kita kembali ke informasi mengenai UEFA Nations League, ya, di mana tim nasional Perancis sudah memulai latihan perdana mereka untuk mempersiapkan diri menjalani kampanye UEFA Nations League 2026-2027 yang dijadwalkan berlangsung pada Minggu waktu Indonesia Barat. Berikut laporan selengkapnya, Nur Diansyah.

0: go.
1: Tim Nasional Prancis telah memulai latihan perdana mereka untuk mempersiapkan diri menjalani 4 pertandingan pertama UEFA Nations League 2026-2027. Skuad berjuluk Le Bleu Prancis memulai latihan perdana mereka di bawah bimbingan pelatih baru Zinedine Zidane sejak Senin sore kemarin waktu setempat di Pusat Sepak Bola Nasional Clairefontaine, Paris, Prancis. Beberapa menu latihan yang dilakukan tim Nasional Prancis diantaranya ialah latihan fisik seperti jogging dan push-up, latihan passing, latihan dribbling, latihan tanding, di mana Zidane membagi skuadnya menjadi dua tim untuk saling beradu satu sama lain, dilanjutkan dengan latihan tendangan bebas. Selesai latihan, bek tim nasional Prancis yang juga memperkuat Juventus, Pierre Kalulu, mengatakan bahwa latihan perdana di bawah bimbingan pelatih baru berjalan dengan sangat bagus. Sungguh menyenangkan, hari ini lebih merupakan sesi adaptasi, juga untuk menyambut para pemain baru. Kami menjalani sesi latihan yang sangat-sangat bagus hari ini. Saya sangat senang. Selaras dengan itu, gelandang tengah Prancis yang juga merupakan pemain Chelsea, Maxence Lacroix, menyebut bahwa sang pelatih Zidane mendorong para pemainnya untuk saling mengenal satu sama lain dan menjalin ikatan yang kuat. Dia bersikeras pada fakta bahwa kami akan menghabiskan 2 minggu bersama, bahwa kami akan saling mengenal, ada staff baru dan penting untuk bisa menjalin ikatan. Tim Nasional Prancis sendiri akan memulai kampanye mereka di Nations League 2026-2027 dengan bertandang menghadapi tim Nasional Turki di Stadion Kocaeli pada hari Sabtu mendatang pukul 1:45 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Indonesia meraih poin pertama di kompetisi bulu tangkis babak perempat final bergu Asian Games Aichi Nagoya 2026. Poin ini dipersembahkan Putri Kusuma Wardani setelah menang lewat drama rubber match menghadapi tunggal Chinese Taipei Li Xianti. Putri menang dengan skor akhir 21-16, 20-22, dan 21-15 dalam laga pembuka yang berlangsung di lapangan 3 Ichimomiya City Municipal Gymnasium Jepang pada pagi tadi. Sementara itu pada laga ganda putri pertama, Rachel Alesharus Febi Setianingrum menang 21-17, 21-23, 21-11 saat menghadapi ganda Fei Sanxie Xin Yunlin, sehingga Indonesia memimpin untuk sementara ini dengan skor 2-0.

0: Sementara itu, kekalahan tim basket putri Indonesia atas Tiongkok menjadi pelajaran berharga di Asian Games 2026. Indonesia lolos sebagai runner-up grup A menuju ke perempat final. Dalam laga yang berlangsung di Aichi Internasional Jepang pada Senin kemarin, Indonesia harus mengakui ketangguhan Tiongkok secara takluk dengan skor 41-110. Selesai pertandingan, Kapten Indonesia Dewa Wahyu Mada Srinatha Kusuma Dewi menilai pertandingan tersebut menjadi pengalaman berharga. Pengalaman ini penting bagi tim.
1: Kami bermain baik di kuarter pertama dan pada akhirnya kami tertinggal. Kami terlambat untuk menunjukkan yang terbaik. Kami bangkit setelah kuarter ketiga. Ini adalah pengalaman yang bagus untuk kami.
0: Pada babak perempat final, Indonesia akan menantang Thailand. Laga kedua tim akan berlangsung di Aichi Internasional Jepang pada Kamis 24 September 2026.

Kita beralih ke informasi lainnya, di mana KONI Lampung pada Senin kemarin menyiapkan 3 cabang olahraga untuk mengikuti Pekan Olahraga Nasional atau PON Pantai pada November mendatang. Laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Priambudi.

0: Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Provinsi Lampung mulai mempersiapkan kontingen untuk menghadapi Pekan Olahraga Nasional atau PON Pantai tahun 2026. Wakil Ketua Umum 2 KONI Lampung Riagusri pada RRI kemarin Bener Lampung mengatakan persiapan tersebut dibahas dalam rapat bersama KONI Pusat melalui Zoom Meeting terkait pelaksanaan PON Pantai 2026. Ia menjelaskan PON Pantai dijadwalkan berlangsung 20 hingga 27 November bersamaan dengan pelaksanaan Porprov ke-10 Lampung yang berlangsung 18 hingga 28 November.
1: Beririsan atau bersamaan dengan Porprov kita juga yang sedang berlangsung. Namun demikian nanti kita juga berusaha untuk ikut berpartisipasi walaupun tidak seluruhnya mungkin bisa kita ikuti. Kita mungkin akan ikut cabang-cabang yang betul-betul siap dan mempunyai atletnya, ya terpilih saja dari 10 cabang yang dipertandingkan. Jadi kelihatannya yang sangat siap itu adalah voli pantai, kemudian bola tangan dan mungkin basket 3-on-3.
0: Sementara itu, salah satu pemain handball Lampung, Dwi, mengatakan khusus nomor beach handball, atlet telah menjalani latihan di lapangan pasir selama 3 bulan. Latihan difokuskan pada penguatan teknik, pemahaman aturan pertandingan, serta adaptasi terhadap karakter permainan di lapangan pasir. Dwi menyebut perkembangan atlet sejauh ini cukup positif, namun persiapan masih menghadapi kendala fasilitas, terutama ketebalan pasir yang belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan pertandingan.
2: Ikut yang beach sama yang indoor. Latihannya kalau gabung di latihan gabungan ini udah dari bulan Agustus. Kalau yang indoor kita tiap Selasa sama Kamis itu malam di Fitwila, kalau yang bisa kita Rabu, Sabtu sama Minggu sore di Pekor.
0: Menurutnya penambahan pasir di lapangan voli pasir tengah diupayakan agar kondisi latihan semakin mendekati standar pertandingan. Tim Beach Handball Lampung berjumlah 10 atlet dengan 8 pemain yang akan dipertandingkan dan 2 sebagai cadangan. ABT Lampung menargetkan tim mampu bersaing dan membawa pulang medali pada PON Pantai 2026. Dari Bener Lampung, M. Priyamudi melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.

Demikian dinamika olahraga siang RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Salam dan terima kasih untuk Anda dan kalian. Anda bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia. Sudah baru saja kita sama-sama mengikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI di Jakarta. Dan perlu kami sampaikan bahwasanya azan zuhur untuk wilayah Sumeneb dan sekitarnya jatuh pada pukul 11:19 dan di studio saat sekarang jam menunjukkan pukul 11:25. Jadi kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur untuk Anda yang menjalankan, semoga amal ibadah sholat Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
1: Sumeneb siang ini.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga keberadaan terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Koperasi Merah Putih bukan sekedar koperasi biasa. Koperasi Merah Putih hadir sebagai wadah kebersamaan untuk saling bantu dalam meningkatkan ekonomi. Di sini, semua anggota mempunyai peran, bukan hanya jadi pengguna, tapi juga menjadi pemilik. Setiap keputusan diambil bersama dan hasilnya pun dinikmati bersama. Lewat koperasi, kita bisa lebih mudah mendapatkan akses modal usaha, belajar mengembangkan bisnis, sampai memperluas jaringan pemasaran. Dan yang paling penting, Koperasi Merah Putih membawa semangat gotong royong. Dari kita, oleh kita, dan untuk kita.

TB ini menjadi permasalahan global dunia, dan sekarang Indonesia menempati peringkat kedua dunia. Itu bukan prestasi ya, sesuatu yang sangat mengkhawatirkan tentunya. Dimana di negara kita tahun 2024 ini Indonesia sudah menyumbang 10% kasus TB dunia, naik 1,3 kali lipat dari 7%. Dan sebanyak 1.080.000 orang diperkirakan sakit TB dan 126 orang meninggal akibat TB. Ini kalau kita convert ke menit ya, mungkin dalam setiap menitnya itu atau beberapa detiknya itu ada pasien yang meninggal dikarenakan TB. Dan TB ini harus menjadi concern bersama, bukan hanya dari tenaga kesehatan. Dan alhamdulillah sekarang banyak kader-kader dan perhatian penuh dari pemerintah tentang pengentasan penyakit TBC ini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, motornya kok monggo begini? Padahal lagi buru-buru.
1: Ada apa motor apa? Mogok kiri.
0: Mogok. Padahal buru nyaman, tiba-tiba mati. Udah starter, tak hidup.
1: Oh, coba tak lihat dulu Pak, sebentar ya. Sepertinya ada bagian yang rusak. Lebih baik dibawa ke bengkel aja Pak.
0: Iya, bocor. Di Sumeneb banyak bengkel.
2: Silahkan Bapak, motornya kita cek dulu ya.
3: Kendaraan tiba-tiba bermasalah di jalan. Tenang, banyak bengkel di Sumeneb siap membantu dengan perawatan lengkap dan layanan yang cepat.
0: Wah, alhamdulillah dek, motornya hidup. Makasih ya.
1: Iya Pak, sama-sama. Untung aja ada bengkel. Jadi kalau ada kendaraan bermasalah, ada yang bisa membantu Pak.
3: Perjalanan lancar dimulai dari kendaraan yang terawat. Bengkel menjadi tempat di mana kendaraan kembali siap menemani aktivitas Anda. Dukung UMKM Bengkel di Sumeneb agar terus maju dan selalu hadir untuk masyarakat.

buat teman-teman yang mau terjun di dalam dunia event konser musik, terutama di Sumenep atau di Madura istilahnya. Mungkin karena kita ini daerah yang kulturnya itu dan kesenangan musiknya itu beda dengan kota besar. Nah, kita harus banyak belajar siapa sih yang kayak di kehidupan sehari-hari lah di Madura, musik apa sih yang mereka putar gitu loh. Karena musik apa yang mereka putar itu akan berpengaruh terhadap istilahnya siapa sih yang akan kita datangkan gitu. Jadi ya harus banyak belajar, bukan hanya kalau mau terjun, bukan utamanya ya mau cari untung gitu loh. Jadi kerugian itu yang harus menjadi faktor utama. Kalau belum siap rugi, jangan terjun di dunia event konser musik.

Come on.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Madura hari ini, hari ini.
2: Selamat siang pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siang hari ini? Kembali hadir program Madura hari ini. Seperti biasa, kami akan menghadirkan informasi dari 4 kabupaten di Madura. Tepatnya di lembar yang ke-22 Selasa di bulan September 2026, kami jejaring dengan RRI Sumeneb dan RRI Sampang, yang mana nantinya Sampang akan menghadirkan informasi untuk kawasan Sampang dan Bangkalan. Sebelum kami hadirkan informasi awal, kami sapa dulu ada rekan saya Ningrum di RRI Sampang yang nantinya akan menghadirkan informasi untuk Anda. Selamat siang, assalamualaikum Ningrum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang Waris.
2: Iya, sehat ya?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Nampaknya memang lain, seger ya. Kata Bang Wasil, kelihatan dari sini sehat.
3: Makin sehat gitu ya.
2: Makin sehat.
3: Amin. Ya,
2: okay. Silakan, ada informasi apa saja dan sekaligus mungkin bisa mengawali informasi awal untuk Sampang. Silakan Ningrum.
3: Oke, baik. Ada 4 informasi untuk hari ini di Madura hari ini, khususnya di RRI Sampang. Dan langsung aja saya akan hadirkan informasi awal ya, pendengar, untuk Anda di siang hari ini. Ini terkait Polres Sampang tekankan keselamatan di hari lalu lintas. Ya, jadi Polres Sampang menggelar apel hari lalu lintas Bayangkara ke-71 tahun 2026 di halaman Mapolres Sampang Selasa 22 September. Kegiatan dipimpin Kapolres Sampang AKBP Anang Hardianto dan diikuti jajaran kepolisian, sejumlah instansi terkait, serta komunitas ojek daring Sampang. Dalam amanat Kepala Korps Lalu Lintas Polri yang dibacakan Kapolres, penegakan hukum lalu lintas ditegaskan tidak boleh hanya berorientasi pada jumlah penindakan. Teknologi seperti ETLE dan modernisasi registrasi kendaraan harus dimanfaatkan untuk mendukung edukasi dan keselamatan pengguna jalan. Polantas juga diarahkan menerapkan konsep Polantas Karib, yakni kemitraan, aktif, responsif, intuitif, dan berintegritas. Polisi lalu lintas diharapkan hadir sebagai mitra masyarakat dengan merangkul berbagai komunitas pengguna jalan, termasuk pengemudi ojek daring, angkutan umum, dan juga lingkungan pendidikan. Dalam kegiatan tersebut, Kapolres Sampang juga mengerahkan penghargaan kepada 40 anggota yang dinilai berprestasi. Penghargaan juga diberikan antara lain kepada personel Satres Narkoba atas capaian penanganan perkara narkoba. Pelayanan personel pelayanan publik, Propam, dan Satlantas melalui program Polantas Menyapa. Usai apel, Kapolres bersama Wakapolres, PJU, dan tamu undangan langsung mengecek kesiapan kendaraan dinas Satlantas. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pemberian bingkisan kepada komunitas ojek online Sampang sebagai bentuk penguatan kemitraan antara kepolisian dan juga masyarakat. Ya, pendengar, itu informasi awal dari RRI Sampang. Nanti juga akan saya hadirkan informasi dari Sampang lainnya terkait Polres Sampang terkait harga beras ya. Harga beras fortifikasi lebih tinggi, Sampang siapkan bantuan benih 2027. Juga ada informasi lain terkait pengeboran sumur harus berbasis pemetaan potensi air untuk menghadapi kekeringan. Dan juga ada dari Polres juga, Polres Sampang edukasi warga bahaya kebakaran di musim kemarau. Nanti juga akan ada laporan langsung dari reporter Ima Fadila ya, terkait hari kedua Festival Literasi Sampang 2026. Namun sebelumnya kita akan kembali ke Sumeneb, ke Bang Waris, untuk informasi dari Pamekasan dan juga Sumeneb. Silakan Bang Waris.
2: Terima kasih Ningrum, mendengar itu tadi dua informasi mengawali kebersamaan kita dari RRI Sumram. Kali ini ke RRI, maksud kami RRI Sampang, kali ini kita ke RRI Sumram. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pamekasan menyatakan kesiapannya dalam menghadapi lonjakan kasus kebakaran pada musim kemarau tahun ini. Kasih Operasi dan Pengendalian Kebakaran Zainuddin menyampaikan, seluruh personel hingga armada pemadam berada dalam kondisi siap. Berdasarkan data penanganan hingga pertengahan musim kemarau ini, Damkar Pamekasan telah menangani sekitar 93 kejadian kebakaran. Sementara jika dihitung sejak awal tahun, total kasus telah mencapai 130 kejadian. Zainuddin mengungkapkan kebakaran dinominasi kebakaran lahan sebesar 80% dan bangunan sebesar 20%. Penyebab utama maraknya kebakaran lahan di Pamekasan dinilai akibat faktor kelalaian masyarakat seperti membakar sampah lalu ditinggal tanpa pengawasan hingga pembuangan puntung rokok sembarangan. Kali ini kita bergeser ke Sumenep, yang mana berkas kasus dugaan pencurian kayu pecaton di desa Kecamatan Nongkunung hingga kini belum dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Kejari Sumenep. Polresta Sumenep mengaku masih melengkapi berkas perkara, namun Polres berjanji dalam waktu dekat segera memproses berkas tersebut ke tahap berikutnya. Tiga tersangka masing-masing, Risu, Haji Sira, dan Norfaisal Jaya, ditahan penyidik Satreskrim Polresta Sumenep sejak akhir Agustus lalu. PJ Kepala Desa Nongkunung Heri Normansa berharap proses hukum terhadap tiga tersangka segera dilanjutkan. Menurut dia, kasus tersebut berkaitan dengan aset desa yang seharusnya dijaga dan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Eri menegaskan pihaknya menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada aparat penegak hukum. Namun dia berharap para pelaku mendapat hukuman sesuai dengan perbuatannya. Sementara itu, BLT Kasih Humas Polresta Sumenep, Ibda Ahmad Putra Wardana membenarkan bahwa berkas perkara tiga tersangka masih dalam proses penyidikan. Penyidik masih melengkapi sejumlah kelengkapan sebelum berkas dilimpahkan ke kejaksaan. Masih dari kawasan Sumenep, pendengar Dinas Pendidikan Dispendik Sumenep menargetkan 150 kepala sekolah dilantik pada Oktober 2026. Ratusan calon kepala sekolah tersebut saat ini sedang memenuhi administrasi dan menunggu penerbitan pertimbangan teknis. Kepala Dispendik Sumenep Muhammad Iksan mengatakan, pihaknya telah mengajukan rencana pelantikan kepala sekolah kepada Bupati Sumenep. Pelantikan akan dilakukan pada calon kepala sekolah yang proses administrasinya telah dinyatakan lengkap. Menurutnya, sekitar 150 calon kepala sekolah siap dilantik. Meski begitu, pihaknya masih menunggu sejumlah tahapan administrasi sebelum pelantikan dilakukan, termasuk pertek. Dia menjelaskan, proses pengisian kepala sekolah saat ini mengacu pada ketentuan Permendiknasmen nomor 7 tahun 2025. Penerapannya dilakukan melalui sistem aplikasi sehingga masih ditemukan sejumlah kendala teknis. Iksan berharap kendala teknis segera teratasi agar kekosongan jabatan kepala sekolah dapat dipenuhi. Ada dua informasi dan sekaligus nanti akan menutup kebersamaan kita di program Madura hari ini. Tapi sebelumnya kita ke rekan saya di RRI Sampang, Ningrum. Silakan Ningrum. Ningrum. Baik, benar, sebelum ke rekan saya Ningrum ya, karena terkendala teknis dan rekan saya masih mencoba untuk menghubungi. Kembali kali ini kami sampaikan kembali. Kali ini kita bergeser ke Kabupaten Pamekasan. Pendengar, pemerintah Kabupaten Pemkab Pamekasan mengusulkan tambahan kota bahan bakar minyak atau BBM jenis Pertalite hampir 23 ribu kiloliter. Itu dilakukan untuk menjaga ketersediaan hingga akhir 2026. Usulan itu diajukan di tengah minimnya ketersediaan di beberapa stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di Kota Gerbang Salam, sehingga memicu antrian panjang. Kepala Bagian Perekonomian Setkap Pamekasan Sri Puji Haryani mengatakan, penambahan kota BBM bersubsidi diperlukan sebagai langkah antisipasi terhadap peningkatan konsumsi pada penghujung tahun. Dengan begitu, ketersediaan BBM bersubsidi di tingkat konsumen bisa tetap terjaga. Puji menambahkan, alokasi Pertalite untuk Pamekasan di 2026 hanya 75.430 kiloliter. Jumlah tersebut setara 198 kiloliter per hari. Adapun serapan hingga Mei 2026 tercatat mencapai 29.776 kiloliter. Selain penambahan alokasi, Pemkab Pamekasan meminta pengelola SPBU memperketat penyaluran Pertalite melalui berkat. Puji mengingatkan agar pembelian menggunakan jerigen dalam jumlah tidak wajar tidak dilayani. Sementara itu, Sekretaris Komisi 2 DPRD Pamekasan Muhammad Faridi mendukung upaya penambahan kota Pertalite tersebut. Persoalan antrian tidak hanya dipicu persoalan distribusi, akan tetapi kebutuhan yang meningkat setelah ada kenaikan harga BBM non-subsidi seperti pertama. Pendengar, masih ada satu informasi ya sebelum kami akhiri kebersamaan kita. Kembali kali ini kami mencoba untuk menghubungi rekan saya Ningrum. Ningrum.
3: Iya, Bang Waris.
2: Ya, silakan informasinya. Ada satu informasi dari RRI Sumenep sekaligus nanti akan menutup kebersamaan kita. Tapi sebelumnya silakan, ada informasi apa lagi dari RRI Sampang?
3: Oke, baik, terima kasih Bang Waris. Dan pendengar, untuk informasi selanjutnya ini terkait harga beras fortifikasi lebih tinggi gitu ya. Jadi harga dan peredaran beras fortifikasi di Kabupaten Sampang ini menjadi perhatian pemerintah daerah. Dari hasil pemantauan di pasaran, harga beras yang memiliki tambahan kandungan gizi tersebut relatif lebih tinggi dibandingkan beras konsumsi biasa. Harganya mencapai Rp18.000 per kilogram, sedangkan beras biasa dengan harga Rp16.000 per kilogram. Karena itu pengawasan secara berkala dilakukan untuk memantau perkembangan harga dan ketersediaan beras di pasaran. Staf Bidang Perdagangan Diskopindag Sampang, Imam Sufriyadi mengatakan beras fortifikasi ini memiliki tambahan kandungan gizi dan ditujukan untuk membantu memenuhi kebutuhan nutrisi masyarakat termasuk mendukung penanganan stunting. Menurutnya, karakteristik tersebut menjadi salah satu faktor yang membuat harga beras fortifikasi lebih tinggi dibandingkan beras biasa di pasaran. Sementara itu, PLT Kepala Disperta KP Sampang, Nurdin, mengatakan Pemkab Sampang ini berencana kembali mengajukan bantuan benih beras fortifikasi kepada pemerintah pusat pada 2027. Pengajuan didasarkan pada data wilayah yang masih memiliki kasus stunting dari Dinas Kesehatan, sehingga penanaman ini dapat diarahkan kepada kelompok tani di sekitar wilayah tersebut. Nurdin menambahkan, sebagian masyarakat sebelumnya kurang menyukai beras fortifikasi karena rasanya berbeda dengan beras yang biasa dikonsumsi. Jika bantuan kembali diperoleh, penanaman diharapkan dilakukan dekat wilayah stunting agar hasil panen itu dapat langsung dimanfaatkan oleh masyarakat, sementara pengawasan harga dan peredaran beras itu tetap dilakukan oleh pemerintah. Selanjutnya pendengar, masih dari Sampang, menyikapi dinamika cuaca musim kemarau saat ini, Polsek Campong, jajaran Polres Sampang memperluas fokus sasaran patroli pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, Harkamtibnas, selain mengantisipasi kejahatan konvensional 3C, pencurian kendaraan bermotor, pencurian dengan pemberatan, dan pencurian dengan kekerasan, petugas juga aktif mengedukasi warga mengenai potensi bahaya kebakaran lahan dan pemukiman. Kapolres Sampang AKBP Anang Hardianto yang diwakili oleh Kapolsek Camplong Ibtu Dwi Abdillah menyampaikan kepada awak media bahwa patroli Harkam Tipmas ini merupakan agenda rutin harian untuk mewujudkan situasi wilayah yang aman, damai, dan kondusif. Dalam tatap muka yang sangat yang hangat di rumah warga, petugas menyampaikan pesan-pesan Kamtipmas terkait kewaspadaan selama musim kemarau, seperti warga ini dihimbau untuk sangat berhati-hati dan tidak sembarangan membuang puntung rokok yang masih menyala. Lebih lanjut, Kapolsek juga meminta masyarakat untuk terus mendukung tugas Polri dan bersinergi menjaga kondisivitas lingkungan. Warga diharapkan bisa menjadi polisi bagi dirinya sendiri, aktif menjaga stabilitas keamanan, serta meningkatkan kepedulian lingkungan dengan mengaktifkan kembali Siskamling dan juga mendirikan pos Satkamling. Satu informasi lagi dari Sampang pendengar. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sampang menegaskan bahwa proyek pengeboran sumur untuk mengatasi kekeringan tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Langkah mitigasi ini memerlukan kajian mendalam guna memastikan ketersediaan sumber air di titik lokasi yang dituju. Kepala Pelaksana BPBD Sampang Fajar Taufikur Rahman menjelaskan bahwa langkah tersebut merupakan respon atas arahan Gubernur Jawa Timur terkait upaya penanganan kekeringan secara berkelanjutan. Kendati demikian, pencarian titik sumber air ini memiliki tantangan tersendiri di lapangan. Berdasarkan data BPBD Sampang, saat ini terdapat sedikitnya 78 desa yang tersebar di 12 kecamatan di wilayah setempat yang masuk dalam kategori daerah kering kritis. Dan melihat siklus kekeringan yang terjadi setiap tahun, BPBD menilai bahwa distribusi air bersih darurat ini tidak cukup, dan pemerintah kini memprioritaskan pengembangan sumber air permanen sebagai strategi jangka panjang seperti pembangunan sumur bor. Baik, keseluruhan 4 informasi telah saya hadirkan ke ruang dengar Anda, dan kita akan menuju ke Waris di Sumeneb untuk informasi terakhirnya. Waris.
2: Terima kasih Ningrum, mendengar itu tadi keseluruhan informasi dari RRI Sampang, dan masih ada satu informasi yang kembali akan kami sampaikan. Kali ini kita ke Kabupaten Sumeneb. Sebanyak 27 P3K paruh waktu Sumeneb tercatat mengundurkan diri sehingga tidak masuk dalam daftar perpanjangan kontrak kerja tahun 2026 berdasarkan pengumuman Sekretaris Daerah Kabupaten Sumeneb nomor 800.1.2.2/499/204.4/2026. Posisi teratas ditempati tenaga kesehatan dan pendidikan dengan masing-masing 10 orang. Tenaga kesehatan terdiri dari 9 orang bertugas di puskesmas dan 1 orang tercatat di RSUD Abu Yakangian. Sementara tenaga pendidik terdiri dari 8 orang bertugas di SDN dan 2 orang di SMPN. Adapun 7 P3K lainnya berasal dari sejumlah perangkat daerah termasuk Disdukcapil, Dinas Koperasi, DPMPTSP, Dinas Pendidikan, Kecamatan Batang-Batang, dan Sekretariat Daerah. Selain 27 orang yang mengundurkan diri, terdapat 4 P3K berstatus BUP, 2 meninggal dunia, dan 8 dengan keterangan SKP tidak sesuai ketentuan. Kepala BKP SDM Sumeneb, Beni Irawan, menyebut pengunduran diri oleh sejumlah P3K paruh waktu dilatar belakangi berbagai alasan. Rincian masing-masing alasan, kata dia, berada pada perangkat daerah yang menjadi pengusul. Pendengar, itu tadi keseluruhan informasi di program Madura hari ini. Jejaring RRI Sumeneb dan RRI Sampang. Edisi Selasa 22 September 2026, saya Ahmad Faris dan mewakili rekan saya Ningrum di Sampang mohon undur diri. Dan perlu juga Anda ketahui, gatekeeper untuk Madura hari ini, Faisal Warid, mohon undur diri. Selamat siang dan tetap bersama Pro 1 RRI Sumenep. Masih banyak informasi dan program acara yang akan kami hadirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
6: Di tengah meningkatnya penggunaan media sosial pada anak, pemerintah Indonesia resmi menerapkan kebijakan pembatasan akses bagi anak di bawah usia 16 tahun. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital, Komdigi, nomor 9 tahun 2026, sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Anak di Ruang Digital. Kebijakan ini mulai diberlakukan bertahap sejak 28 Maret 2026 dengan membatasi bahkan menonaktifkan akun media sosial anak pada platform berisiko tinggi. Langkah ini diambil untuk melindungi anak dari berbagai ancaman digital seperti perundungan cyber, kecanduan, hingga paparan konten yang tidak sesuai usia mereka. Pemerintah menilai usia 16 tahun sebagai batas yang lebih aman bagi anak untuk mulai mengakses media sosial, karena pada usia tersebut dinilai lebih siap secara mental dan literasi digital. Melalui kebijakan ini, diharapkan tercipta ruang digital yang lebih aman, sekaligus mendorong peran orang tua dan pendidikan dalam membentuk generasi yang cerdas dan bijak dalam menggunakan teknologi. Thank you.

merokok itu pilihan. Tapi, membuat orang lain ikut menghirup asapnya, itu bukan pilihan mereka. Jadi, kalau mau merokok, cari tempatnya. Jangan semua tempat dianggap area bebas asap. Karena orang dewasa bukan yang banyak asapnya, tapi yang tahu cara menghargai sesama. Pastikan Anda bijak merokok pada tempatnya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terpercaya.

0: Tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Anda masih bersama RRI Sumenep. Inilah berita olahraga Selasa 22 September 2026 bersama saya Ahmad Baris. Kita ikuti berita olahraga selengkapnya. Tim nasional voli putri Indonesia mengalahkan Vietnam 3-0 dalam pertandingan perebutan tempat kelima Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Okasaki Chosugo Park Gymnasium Senin kemarin. Kemenangan ini membawa Sri Kandi menjaga asa masuk posisi kelima dalam ajang Asia ini. Selanjutnya, Midiol Yuko dan kawan-kawan menghadapi Chinese Taipei yang mengatasi Kazakhstan 3-2. Indonesia meladeni permainan terbuka Vietnam sampai kedudukan imbang 9-9. Pada pertengahan set pertama, Sri Kandi bermain tak terbendung setelah sejumlah serangan mendulang poin sampai unggul 21-11 dan akhirnya 25-20. Pada set kedua, Vietnam bangkit 10-6 sebelum disamakan menjadi 10-10. Laga pertama seru sampai imbang 20-20. Tapi Indonesia menutup set ini dengan 25-21. Lalu di set ketiga, Indonesia bermain jauh lebih solid sampai melesat 17-10 dan akhirnya menang 25-18. Manajer tim voli Indonesia, Lodri Maspaitela, memuji para pemainnya yang mampu menjalankan strategi dengan baik saat menghadapi Vietnam. SMK Negeri 1 Sumenep berhasil mengawinkan gelar juara voli dalam ajang Smansa Cup 2026 se-Madura yang diselenggarakan oleh SMAN 1 Sampang. Berikut laporan Familia.
1: Tim bola voli putra dan putri SMK Negeri 1 Sumenep berhasil meraih gelar juara pertama secara bersamaan dalam ajang Semansa Cup 2026 se-Madura yang diselenggarakan oleh SMA Negeri 1 Sampang. Pada partai final, tim putra SMK Negeri 1 Sumenep memastikan gelar juara usai menundukkan SMA Negeri 1 Pamekasan dengan skor 3-1. Sementara itu, tim putri tampil perkasa setelah membeku SMA Negeri 4 Pamekasan lewat kemenangan telak 3-0. Keberhasilan mengawinkan gelar ini kian lengkap setelah dua pemain SMK Negeri 1 Sumenep, yakni Bayu Dwika Putra di sektor putra dan Yasmin Dewi Listari di sektor putri, dinobatkan sebagai pemain terbaik atau best player. Pembina voli SMK Negeri 1 Sumenep, Gagianto, mengatakan perjuangan tim putra maupun tim putri untuk meraih gelar juara 1 tidak mudah. Walaupun menang, selisih poin di setiap set berlangsung sangat ketat dan berjarak tipis dengan lawan.
2: Ya, alhamdulillah gelar, dua gelar kita raih, putra dan putri. Kalau di tim putri yang perlu diperbaiki yaitu di toser. Karena toser yang kami itu secara kualitas ya biasa-biasa saja, tidak terlalu signifikan di atas rata-rata, tetapi itu perlu ada suatu perbaikan. Sedangkan di tim putra itu kami lebih memperkuat di pertahanan karena di leadership masih banyak yang kurang, terutama defend, pengembalian bola yang kurang baik sehingga banyak memperoleh poin kepada lawan.
1: Gagianto menambahkan jajaran pelatih telah menyiapkan agenda evaluasi khusus guna meningkatkan kualitas serta kedalaman skuad menjelang kejuaraan mendatang. Untuk itu, tim putri juga perlu membenahi performa toser, sedangkan untuk tim putra evaluasi difokuskan pada pertahanan serta ketahanan fisik pemain.
0: Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir melecut semangat para atlet Indonesia untuk terus berjuang meraih medali emas pada Asian Games 2026 dan mengingatkan bonus 3 miliar rupiah dari pemerintah untuk bagi peraih medali emas. Erick mengatakan pemerintah terus mendukung perjuangan atlet Indonesia di Asian Games 2026 termasuk melalui apresiasi atas prestasi yang berhasil diraih. Ia mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memastikan bonus 3 miliar rupiah bagi atlet yang berhasil membawa pulang medali emas dari ajang olahraga itu. Menurut Erik, bonus untuk atlet adalah bentuk perhatian pemerintah terhadap perjuangan dan prestasi atlet Indonesia di tingkat internasional. Erik juga mengatakan pemerintah terus mendorong penguatan program pelatihan nasional secara berkelanjutan untuk memastikan atlet siap menghadapi berbagai kompetisi internasional. Penampilan impresif Gali Freitas bersama Madura United membuat pemain berposisi sayap tersebut kembali mendapat panggilan dari negaranya Timor Leste pada FIFA Matchday bulan September. Berikut laporan Tagoan Novantria.
3: Pemain Madura United Gali Freitas kembali mendapat panggilan untuk memperkuat timnas Timor Leste pada agenda FIFA Matchday. Pemanggilan tersebut disambut positif oleh pemain yang tengah menunjukkan performa apik bersama Laskar Sapeh Kerab di awal kompetisi Super League. Gali mengaku senang dapat kembali memperkuat negaranya. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada tim pelatih Madura United yang telah membantu meningkatkan performanya sehingga kembali mendapat kepercayaan memperkuat timnas Timor Leste. Gali mengatakan dirinya tetap membawa semangat positif setelah Madura United mampu berada di papan atas klasemen. Namun dirinya menilai perjalanan kompetisi masih panjang sehingga tim harus lebih fokus dan menjaga konsistensi.
4: Saya harus kembali memperkuat negara saya. Terima kasih juga buat coach untuk membantu performa saya, juga kembali lagi ke timnas. Saya senang, jadi saya juga pulang, biar senang, happy. Kita tim juga, klasiknya juga, kita tetap dihambil, fokus untuk kedepannya, pertandingan masih panjang, kita tetap fokus, terus ada coach, kita tetap konsisten.
3: Pemain asal Timor Leste tersebut menjadi salah satu bagian penting Madura United di awal musim. Penampilannya bersama klub menjadi modal bagi Gali Freitas untuk kembali mendapat kepercayaan memperkuat tim nasional Timor Leste. Gali akan bergabung bersama timnas Timor Leste untuk menjalani agenda FIFA Asian Cup di Grup B bersama Kamboja dan Myanmar sebelum kembali memperkuat Madura United dalam lanjutan kompetisi Super League mendatang.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Olahraga Daerah RRI Semarang. Madura United FC menjadi tim Jawa Timur dengan perolehan poin tertinggi setelah menyapu bersih tiga laga awal Super League 2026-2027. Laskar Sapeh Kerab mengoleksi 9 poin dari 3 pertandingan dan menempati peringkat kedua klasemen sementara setelah mengalahkan Persijap Jepara, PSS Sleman dan PSIM Yogyakarta. Madura United FC mengawali Super League 2026-2027 dengan kemenangan 2-0 atas Persijap Jepara pada pertandingan pertama. Hasil tersebut menjadi modal positif bagi tim asuhan Joy Gomez untuk melanjutkan tren kemenangan pada pekan berikutnya. Pada pekan kedua, Madura United kembali menunjukkan ketajamannya dengan menundukkan PSS Sleman 3-1. Dua kemenangan beruntun membuat Laskar Sapeh Kerab mulai menunjukkan konsistensi sekaligus menjaga posisi di papan atas klasemen sementara. Tren tersebut berlanjut saat Madura United menghadapi PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Madura Ratu Pemelingan Pamekasan Jumat 18 September 2026 malam. 3 poin kembali diamankan setelah mereka membalikkan keadaan dari ketertinggalan 0-1 menjadi kemenangan 2-1. Sekian berita olahraga produksi Radio Republik Indonesia Sumrap. Saya Ahmad Faris, beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri dari ruang dengar Anda dan YouTube. Salam olahraga.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: sumanap siang ini.
1: Rodangdut.

0: melapor di siapa. Kami hanya doa saja.
1: Rindu sekali, pengen pulang. Cuman kalau lari saya di sana sendiri, nggak punya saudara, kamu lari kemana? Ya, takut nanti keluar malah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Fire itu dia intelijen juga dari Densus 88. Saya minta kemudian dia cek lokasinya.
3: Perdagangan manusia telah menjadi ancaman serius bagi hak asasi manusia di Indonesia. Setiap tahun angka korban perdagangan manusia semakin bertambah, sehingga fenomena ini menjadi penting untuk dipahami masyarakat dan menjadi fokus permasalahan yang harus segera dituntaskan oleh pihak yang berwajib. Kabupaten Belu menjadi salah satu kabupaten di Nusa Tenggara Timur yang jumlah korban perdagangan manusianya cukup tinggi. Sesuai data di Kepolisian Resort Belu, masih terdapat 10 orang yang dilaporkan hilang hingga saat ini akibat tergiur calo yang berkedok merekrut sebagai tenaga kerja. Sejarah kelam perdagangan manusia mulai mencuat sejak tahun 2000-an. Salah satu kasus yang paling terkenal di Indonesia yaitu Wilfrida Soik, TKW asal Belu yang bekerja di Malaysia, didakwa membunuh majikannya pada 7 Desember 2010. Dan pada saat itu, berdasarkan hukum pidana Malaysia, pelaku pembunuhan jika dinyatakan terbukti bersalah bisa dijatuhi hukuman mati. Sejak kasus ini mencuat, diketahui bahwa Wilfrida Soik merupakan korban perdagangan manusia yang dikirim bekerja ke Malaysia tanpa

0: melalui prosedur resmi. Sejak saat itu, kasus perdagangan manusia mulai marak terjadi dan menjadi kisah yang kelam bagi korban dan keluarga yang menjadi korban. Seperti yang dialami oleh Lucia De Jesus Martins, salah seorang korban perdagangan manusia asal Kabupaten Belu. Sejak umur 17 tahun, Lucia bekerja keluar NTT melalui jalur tidak resmi. Sejak berangkat menjadi tenaga kerja ilegal, Lucia tidak pernah memberikan kabar kepada keluarga selama 11 tahun. Ibunda dari Lucia, Jacinta De Jesus Martins, menceritakan Lucia berangkat menjadi tenaga kerja sejak umur 17 tahun bersama teman ke Jakarta dengan tujuan mengadu nasib. Namun sejak Lucia berangkat pada tahun 2010, tidak memberikan kabar kepada keluarga. Adapun kabar yang datang ke keluarga, Lucia telah meninggal di Malaysia. Namun, karena batin sebagai seorang ibu, Jacinta tidak yakin kalau Lucia telah meninggal. Setiap harinya bersama keluarga berdoa agar Lucia tetap hidup. Diakuinya, selama 11 tahun Lucia menghilang, keluarga hanya meminta bantuan kepada salah seorang tetangga yang juga anggota polisi.
1: Waktu itu dia 17 tahun.
2: Dia pertama kemana bilang mau?
1: Pertama bilang dengan dia pun kawan mau pergi di Jakarta.
2: Terus?
1: Mau pergi di Jakarta, NP bilang ini ada yang bos datang pilih duluan dia. Dan tidak tahu pergi di mana, kawan pun tidak tahu lagi.
2: Itu berangkat 11 tahun itu tidak ada kabar lagi, Mam?
1: Ya, tidak ada kabar. 2012 itu baru dia kabar satu kali saja. Sampai sekarang hilang. Kami melapor di ini juga, kami rasa ini lagi, kami hanya doa saja sudah. Dan dia yang minta bantuan dari Pak Ili, dia bisa bantu dia. Kalau kami mau bantu bagaimana? Mau lapor di siapa? Kami hanya doa saja. Memang ada orang bilang dia, ada satu orang bilang meninggal di Malaysia, bilang nama Lucia. Tapi kami hanya doa saja, kami tidak buat apa.
2: Terus Mam, perasaan bagaimana hari ini dia pulang ke rumah, Mam merasa bagaimana?
1: Rasa bersyukur, terima kasih, bahagia karena dia pulang tuh.
0: Penantian panjang sejak tahun 2010 akhirnya terjawab. Rabu 27 April 2022, Lucia bisa kembali ke kampung halamannya di Kelurahan Manumutin, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu. Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi yang berhasil menyelamatkan Lucia, membawa Lucia kembali ke Belu yang diawali dengan penyerahan kepada pemerintah dan dilanjutkan dengan penyerahan kepada keluarga. Lucia De Jesus Martins yang menjadi korban perdagangan manusia mengisahkan, dengan keadaan ekonomi yang sulit, membuat dirinya berusaha untuk mencari pekerjaan di luar daerah. Mengikuti 4 orang temannya berangkat ke Jakarta, tidak membutuhkan waktu lama, hanya dalam waktu kurang dari sebulan, dirinya sudah mendapatkan majikan dan bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Sejak berada di Tanjung Pinang, Lucia tidak diizinkan oleh majikan untuk berkomunikasi dengan keluarga sehingga tidak memberikan kabar kepada keluarga.
3: Karena ekonomi juga sih, Sangka, sebenarnya. Ekonomi juga. Jadi diajak ikut-ikut aja, Kak. Pas kan gak kepikiran sampai segitu lamanya di sana, kan, Kak. Kalau biasa kan orang kalau kerja kan cuma 2 tahun aja udah pulang. Kalau saya kerja sampai 11 tahun juga.
2: Umur berapa waktu itu?
3: 17.
2: Waktu itu ada yang datang tawar atau kawan yang ajak, belum tahu kalau itu ilegal begitu.
3: Orangnya kesini langsung, Kak. Orangnya langsung kesini dijemput. Jadi mereka bilang, oh nanti kalian dari sini berangkatnya berempat. Tapi sampai udah di Jakarta kami dipisah. Di Jakarta kayaknya setengah bulan di Jakarta. Iya.
2: Terus prosesnya seperti apa bisa sampai ke Riau? Ada pemilihan begitu, Kak, atau kemana?
3: Kalau saya di Jakarta diambil dari yayasan itu, seadik dia, adik majikan yang di Tanjung Pinang itu, dia tinggalnya di Jakarta. Terus saya dibawa ke Tanjung Pinang kerja sama kakak PRT, betul gak? Kalau di dalam rumah bertiga, bos, suami istri, anak sama saya berempat jadi.
2: Selama itu adik Lucia tidak ingat bapak dorang ka, bapak dorang ka atau
3: rindu sekali pengen pulang, cuman kalau lari saya di sana sendiri nggak punya saudara, kamu lari kemana? Ya takut nanti keluar malah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Mereka karena Bapak Indah kantornya ada di Kepulauan Riau juga, ditugaskan ke tempat saya bekerja itu untuk mencari saya. Pas waktu itu saya lagi bekerja juga, tiba-tiba dari pihak lembaga KPK sama kepolisian juga datang ke tempat kerja itu, mereka bertanya, apakah betul si saudara Lucia bekerja di sini? Dia bilang, iya betul. Terus dikomunikasi sama majikan, jadi mereka lembaga dari pihak Bapak Indah bilang, oh keluarganya sudah mencari, dia itu sudah dianggap mati dan dia harus dipulangkan. Udah mereka sama majikan ambil keputusan, terus saya dipulangkan. Karena saya di rumah saja seperti hari-hari biasa saja kakak, tidak ada yang istimewa. Iya.
0: Cerita penyelamatan Lucia sebagai salah satu korban perdagangan manusia disampaikan Elias Martins Dias, salah seorang anggota kepolisian Resort Belu. Disampaikan, 11 tahun lalu Lucia berangkat sebagai tenaga kerja ilegal dan tidak memberikan kabar kepada keluarga, sehingga pihaknya mencari dengan menyebarkan foto namun membutuhkan waktu, sehingga melalui jaringan intelijen diketahui keberadaan Lucia. Namun tetap dilakukan pengawasan selama 2 tahun dan pihaknya bekerja sama dengan Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi sehingga bisa memulangkan Lucia kembali ke Belu.
4: Ya, ini dia jalan waktu itu 11 tahun yang lalu, dia masih di bawah umur itu. Jadi ada perekrutan, orang bilang sekarang yang seperti ilegal itu dari belakang saja perekrutan. Jadi sudah berjalan selama 5 tahun, tidak ada informasi, 5 tahun, 6 tahun, tidak, 7 tahun, tidak. Kemudian di sini ada buat acara kubur, ada buat kubur untuk dia. Kemudian, jadi kita cari. Kemudian kita sebarkan foto, kemudian saya minta bantuan di teman-teman intelijen. Kemudian kita cari, sebarkan, viralkan di foto. Itu pun belum bisa karena masih waktu itu masih Facebook. Setelah kita ada WhatsApp ini, kemudian kita sebarkan ke link-link. Ada link organisasi, link KPK. Kemudian saya dapat informasi lewat teman saya, Fafair itu dia intelijen juga dari Densus 88. Saya minta, kemudian dia cek lokasinya. Kemudian dia pengamatan itu selama 2 tahun, pengamatan untuk keluar masuk kerja, keluar masuk. Nah, di saat dia keluar masuk itu baru kita dapat dia foto, tempat rumah, tempat kerja. Kemudian setelah saya input semua dia punya identitas, tempat kerja, lokasi. Kemudian saya minta bantuan karena kita kirim ke ini prosesnya terlalu lama. Kemudian kita minta bantuan LBH. Kemudian, kebetulan saya teman baik dengan beliau, Kak Indra Nal. Itu teman saya, teman seperguruan. Saya minta bantuan, kemudian saya share lokasi, tempat, rumah, tempat kerja. Sehingga mereka tim mereka turun. Jadi teman saya dua orang intelijen itu mereka keliling Indonesia. Setelah mereka kasih informasi, mereka terus ke Papua. Akhirnya kita bisa tahu. Dari setelah dia kerja 5 tahun tidak ada keberadaannya, itu kita lidik sudah dari tahun. Ya, 6. Menurut informasi dari orang tua, mereka dari sini tanpa sepengetahuan orang tua juga. Katanya bilang kerja di kurang tahu saya.
2: Kerja di rumah tangga.
0: Ketua Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi, Indra Nasgaho, menceritakan dalam misi kemanusiaan yang dilakukan lembaganya, menyelamatkan Lucia yang bekerja di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau melalui informasi yang diperoleh dari Elias Martins Dias. Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi mulai bergerak untuk melakukan pencarian keberadaan Lucia. Kemudian ditemukan dan diketahui Lucia bekerja, tidak diberikan gaji, dan tidak diberikan kesempatan untuk berkomunikasi dengan keluarga. Diakuinya ketika menemukan Lucia, langsung diamankan dan lembaga membangun koordinasi dengan majikan sehingga Lucia bisa mendapatkan haknya yang telah bekerja selama 11 tahun.
5: Informasi ini kami temukan atau kami dapatkan dari sesama penegak hukum kalau dari profesi, yaitu Bapak Elias. Kami langsung melakukan tindakan sehingga di Provinsi Kepulauan Riau langsung saya perintahkan ke pengurusan di sana untuk melakukan tindakan terutama untuk menginvestigasi di lapangan. Sehingga pada hari Senin tanggal 7 sekitar pukul 8 pagi anggota tim ke sana turun dan ditemukan. Tetapi sebelum mengambil tindakan, saya minta tim saya untuk koordinasi dengan kepolisian setempat supaya secara bersama-sama untuk melakukan tindakan penggerebekan atau penyelamatan kepada saudari kami Luciana ini, Lucia De Jesus Martin ya. Dan ternyata benar kami temukan beliau di sana oleh tim kami, di mana korban adalah korban yang direkrut sebagai tenaga kerja oleh sebuah yayasan, namanya sudah tidak dikenal karena sudah 11 tahun bekerja di sana, bekerja dengan keadaan yang sedikit tertekan. Karena kenapa? Selama 11 tahun korban tidak diberikan gaji, selama 11 tahun tidak bisa berkomunikasi dengan keluarga, di bawah tekanan, dan selama 11 tahun ya hidup dalam sebuah rumah yang sangat tertutup sekali, yang aksesnya jauh daripada kekuasaan terhadap dirinya sendiri. Ketika tim kami tiba di lapangan, langsung saya kasih arahan bahwa hari itu juga korban harus diamankan. Dan akhirnya korban ini diamankan di kantor kita di lembaga provinsi ya, di Kepulauan Riau, diamankan di sana. Sekaligus menyelesaikan segala sesuatu yang berkaitan dengan hak-haknya atau yang menjadi bagian dari haknya secara tenaga kerja. Sehingga pada saat itu awalnya kita mau memproses kasus ini sampai ke ranah hukum yang sangat serius. Tetapi oleh tim kita dan bersama tim yang di sana, akhirnya ditempuhlah jalan yang baik, jalan mediasi dengan sistem restoratif justice, sehingga kedua belah pihak dan korban pun tidak merasa untuk menuntut kembali. Dan akhirnya kami merencanakan pemulangan ke Belu, karena dia ini adalah warga Belu. Oleh tim kami dari Kepulauan Riau, antar ke Medan. Kemudian di Medan saya jemput sendiri. Dari Medan saya bawa ke Jakarta. Selama di Jakarta, kita sedikit sudah kasih banyak pembinaan. Kita kasih pencerahan dan kita memberikan penguatan. Hingga kemarin berangkat ke Nusa Tenggara Timur dan sampai pada tempat ini.
0: Menurut Ketua Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi, Indrana Gaho, Lucia menjadi korban tindak pidana perdagangan manusia karena lembaga yang merekrut ilegal dan tidak ditemukan lagi pemiliknya, sehingga pihaknya langsung datang ke Belu untuk mengantar Lucia kepada pemerintah dan keluarga.
5: Kenapa kemudian Luciana ini adalah bagian dari korban tindak pidana perdagangan orang? Karena kalau kita melihat dari Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, salah satu daripada unsurnya adalah perekrutan dan eksploitasi pekerjaan. Ini menyangkut atau diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang itu. Dan jelas-jelas dia mengalami itu selama 11 tahun. Informasinya ternyata yang bersangkutan ini atau korban ini di kampung halaman sudah dinyatakan meninggal. Bahkan sudah dibuat kuburan. Informasinya seperti itu. Dan setelah diklarifikasi dengan keluarga memang benar adanya. Sehingga kami dari Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi secara sukarela kami bergerak dengan hati nurani. Dan kami bersepakat semua bahwa ini korban harus kita serahkan kepada pemerintah daerah. Karena bagaimanapun dia adalah warga dari Kabupaten Belu. Dan harapannya setelah serah terima dengan pemerintah daerah, dan semoga antara Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi atau organisasi advokat kami yang juga ada di Kabupaten Belu, di Malaka, dan juga secara adat kami tergabung di Organisasi Lembaga Tinggi Masyarakat Adat Republik Indonesia, kami juga adalah keluarga besar dari THSTM, bisa bersinergi kepada pemerintah daerah Kabupaten Belu, sehingga ke depan hal-hal yang semacam ini tidak hanya tugas pemerintah daerah dan tidak hanya tugas pihak penegak hukum dalam hal ini kepolisian, tetapi menjadi tanggung jawab kita bersama bagaimana orang-orang yang dirampas kemerdekaannya di dalam kehidupannya bisa terbantu, bisa mendapatkan hak-haknya sebagaimana tentunya manusia yang seutuhnya, sesuai dengan hak-haknya yang seutuhnya.
0: Sementara Sekretaris Daerah Belu, Johannes Andes Prihatin, mengatakan pemerintah menyampaikan terima kasih karena Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi telah memulangkan salah satu korban perdagangan manusia yang dinyatakan hilang selama 11 tahun. Ini menjadi sejarah di Belu, dan ke depan diharapkan tidak ada lagi masyarakat yang menjadi korban, sehingga pengawasan akan terus dilakukan pemerintah.
6: Baik, terima kasih. Yang pertama, kami atas nama pemerintah Kabupaten Belu menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pak Indrana dan teman-teman dari lembaga KPK yang telah berinisiatif secara mandiri untuk membantu menemukan dan memulangkan warga kami atas nama adik Nona Lucia yang sudah sekitar 11 tahun dinyatakan hilang. Ini mukjizat luar biasa dan kami berterima kasih atas ini. Selanjutnya beliau akan diserahkan kepada keluarga untuk selanjutnya pemerintah juga akan memantau kehidupan beliau setidak-tidaknya untuk 1-2 waktu ke depan. Ya, kami akan memperketat. Tadi sudah disampaikan Pak Ketua Lembaga KPK bahwa beliau ini direkrut, korban ini direkrut oleh perusahaan yang sudah tidak ada lagi. Jadi salah satunya adalah kita perketat perusahaan-perusahaan seperti ini.
0: Pada akhirnya, untuk meminimalisir kisah kelam korban perdagangan manusia, dibutuhkan kerjasama semua komponen. Tidak saja pemerintah, tetapi masyarakat juga harus mengetahui dengan jelas ketika akan bekerja ke luar daerah. Harus melalui jalur resmi sehingga kisah korban perdagangan manusia tidak lagi terulang. Demikian news feature produksi RRI Atambua. Saya Ari Leon, sampai jumpa.

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu, Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendakmu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmatmu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahianmu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, Kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat.

mawadda'aka rabbuka wa maqala, itu booster banget teman-teman. Itu mood booster banget. Caranya kita baca berulang-ulang. Kalau kita lagi kayak ngerasa, kok saya hidupnya gini-gini banget ya, kok Allah gak nolongin saya, baca lagi. Wadduha wallayli idha saja mawadda'aka rabbuka wa maqala. Rabbmu tuh gak pernah ninggalin kamu, gak pernah benci sama kamu. Kok saya kayak hidupnya gak berhenti dari masalah ya, kapan sih datangnya pertolongan Allah? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tuh gak meninggalkan kamu, gak benci sama kamu. Pertolongan itu pasti akan Allah datangkan. Ala inna nasrallahi qarib. Bukankah pertolongan Allah sudah dekat? Kayak gitu diulang-ulang sesuai dengan masalah kita.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa.

0: bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: Selamat sore pendengar, selamat berjumpa kembali bersama di sore hari ini di program Kentongan, sebuah ruang dialog yang mengangkat isu tragedi di lingkungan kita dan guna memperoleh kesadaran serta kebutuhan bersama. Dan sore hari ini pendengar, kita akan berdialog, berbincang nanti dengan narasumber kita, Bapak Imam, yang saat ini sudah tersambung di melalui by Zoom ya. Dan di program Kentongan hari ini, saya Ratna ditemani tim multimedia Luhung akan menemani Anda hingga nanti pukul 4 pendengar ya. Dan Anda juga bisa dengarkan saran kami melalui aplikasi air digital, Anda juga bisa dengarkan dan menyaksikan melalui Instagram di Instagram RRI Sampang pendengar. Dan sebelum kita menyapa narasumber kita, kita tahu musim kemarau saat ini yang berlangsung cukup panjang pendengar, mulai dirasakan masyarakat ya. Dirasakan masyarakat jumlah wilayah Kabupaten Sampang, salah satunya mungkin Kecamatan Banyuates, yang menghadapi berkurangnya sumber air dan juga meningkatnya kebutuhan air bersih. Dan ini juga kondisi ini tidak hanya menjadi persoalan ketersediaan air saja, tapi juga membutuhkan kesiapan pemerintah desa, kecamatan, BPBD serta berbagai pihak untuk bergerak bersama dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Lantas bagaimana kondisi kekeringan di Kecamatan Banyuates saat ini, desa mana saja mungkin terdampak? Kita langsung saja akan bahasnya di sore ini. Tapi sebenarnya kita sapa dulu. Assalamualaikum Bapak Imam.
2: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah. Sehatkah Bapak? Sehatkah?
2: Sehat, alhamdulillah. Sehat,
1: nampaknya sehat. Semakin gemuk nih Bapak Imam ya.
2: Enggak juga lah.
1: Oke, mungkin agak sedikit mendekat Bapak Imam ya. Agak suaranya agak kecil.
2: Oke.
1: Seperti itu. Terima kasih Bapak Imam sudah meluangkan waktu di tengah kesibukannya mungkin ya, meluangkan waktu untuk berbincang, berdialog di sore hari ini terkait tema kita kali ini, Pak Imam ya. Nah, untuk membahas persoalan ini, nah, bagaimana nih dengan kondisi kekeringan yang mungkin terjadi saat ini, khususnya di Kecamatan Banyuates, Pak Imam. Silakan, Pak Imam.
2: Ya, terima kasih, Bu Ratna. Memang ancaman bencana yang terjadi di Kabupaten Sampang itu banyak berbahal, utamanya termasuk bencana kekeringan. Karena juga di kecamatan kami juga ada beberapa desa yang termasuk kekeringan. Utamanya yang pertama itu, karena kategori kering itu ada tiga kategori, kering langka terbatas, dan kering kritis. Utamanya di
1: kering langka ini maksudnya gimana Bapak Imam?
2: Kering langka itu dari sumber mata air itu 0 sampai 100 meter. Kering langka terbatas itu dari sumber mata air itu 100 meter sampai 500. Dan untuk kering kritis itu 500 sampai ke atas, itu namanya kering kritis.
1: Ibaratkan orang sakit kritis Bapak Imam ya.
2: Ibaratkan orang sakit, kemarin di satu bulan sebelumnya kami sudah menyampaikan permohonan mungkin sudah masuk kategori di SK BPBD. Tapi setelah satu bulan kemudian, awalnya kami hanya satu desa, yaitu desa Lalar. Sekarang berkembang kepada 6 desa, karena memang apa yang disampaikan tadi Bu Ratna bahwasanya memang sekarang bencana keringan itu kayaknya panjang sekali, karena menurut BMKG memang kekeringan sekarang ini agak panjang gitu.
1: Jadi prediksi, kami sampaikan prediksi BMKG seperti itu.
2: Jadi dari satu desa yang awalnya kering kritis, kita sekarang sudah terdampak ke 5 desa.
1: Kalau namanya, boleh tahu Pak Imam, desa mana saja?
2: Desa Tolang, Olor, Desa Tolang, Olor, Pelanggaran Barat, Pelanggaran Timur, dan Telaga. Ini semuanya di daerah selatan kami, gitu. Ini istilahnya memang sekarang sudah terdampak kering kritis, gitu.
1: Nah, kalau sudah seperti itu, Pak Imam ya, bagaimana nih tindakan dari kecamatan sendiri untuk mengatasi kekeringan tersebut? Tindakan dari pemerintah setempat?
2: Yang jelas, Bu Ratna, bencana ini kan urusan bersama.
1: Iya. Yeah.
2: Kita tidak lepas yang namanya pentahelik. Pentahelik itu terdiri dari ada pemerintah, ada masyarakat, ada media, ada dunia usaha, ada akademisi, ada relawan.
1: Yeah.
2: Jadi kami karena judulnya yang awalnya judulnya itu tanggap bencana sinergi dampak bencana kering, kami bersinergitas. Ada beberapa dunia usaha utamanya di Kecamatan Banyuates membantu desa tersebut, salah satunya ada dari koperasi, ada dari relawan lainnya, ada pemerintahan desa itu sudah melakukan dropping air untuk penanganan jangka pendeknya. Nah, saya pengen sampaikan dari awal bahwa bencana ini merupakan urusan bersama.
1: Okay,
2: itu
1: okay.
2: Yang paling penting.
1: Okay. Siap. Apakah sumber yang ada di sekitar itu warga seperti yang sumur dan mata airnya itu sudah mulai benar-benar mengering atau bagaimana Pak Emang untuk sekitar maksudnya wilayah terdampak Bu Ratna, itu?
2: Ya, yang jelas berbicara kekeringan otomatis kan mulai dari sampai penampungan air hujannya sampai semuanya sudah kering, makanya perlu keterlibatan sinergitas dari pentahelik ini yang perlu kami yang kami perlukan, apalagi yang saya sampaikan mulai awal bahwa bencana ini merupakan urusan bersama kan gitu.
1: Oke. Untuk pemerintah kecamatan memetakan desa yang membutuhkan bantuan air Pak untuk air bersih misalnya.
2: Ya tadi itu Pak, dari 6 desa itu sekarang kemarin sudah kami lakukan di Desa Olor, Lalar, dan semuanya sudah melakukan dari bantuan-bantuan dari dunia usaha yang ada di Kecamatan Banyuantes. Juga pemerintah di situ hadir, ada BBBD, ada dunia usaha dari bank-bank lainnya yang merupakan bagian dari unit usaha yang ada di Kabupaten Sampang.
1: Okay.
2: Sudah pemerintah sudah hadir di situ gitu.
1: Itu dibagi ya, misalnya ada pengiriman air di secara
2: siap.
1: Bergantian, seperti itu.
2: Bergantian, ya siap. Okay.
1: Kalau boleh tahu untuk satu desa tuh berapa tangki atau berapa bantuan air yang dikirim untuk wilayah tersebut?
2: Sementara kemarin dari BBBD itu ada 2 tangki per desa. Jadi alhamdulillah ada yang dari dunia usaha, utamanya ada koperasi dari Kecamatan Banyuates. Dan juga kemarin dari Desa Olor juga ada bantuan dari pemerintahan desanya. Itu merupakan sinergitas dan tanggung jawab kita bersama, Pak.
1: Oke, untuk mekanismenya Bapak Imam?
2: Ya, kita berkoordinasi dengan pemerintahan desa. Kan di situ yang tahu persis kondisi real dusun mana yang terdampak, memang benar terdampak terhadap bencana keringan ini.
1: Jadi pemerintah desa atau kecamatan ini bertindak setelah ada laporan dari warga seperti itu ya?
2: Siap.
1: Oke.
2: Siap.
1: Untuk jumlah air tadi sudah ya, kebutuhan air semakin meningkat nih. Apakah langkah yang disiapkan Kecamatan Banyuates misalnya kebutuhan air yang semakin meningkat itu untuk disiapkan Banyuates sendiri bagaimana Bapak Imam?
2: Ya yang jelas kita Pak tetap penanganannya jangka pendek, tapi harapan kami selaku pemerintah karena bencana ini urusan bersama, mungkin jangka panjangnya ini yang diperlukan, apakah ada pengeboran atau ada pembangunan embung yang paling penting itu nanti gitu. Untuk penanganan jangka pendeknya sudah merupakan kegiatan rutin yang harus dilakukan tiap tahun gitu.
1: Untuk pengiriman sendiri misalnya seperti pengiriman, apakah ada kendala nih Pak selama ini, selama musim kemarau ini?
2: Yang jelas Pak kendalanya hanya satu, karena memang di daerah selatan ini kondisi wilayahnya agak jauh, memang itu perlu yang kondisi hanya infrastruktur jalannya aja. Karena kalau ngangkut air, kalau jalannya ada terlalu anu kan tidak enak juga, Pak. Memang agak jauh gitu kalau di daerah desa kami itu yang paling selatan gitu.
1: Nah, kalau gitu. Boleh tahu ini kan kalau kita dengar dan kita lihat di situ kan ada semacam bendungan nih, Pak. Apa itu tidak bisa dimanfaatkan, Pak, untuk mengatasi kekeringan ini?
2: Ya sementara kan itu bendungan hanya berpatu di desa Nipa aja Pak.
1: Jadi itu bisa Nipa tidak itu. Difungsikan seperti itu?
2: Bisa difungsikan asalnya nanti ada, makanya Pak ini kan perlu penanganan jangka panjang, salah satunya mungkin nanti pembangunan tandonisasi atau embung bisa mengambil dari daerah waduk itu untuk didistribusikan daerah terdekat, utamanya daerah Lalar, daerah Telaga itu nanti jangka panjangnya itu.
1: Jadi itu sebagai alternatif seperti itu?
2: Alternatif sementara itu.
1: Untuk menghadapi keadaan yang lebih panjang lagi.
2: Siap.
1: Oke. Nah, selain kebutuhan air, Bapak Imam, apakah keringan juga mulai berdampak ini terhadap pertanian misalnya? Karena kita tahu untuk daerah Banyuates nih ya, seperti kalau yang saya tahu nih ya, ada misalnya pertanian seperti semangka, terus tomat, terus dan cabai merah mungkin ya yang saya tahu nih. Apakah dengan dampak dari kekeringan ini bagaimana Bapak Imam?
2: Saya kira bahkan ini kan kalau musim-musim hujan kan utamanya kan kepada kepertanian penanaman padi. Tapi kalau usan musim kekeringan saya tidak ada pengaruh untuk penanaman semangka dan melon itu tetap berlanjut.
1: Oh tetap ya, nggak ada.
2: Tetap tidak ada pengaruh itu.
1: Oh memang.
2: Tetap.
1: Oh masih ya, masih sampai saat ini masih.
2: Masih.
1: Oke. Yang paling berdampak apa Pak Imam untuk sektor pertanian apa Pak Imam?
2: Ya di yang terdampak ya di bidang kan kekeringan, utamanya kan penanaman padi kan gitu.
1: Oh, padi ya. Oke. Jadi kalau seperti semangka atau tomat itu tidak berpengaruh ya, masih masih sampai sini masih ya.
2: Siap.
1: Masih berjalan seperti itu.
2: Siap, masih berjalan.
1: Oke. Bagaimana nih himbauan Bapak Camat nih untuk masyarakat yang ada di khususnya di Kabupaten di Kecamatan Banyuates agar penggunaan air bersih lebih hemat selama musim kemarau ini, Bapak. Apakah ada semacam banget untuk warga nih, misalnya apa nih tindakan Bapak sebagai camat misalnya untuk memastikan bahwa masyarakat yang ada di sana itu benar-benar apa ya bisa menghemat air atau bagaimana untuk tidak terlalu kekeringan terjadi itu tidak begitu parah untuk masyarakat himbauan Bapak Imam.
2: Yang himbauan kami Pak utamanya yang pertama kami menginginkan ada sinergitas antara yang tadi itu Pentahelix untuk bersama-sama untuk memberikan dan memfasilitasi terkait warga kami yang ada di Desa Banyuates yang terdampak kering kritis itu, karena walau bagaimanapun bencana itu urusan bersama. Yang kedua, memang kita kalau di saat bencana kering kan jangankan di desa, Pak, di kota aja kita harus hemat air. Mungkin Bu Ratna sudah tahu juga, di desa aja, di kota aja kita 2 hari masih gini-gini. Itu perlu hemat semuanya gitu.
1: Okay.
2: Karena walau bagaimanapun kita ya kondisi mungkin sumber mata air yang ada di kota di desa itu sama halnya mungkin mengurangkan gitu. Itu yang paling penting.
1: Maaf. Okay. Kita break sebentar Pak Yo setelah mungkin terkendala dengan teknik, kita break dulu. Yang pasti jangan kemana-mana mendengar, tetap ikuti saran kami dan pastikan Anda selalu di 100,8 Pro 1 untuk informasi dan inspirasi.
2: Siap.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: Baik pendengar, kembali lagi bersama saya Ratna di Kentongan sore hari ini. Dan kita akan lanjut kembali perbincangan kita hari ini. Oke, halo Bapak Imam, masih bisa dengarkan kita di sini Bapak Imam?
2: Oke, siap Bu Ratna.
1: Terima kasih, ya, masih siap. Pendengar Anda juga bisa bergabung di sini di 33261 ya. Di atau Anda juga bisa mengikuti siaran kami melalui IG atau Instagram RRI Sampang. Dan sudah ada penanya nih Bapak Imam di IG ya, di Instagram, di mana dari Rini Wahyudi ya. Apa sih penanganan jangka panjang untuk mengatasi kekeringan khususnya di beberapa desa yang Pak Camat sampaikan tadi?
2: Sudah Pak?
1: Sudah, seperti itu.
2: Oke, terima kasih Bu Rini. Mm-hmm. Memang apa yang saya sampaikan, penanganan jangka panjang sudah kami lakukan koordinasi dengan PUPR Sampang. Kemarin juga kami juga kedatangan ke Presiden kita Bapak Prabowo. Mm-hmm. Salah satunya dari Desa Lalar itu menginginkan terhadap air bersih yang ada di Desa Lalar utamanya. Mm-hmm. Nah, akhirnya kemarin dari pihak PUPR mengadakan istilahnya pendekatan, salah satunya ingin mengadakan pembangunan embung. Sementara kami sudah mengajukan surat itu kepada PUPR dan PUPR akan menindaklanjuti ke tingkat provinsi dan pusat. Salah satunya untuk penanganan jangka panjang, salah satunya nanti adalah pembuatan embung itu.
1: Gitu. Kalau boleh tahu itu rencananya di mana Bapak Imam untuk pembangunan embung?
2: Itu rencananya itu antara Desa Lalar yang akan mengambil air bersihnya itu mungkin dari desa atau di Waduk Nipah itu nanti ya. Dari Lalar nanti mungkin distribusi ke desa-desa yang lain.
1: Gitu. Ini juga ada yang bergabung melalui Instagram Bapak Imam ya. Bapak Imam luar biasa, dari Bahtiar ya. Ada juga di sini ada Zaka Firdaus bersama Abah Imam Sampang Panturaman. Waduh, banyak pujian nih Bapak Imam ya. Oke, masih di perbincangan kita selain Pak Imam ya. Masih dengan informasi terkait kekeringan untuk wilayah Banyuates ya. Nah, apa sih bagaimana nih? Sebentar, kita cari dulu. Apakah masyarakat kembali lagi Bapak Imam, keterlibatan masyarakat bagaimana Bapak Imam terkait dengan kondisi kekeringan saat ini?
2: Saya kira sudah jelas Pak, keterlibatan masyarakat dalam artian dengan adanya bencana kekeringan di desanya, dia sudah melakukan komunikasi intens dengan salah satu desa dan kecamatan, sehingga hal dengan keterlibatan masyarakat informasi seperti itu hanya kami menindaklanjuti secara persuasif kepada tingkat kabupaten, utamanya di penanganan yang dilakukan oleh BPD. BPD itu sudah kemarin sudah melakukan dropping antara BPD provinsi dan per BPD kabupaten, dan juga kemarin juga ada dropping air dari dunia usaha, ada beberapa dunia usaha yang melakukan dropping di tingkat kecamatan. Saya kira terlibatan masyarakat kan sudah jelas bahwa informasi itu dari masyarakat kita sendiri gitu. Dan juga masyarakat di saat itu membantu bagi pentahelik kita untuk membantu mendistribusikan saat untuk memperlancar kegiatan terhadap masyarakat untuk yang membutuhkan itu, membantu di saat kita mendropping air itu keterlibatan masyarakat.
1: Jadi masyarakat juga berkecimpung ya di
2: berkecimpung.
1: Oke. Lalu apa sih kalau boleh tahu nih Pak Imam, apa yang paling dibutuhkan dari pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi untuk memperkuat penanganan kekeringan ini?
2: Yang jelas kami kan ada penanganan jangka pendek, ada penanganan jangka panjang. Yang perlu kami sikapi sekarang jangka pendek sudah kegiatan rutin yang harus dilakukan, yaitu salah satunya dropping air, karena dana dropping air itu ada dana kabupaten, mungkin ada dana BPD provinsi, mungkin ada dari BNPB, karena semuanya bencana itu ditangani oleh BPD kabupaten, BPD provinsi, dan BNPB, Badan Nasional Nasional Penanggulangan Bencana. Yang paling penting untuk penanganan jangka panjang itu, Pak, mari kita bersama-sama cari solusi bagaimana caranya untuk mengurangi terhadap dampak kekeringan yang ada di Kecamatan Banyuates, utamanya di desa kami gitu. Itu yang paling penting, Pak, gitu. Nah, ini perlu sinergitas gitu.
1: Iya, benar.
2: Karena bencana ini urusan bersama, tidak mungkin pemerintah hanya sendiri yang melakukan tanpa ada bantuan dari dunia usaha, ada dari akademisi, yang selakunya akan akademisi salah satunya untuk kita membantu bagaimana dia mengkaji sejauh mana kekeringannya, apa yang harus kita lakukan. Ini yang perlu sinergitas, Pak, yang dinamakan namanya pentah ini, kan gitu.
1: Oke, oke. Nah, terakhir Bapak Imam, apa sih pesan Bapak Imam selaku Camat Banyuates kepada masyarakat agar tetap tangguh dan saling bantu menghadapi kekeringan ini?
2: Siap. Terima kasih himbauan kami, Pak, utamanya dari kecamatan. Saya ucapkan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Sampang yang selalu memberikan bantuan dropping air kepada kecamatan kami, termasuk desa kami. Yang kedua, mari kita bersama-sama, kita bahwa bencana ini merupakan urusan bersama. Mari kita bersama untuk istilahnya tadi hemat air, hemat untuk penggunaannya. Yang paling penting malah kita cari jalan keluar secara bersama karena bencana ini merupakan urusan bersama. Itu yang paling penting, Mbak.
1: Oke, sudah lengkap semuanya, Pak Imam ya. Mudah-mudahan perbincangan kita ini semakin mengakui bahwa menghadapi kekeringan tidak cukup hanya dengan memenuhi kebutuhan air bersih saja ya. Saat kondisi sudah darurat, diperlukan kesiapsiagaan, koordinasi dan sinergi antar pemerintah, pemerintah desa, BPBD, masyarakat serta berbagai pihak terkait. Terima kasih Bapak Yam, terima kasih atas waktunya.
2: Terima kasih Bu Ratna.
1: Selamat beraktivitas, sukses selalu dan mudah-mudahan segera turun hujan ya. Oke.
2: Amin.
1: Terima kasih sekali lagi untuk waktunya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian mendengar perbincangan kita di sore hari ini bersama Bapak Imam Camat Banyuates ya. Dan apa yang tadi disampaikan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Saya Ratna pamit undur diri dan juga ada tim Multimedia Luhung mengucapkan terima kasih. Selamat sore dan sampai jumpa.
0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang

0: Eh, gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
2: Nenekmu!
0: Permisi, Nek.
1: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
4: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Mejen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun, inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, petugas gabungan bersama masyarakat sekitar posko penanganan karhutla di Ngawi melaksanakan sholat istiqo untuk memohon hujan. Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan menyegel 144 ton udang faname impor di PT BMI Lamongan. Inilah info prima selengkapnya edisi Selasa 22 September 2026 bersama saya Prita Audia. Kami awali informasi pertama, pendengar dan juga pemirsa, petugas gabungan berbagai unsur bersama masyarakat sekitar posko penanganan karhutla di desa Ngerayu dan melaksanakan sholat istiqo untuk memohon hujan. Laporan selengkapnya disampaikan Imam Malik.
2: Petugas gabungan berbagai unsur bersama masyarakat menggelar sholat istiqo di desa Ngerayu dan yang dijadikan titik posko karhutla lereng Lawu Utara. Ibadah ini sebagai bentuk upaya spiritual untuk memohon agar diturunkan hujan. Camat Jogorogo Kusno Heri Purwanto menjelaskan pelaksanaan sholat minta hujan ini melibatkan seluruh unsur Forbimcam, pemerintah desa, BPD, ketua RT RW, tokoh masyarakat, hingga tim relawan. Pelaksanaan sholat istiqo difokuskan dengan menghadirkan tokoh agama dan warga dari tiga desa yang berbatasan langsung dengan lereng Gunung Lawu. Tiga desa berdampingan yakni Desa Ngerayuten, Desa Talang, dan Desa Girimulyo.
3: Sholat istiqo ini tujuannya adalah untuk memohon, meminta kepada Allah SWT turunkan hujan, karena satu-satunya yang saat ini yang diminta khususnya di

0: sekitaran warga di Gunung Lawu. Ini satu-satunya hanya mengingatkan bahwasanya secepatnya untuk diturunkan hujan.
1: Heri menyampaikan di tengah musim kemarau dan ancaman kebakaran hutan di kawasan Gunung Lawu, pihak kecamatan memastikan kondisi pemukiman warga sejauh ini masih aman. Meski dampak kebakaran hutan dilaporkan mencapai sekitar 5 hektar, hal ini belum sampai mengganggu aktivitas harian warga sekitar. Heri melanjutkan, melalui kiat surat istiqo, seluruh masyarakat di wilayah lereng Gunung Lawu berharap hujan dapat segera turun. Selain untuk memenuhi kebutuhan air warga, turunnya hujan diharapkan dapat meminimalisir kebakaran hutan meluas di kawasan Gunung Lawu. Imam Malik, RR Madiun.
2: Petugas melakukan pemangkasan pohon mati di sepanjang Jalan Nasional Ponorogo agar tidak membahayakan pengguna jalan. Berikut laporan Eka Wulan.
3: Petugas gabungan kembali melakukan pemangkasan pohon yang telah kering dan mati di sepanjang Jalan Nasional. Kali ini pohon terbesi di Jalan Arif Rahman Hakim, Ponorogo. Penilik Jalan Nasional Kementerian Pekerjaan Umum, Imam Syafi'i mengatakan, pemangkasan tersebut dilakukan untuk mengantisipasi pohon roboh agar tidak membahayakan pengguna jalan. Menurutnya, dari hasil pemangkasan di lapangan, terdapat sejumlah pohon yang diduga sengaja dimatikan. Petugas menemukan bekas pengeboran pada bagian batang dan akar pohon. Selain itu juga ditemukan bekas pembakaran sampah di bawah pohon sehingga menyebabkan pohon mati.
4: Dari semua itu, rata-rata pohon yang mati di tepi jalan. Itu sering kami dapati itu ada yang sengaja dimatikan. Terus ada yang dipakai untuk bakar sampah di bawah pohon. Jadi kami mohon kepada semua warga, jangan sekali-kali untuk melakukan hal-hal tersebut. Karena itu membahayakan. Itu nyawa soalnya ya. Soalnya ini di jalan raya. Ancaman pidananya ada, undang-undangnya ada. Jadi kami tegaskan kalau memang kok nanti kami dapati ada kasus-kasus ini terjadi lagi, kami tidak segan-segan untuk membawa ini ke ranah.
3: Imam menyebut di sepanjang Jalan Arif Rahman Hakim ada sekitar 10 pohon dengan ukuran bervariasi yang terindikasi mati. Pihaknya hingga kini terus melakukan penyisiran untuk mengidentifikasi pohon-pohon yang membutuhkan penanganan di titik lain. Untuk penanganan pohon, pihaknya berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup, JLH, kelurahan setempat, serta aparat kepolisian. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
2: Anda masih di jalur info Prima RRI Madiun jejaring dengan RRI Surabaya, Sumenep, Sampang, Malang, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Malang bersama Diana Riza. Silakan Diana.
5: Terima kasih Prita. Saudara, Universitas Brawijaya dan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menjadi kampus percontohan program pengendalian gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Laporan Handum Oktavia.
6: Universitas Brawijaya UB dan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dipilih Komisi Pemberantasan Korupsi KPK sebagai kampus percontohan atau pilot project program pengendalian gratifikasi PPG di lingkungan perguruan tinggi negeri. Hal ini diungkapkan Ketua KPK RI Setio Budianto dalam program penguatan integritas ekosistem perguruan tinggi negeri dan workshop penyusunan program pengendalian gratifikasi di perguruan tinggi yang digelar di Universitas Brawijaya. Setio menyebut pemilihan UB dan UIN sebagai kampus percontohan tidak hanya mempertimbangkan kondisi kedua perguruan tinggi, tetapi juga kemauan kampus untuk terlibat aktif dalam program pengendalian gratifikasi. Menurutnya, program tersebut membutuhkan keterlibatan berbagai unsur di kampus karena pengendalian gratifikasi tidak cukup hanya dilakukan melalui aturan, tetapi perlu diterapkan dalam aktivitas sehari-hari sivitas akademika. Dua kampus ini diharapkan dapat menjadi pelopor yang menunjukkan bagaimana program pengendalian gratifikasi dapat diterapkan secara konkret di lingkungan perguruan tinggi. Jika implementasinya berjalan baik, model yang dikembangkan di UB dan juga UIN Malang diharapkan dapat menjadi contoh bagi perguruan tinggi negeri lainnya di Indonesia. Dalam rangkaian program tersebut, KPK memberikan pendampingan melalui workshop yang melibatkan sejumlah unsur di internal KPK, termasuk bidang pendidikan dan peran serta masyarakat, serta unit yang menangani pengendalian gratifikasi.
7: Oleh karena itu, ya berdasarkan hasil kesepakatan yang sudah dilakukan sebelumnya, jadi kan ada namanya program integritas ekosistem perguruan tinggi negeri. Nah, itu tindak lanjutnya situ merumuskan ada 12 risiko, ya, potensi risiko, dan kemudian ada 8 perangkat yang bisa untuk mengimbangi supaya risiko-risiko itu menjadi semakin minimalis, semakin kecil.
6: Rektor Universitas Brawijaya Prof. Widodo mengatakan pengendalian gratifikasi merupakan bagian dari upaya membangun ekosistem perguruan tinggi yang berintegritas. Ia menyebut program tersebut merupakan tindak lanjut dari program penguatan integritas ekosistem perguruan tinggi negeri. Dalam program tersebut telah dipetakan sejumlah risiko yang berpotensi muncul di lingkungan perguruan tinggi serta perangkat yang dapat digunakan untuk mengurangi risiko tersebut.
8: Bukan banyak terima kasih dan juga bangga Universitas Brawijaya ditunjuk ya menjadi salah satu piloting untuk penguatan ekosistem integritas perguruan tinggi, dan ini juga kita ingin sekali gunakan momentum ini untuk bisa berkontribusi menjadi legasi bahwa Universitas Brawijaya juga berkontribusi membangun ekosistem integriti yang ada di perguruan tinggi.
6: Melalui status sebagai kampus percontohan, UB dan UIN Malang diharapkan tidak berhenti pada perencanaan program, tetapi membangun mekanisme pengendalian gratifikasi yang dapat diterapkan dalam aktivitas kampus. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Sumeneb. Sudah ada Refka Karki. Silakan Refka.
9: Baik, terima kasih Diana. Pemerintah Provinsi Jawa Timur berkolaborasi dengan Badan Usaha Milik Desa BUMDes Tanjung membangun menggelar festival layang-layang di Pantai Cumiang Kabupaten Pamekasan sebagai upaya meningkatkan jumlah pengunjung. Selengkapnya dilaporkan Purnama Iswantoro.
10: Pemerintah Provinsi Jawa Timur berkolaborasi dengan Badan Usaha Milik Desa BUMDes Tanjung Membangun menggelar Festival Layang-Layang di Wisata Pantai Cumiang Kabupaten Pamekasan Minggu 20 September 2026. Direktur BUMDes Tanjung Membangun Kamiluddin mengatakan, Festival Layang-Layang ini dalam rangka jelajah wisata yang diinisiasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Provinsi Jawa Timur.
11: Di mana ini merupakan sesuatu yang membanggakan kami untuk kami kembangkan dan kami terus melangkah lebih maju lagi bagaimana pengunjung di masa yang akan datang bisa lebih banyak dan lebih bertambah serta betah untuk kembali ke pasir pantai wisata Cimiang ini.
10: Sementara itu, Kepala DPMD Provinsi Jatim Budi Sarwoto menyampaikan festival layang-layang memiliki potensi besar untuk menjadi agenda tahunan di beberapa pantai di Jawa Timur, termasuk di wisata Pantai Cumiang.
12: Dengan ditetapkan sebagai event tahunan, tentunya ini akan menjadi salah satu destinasi wisata, tidak hanya skala lokal, tapi harapan kita juga bisa menggait peserta, diikuti oleh peserta dari kabupaten lain, bahkan tidak menutup kemungkinan nantinya bisa diikuti dari provinsi lain ataupun mancanegara. Harapannya saya seperti itu.
10: Menurut Budi, acara itu dapat menarik wisatawan sehingga akan menggerakkan seluruh usaha kecil dan menengah di sekitar wisata Pantai Cumiang.
9: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Jember. Sudah ada Haryo Pratama. Silakan Haryo.
13: Baik, terima kasih Refka. Pedagang Pasar Induk Banyuwangi bersiap menempati pasar baru setelah menerima kunci kios dari pemerintah daerah setempat. Laporannya disampaikan Gia Debora.
14: Pedagang Pasar Induk Banyuwangi mulai menerima kunci kios dan bersiap menempati pasar baru. Berdasarkan pendataan awal, terdapat 560 pedagang, sementara pemerintah telah menyiapkan 717 los di pasar tersebut. Salah satu pedagang, Teguh, mengaku bersyukur karena setelah cukup lama menempati lahan relokasi, kini pedagang mulai menerima kunci untuk menempati pasar baru. Teguh berharap pasar baru dengan kondisi yang lebih rapi dan bersih dapat meningkatkan kenyamanan pedagang maupun pembeli.
15: Ya, yang kami harapkan semoga kedepannya tambah ramai aja, wes. Ya, kami apa pedagang nggak berharap banyak, cuma bias apa kedepannya para pedagang supaya apa ya diberi kelancaran lah, nggak dipersulit dari segala hal, wes. Itu aja.
14: Menurut Teguh, ramainya aktivitas jual beli menjadi harapan para pedagang setelah menempati pasar baru. Dengan penataan pasar yang lebih baik, pedagang berharap masyarakat semakin nyaman berbelanja dan aktivitas perdagangan di pasar Induk Banyuwangi semakin meningkat. Reporter Sumarsono, Tim Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
13: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Surabaya. Sudah ada Dio Pratama. Silakan Dio.
15: Baik, terima kasih Haryo. Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan menyegel 144 ton udang Vaname Import di PT BMI Lamongan. Fari Regi melaporkan selengkapnya.
16: Kementerian Kelautan dan Perikanan menyegel 144 ton udang Vaname Import yang ditemukan di PT BMI Lamongan. Penyegelan dilakukan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan PSDKP setelah ditemukan indikasi pelanggaran terkait masuknya komoditas udang impor. Direktur Jenderal PSDKP KKP Pung Nugroho Saksono mengatakan langkah penyegelan merupakan bentuk ketegasan pemerintah dalam mengawasi peredaran komoditas perikanan impor. Keberadaan udang Vaname impor tersebut dinilai berpotensi memicu persaingan tidak sehat dan menambah keresahan pembudidaya udang lokal. Yeah.

0: pengawasan tidak hanya dilakukan oleh jajaran internal KKP. Sejumlah unit kerja terkait turut dilibatkan. Di antaranya Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, serta Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan. Farin Rekib melaporkan.
1: Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan Kementerian Perhubungan berharap Politeknik Pelayaran Surabaya harus memenuhi beberapa kewajiban dalam memberikan pelayanan publik. Laporan Farida Husnia.
2: PLH Kepala Bidang Tata Kelola Pelayanan Transportasi Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan Kementerian Perhubungan Dwi Triswanto berharap Politeknik Pelayaran Poltekpel Surabaya harus memenuhi beberapa kewajiban dalam memberikan pelayanan publik. Usai mengisi kegiatan forum konsultasi publik di Poltekpel Surabaya, Dwi Triswanto mengungkapkan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi tersebut berkaitan dengan standar pelayanan. Selain itu, Dwi Triswanto menambah bahkan Poltekpel Surabaya wajib mempublikasikan kepada pengguna pelayanan.
3: Kalau di Poltekpel Surabaya itu pengguna layanan kan karena di vokasi pendidikan termasuk dari perusahaan-perusahaan yang menyelenggarakan diklat di Poltekpel Surabaya gitu. Itu ada 6 komponen yang harus dipublikasikan yaitu persyaratan termasuk waktu, mekanisme prosedur, biaya, dan pengaduan itu harus dipublikasikan kepada pengguna pelayanan. Ada 6 aspek.
2: Sementara itu, Direktur Poltekpel Surabaya Mujiono mengatakan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan Poltekpel, penyelenggara pendidikan vokasi di bidang pelayaran ini menggelar forum konsultasi publik.
4: Kita memahami bahwa setiap transformasi belum tentu bisa menjadikan makna. Tidak ada yang jamin, tetapi semua yang baik itu pasti awal dari proses transformasi.
2: Forum konsultasi publik berisi kegiatan dialog, bertukar opini, dan penyelarasan standar pelayanan publik secara partisipatif antara Poltekpel Surabaya dengan seluruh stakeholder dan masyarakat penerima layanan. Farida Usnia melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo memetakan wilayah yang rawan peredaran dan penggunaan narkotika untuk memperkuat upaya pencegahan. Januar Fahmi melaporkan.
5: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo memetakan wilayah yang rawan peredaran dan penggunaan narkotika untuk memperkuat upaya pencegahan. Bupati Sidoarjo Subardi mengatakan pemetaan dilakukan bersama BNN, kecamatan, serta pihak terkait lainnya agar penanganan dapat dilakukan sesuai tingkat kerawanan masing-masing wilayah.
6: Manakala tiap-tiap kecamatan pemakaian yang tinggi, ya, ini alhamdulillah kita terus berjalan. Mudah-mudahan kita terus konsisten bisa melihat kecamatan mana sih pemakaian narkoba yang tertinggi. Tapi disampaikan pada jarak pinggiran dan lain. Dan nanti tindakannya seperti apa? Biarkan nanti daerah-daerah terpinggiran itu kita sebagai pimpinan daerah bisa melihat. Berarti tolak ukur kita hari ini pemakaian narkoba paling tertinggi di kecamatan ini. Nah, tinggal kita turun mulai Pak Kapolsek, Pak Camat, tinggal desa, ya kita turun di komunikasi bahwa Sidoarjo adalah perang di mana harapan kita seperti itu. Dengan adanya survei ya kan.
5: Langkah ini juga diarahkan untuk memperkuat deteksi dini dan pencegahan penyalahgunaan narkotika hingga tingkat desa. Pemkab Sidoarjo mendorong sinergi lintas sektor agar upaya pemberantasan narkotika tidak hanya melalui penindakan tetapi juga edukasi dan pencegahan di masyarakat. Dari Sidoarjo Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
1: Badan Anggaran DPRD Jatim menekankan agar APBD Jatim tahun 2027 berorientasi pada hasil pembangunan. Ani Hasana melaporkan selengkapnya.
7: Badan Anggaran Banggar DPRD Provinsi Jawa Timur menekankan agar APBD Jatim tahun 2027 harus berorientasi pada hasil pembangunan sehingga memberi dampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Juru bicara Banggar Abdullah Abu Bakar menjelaskan APBD Jatim tahun anggaran 2027 juga harus mampu menjamin pencapaian sasaran RPJMD atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2025-2029.
8: Karena itu APBD tahun 2027 harus mampu memberikan dampak
7: Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak sependapat dengan Banggar. APBD Jatim 2027 diharapkan mampu mengoptimalkan penerimaan atau pendapatan, namun tidak membebani kepada masyarakat. Emil menegaskan pada APBD Jatim tahun 2027 tetap memprioritaskan pelayanan yang berdampak langsung bagi masyarakat, seperti jaminan kesehatan maupun pendidikan.
8: Ya, saya rasa pendapat Banggar ini konsisten dengan harapan bahwa di 2027 kita bisa mengoptimalkan penerimaan, tentunya dengan tetap menjaga agar sumber-sumber penerimaan kita tidak menjadi beban yang lebih bagi masyarakat. Yang kedua, bahwa prioritas-prioritas kita terutama dalam pendidikan kesehatan itu harus terpenuhi.
7: Struktur pendapatan asli daerah pada APBD Jatim 2027 diproyeksi sebesar Rp26 triliun, yang bersumber dari pendapatan daerah, pajak daerah, serta pendapatan transfer daerah. Ani Hasana melaporkan.
1: Perpusda Mastrip Kabupaten Kediri menggandeng Raki untuk membangun budaya membaca sejak dini guna mencetak generasi literat. Ani Kusuma melaporkan.
9: Perpusda Mastrip Kabupaten Kediri berkolaborasi dengan komunitas Little Laut Kediri Raya atau Raki untuk membangun budaya membaca sejak usia dini. Kolaborasi tersebut menjadi bagian dari rangkaian bulan kunjung perpustakaan pada September 2026 ini yang menyasar anak-anak TK dan RA pada hari ini 22 September dan berlangsung hingga 30 September 2026 mendatang. Pustakawan ahli muda Perpusda Mastrip Kabupaten Kediri, Muhammad Hendro, menjelaskan bahwa pengenalan perpustakaan sejak usia dini menjadi salah satu upaya untuk membangun kebiasaan membaca. Kegiatan ini merupakan agenda tahunan, dan di tahun ini Perpusda Mastrip menggandeng komunitas Raki untuk memperluas pengenalan perpustakaan kepada anak-anak, terutama mereka yang belum pernah berkunjung ke perpustakaan.
10: Kita mengenalkan ke anak-anak tentang perpustakaan, terutama mereka-mereka yang belum pernah ke sini. Jadi dia ke sini ini tujuan untuk membangkitkan semangat dia untuk dengan baca buku, jangan sampai melupakan perpustakaan juga. Kami ingin masyarakat memakai fasilitas ini semaksimal mungkin dan digunakan sebaik-baik mungkin.
9: Sementara itu, Ketua Raki Silvia Kusumawardani menyebut bahwa kolaborasi tersebut menjadi ruang untuk memperkenalkan budaya membaca nyaring atau read aloud kepada anak usia dini. Di tahun ini, komunitas Raki melibatkan 7 sekolah RA dalam rangkaian kegiatan. Menurutnya, kebiasaan membaca dan membacakan buku kepada anak perlu dibangun sejak usia dini dengan melibatkan peran keluarga, sekolah, dan juga masyarakat.
11: Karena kami memang dari komunitas Read Aloud, kami memang ingin mensosialisasikan ini, Read Aloud atau membaca nyaring, agar semua keluarga, sekolah, dan masyarakat ini akan rajin membacakan buku gitu setiap hari kepada anak-anak sejak dini. Gitu. Tujuannya Read Aloud ini nanti kalau anak-anak ini memang sejak dini sudah sering dibacakan buku, mereka nanti ke depan akan mencintai membaca dan menjadi pembelajar sepanjang hayat pada akhirnya.
9: Diharapkan, upaya membangun kebiasaan membaca tidak hanya berlangsung sesaat saja, akan tetapi menjadi kebiasaan baik di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, maupun juga lingkungan masyarakat. Anu Kusuma melaporkan.
1: RRI SP Tuban menggandeng City Mall sukses menyelenggarakan kegiatan News Anchor Competition untuk mencetak generasi muda berbakat di wilayah Tuban, Bojonegoro, dan Lamongan. Witra Adila melaporkan.
12: Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Tuban, sukses menggelar ajang News Anchor Competition bekerjasama dengan City Mall Tuban. Kompetisi bergengsi ini diikuti sebanyak 40 peserta dari berbagai wilayah meliputi Kabupaten Tuban, Lamongan, dan Bojonegoro dengan rentang usia 16 hingga 22 tahun. Pada tahap awal, seluruh peserta telah melalui seleksi secara online. Dari penyisian tersebut, terpilih 25 besar peserta terbaik yang kemudian berkesempatan tampil secara langsung di panggung utama City Mall Tuban. Kepala RRI Surabaya, Unggul Supriyadi, memberikan apresiasi atas inisiatif yang diambil oleh RRI SP Tuban. Ia menilai kolaborasi dengan City Mall ini merupakan inovasi positif dalam menjangkau layanan kepada masyarakat, khususnya generasi muda dalam hal pembelajaran penyiaran.
13: Ya, kerjasama dengan RRI, dengan City Mall Tuban, ini sungguh luar biasa ya, karena ternyata pesertanya banyak sekali ya, dari teman-teman SMA maupun yang dari mahasiswa. Ini luar biasa, RRI tampil ke publik ya, menggerakkan publik, public engagement-nya lumayan bagus ya. Ini artinya apa? RRI ternyata masih diperhatikan oleh masyarakat, dan kita memberikan edukasi kepada masyarakat melalui lomba tersebut ya. Ini kemarin terima kasih ya teman-teman Tuban. Dari City Mall juga terima kasih.
12: Sementara itu, Operasional Manager City Mall Tuban, Erwin Rastana, juga menyambut baik kerjasama yang telah terjalin. Ia menilai bahwa eksistensi dan peran RRI tetap sangat krusial serta cukup relevan dari era kemerdekaan hingga era digital saat ini.
14: Ya, acara ini sangat berkesan juga, dan kita menjalani yang dari Jakarta dan kemudian dan bahkan sponsor.
12: Setelah melalui persaingan yang ketat dan penilaian dari dewan juri yang profesional, kompetisi ini akhirnya menetapkan para pemenang terbaik. Dan rangkaian acara ini ditutup dengan pengumuman kepada 3 pemenang, 1 juara favorit, dan 1 B supporter, di mana 3 pemenang ini nantinya diberikan kesempatan untuk berdialog langsung di studio RRI SP Tuban. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
1: Kota Surabaya bersiap menyambut Polytron Surabaya International Challenge 2026 pada 22 hingga 27 September 2026. Oni Arianto melaporkan selengkapnya.
15: Setidaknya 14 negara ikut ambil bagian dalam turnamen Polytron Surabaya International Challenge 2026 yang berlangsung 22 sampai 27 September 2026. Ketua Panitia Pelaksana Yuni Kartika Selasa siang mengatakan, penyelenggaraan turnamen International Challenge di Kota Surabaya merupakan kehormatan sekaligus tanggung jawab. Turnamen tersebut digelar di Gor Sudirman Surabaya, Jawa Timur dan diikuti pebulu tangkis dari berbagai negara. Kejuaraan berstatus International Challenge ini merupakan bagian kalender kompetisi bulu tangkis internasional dengan total hadiah $20,000.
16: Ya, semoga mereka bisa bertanding dengan baik di sini, manfaatkan kesempatan yang ada, mumpung kejuaraan internasionalnya di Indonesia, di Surabaya, tepatnya sekarang, bermain dengan sebaik mungkin, mencari pengalaman, yang penting mereka bisa all out dengan penampilan mereka nanti di sini.
15: Turnamen menjadi arena perebutan gelar dan poin peringkat dunia bagi para pebulu tangkis peserta. Selain itu, kejuaraan menjadi kesempatan pemain mengasah kemampuan dan menambah pengalaman bertanding. Sebanyak 279 peserta dari 14 negara tercatat ikut ambil bagian dalam turnamen ini. Indonesia menjadi negara dengan peserta terbanyak, yakni 162 pemain, disusul Malaysia sebanyak 40 peserta. Peserta lainnya berasal dari Cina Taipei, Singapura, Filipina, Jepang, Thailand, India, Vietnam, Australia, Brunei Darussalam, Amerika Serikat, Inggris, dan Sri Lanka. Oni Arianto melaporkan.
1: Demikian kabar dari RRI Surabaya. Selanjutnya kita kembali ke RRI Madiun bersama Prita Audia. Prita, silakan.
17: Terima kasih, Dio. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info prima jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Prita Audia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
18: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam prima.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Wah, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI kan jadi susah mikir.
3: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.
4: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
5: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
4: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
5: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh. Bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus,

Baik pendengar, masih di Sampang Sore ya, di menit yang ke-44 ya, lepas dari pukul 16. Tentunya masih banyak informasi lainnya akan kami hadirkan untuk Anda pendengar di kesempatan sore hari ini. Baik pendengar, Festival Literasi Sampang ini berlangsung 21 kemarin hingga besok ya di Gedung Perpustakaan Umum untuk mempromosikan perpustakaan dan budaya membaca masyarakat. Acara ini dibuka langsung oleh Wakil Bupati Sampang Ahmad Mahfud dengan kehadiran pejabat tinggi ke kabupaten dan provinsi. Kegiatan ini juga melibatkan Dinas Pendidikan dan Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur sebagai pendukung pemerintah terhadap literasi daerah. Dan kegiatan ini juga diikuti oleh peserta dari berbagai kalangan, mulai dari pelajar, mahasiswa, pemuda, pegiat literasi, pengelola perpustakaan desa, perpustakaan khusus, hingga masyarakat umum. Dan adapun pembiayaan penyelenggaraan festival tersebut bersumber dari dana alokasi khusus non fisik bantuan pengembangan program perpustakaan daerah tahun anggaran 2026. Di satu sisi, guna memperluas akses membaca, pemerintah Kabupaten Sampang juga telah menerbitkan edaran bupati yang mewajibkan setiap organisasi perangkat daerah atau OPD memiliki perpustakaan sendiri.

0: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
1: Ini adikku.
2: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
1: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
2: Ups, belum kak.
1: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
2: Oh iya ya, halo Tante.
1: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka, agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.

Cek Fakta Pro 1. Baik pendengar, tepat pukul 17 saatnya Cek Fakta. Beredar di media sosial X, video mengklaim armada udara dari Jepang memadamkan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan dalam waktu 2 jam. Unggahan ini muncul saat titik api karhutla secara nasional melonjak hingga 567 titik per 12 September 2026. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran, video tersebut diambil dari latar waktu dan negara yang berbeda. Dilansir dari Tempo.co, Jepang memang mengirimkan bantuan penanganan karhutla di Kalimantan. Kedatangan pasukan Jepang terlihat dalam unggahan media sosial Kementerian Pertahanan dan Kedutaan Besar Jepang di Indonesia. Meski demikian, helikopter tersebut belum dapat diterbangkan hingga Selasa 15 September 2026. Pelaksana tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Berton Panjaitan menyatakan penerbangan baru bisa dilakukan jika jarak pandang mencapai 3.500 hingga 5.000 meter.

0: nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
1: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
2: Ya.
1: Pak Gerinya ada?
2: Wah, tuannya belum pulang.
1: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
3: Mobil sportnya dipakai hari ini?
1: Biasanya cuma buat pamer.
4: Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
2: Pak, silakan masuk, Pak.
1: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. Hashtag my collection.
4: Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a few. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
1: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Geri79. Lewat jendela.
5: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu, Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendakmu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmatmu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahianmu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, Kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat.

anda pikir Allah enggak punya kamera? Canggih kameranya. Dibuka di hari kiamat. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Tidak akan ada yang lolos dari kamera Allah Subhanahu wa taala. Nampak semua kecil-kecil. Berbuat sesuatu yang tak nampak pun pergi ke kamar yang tersembunyi, gemboknya 12, ukur sendiri di dalam. Maksiat di dalamnya nampak. Film Anda akan diputar di hari kiamat. Sekarang cuma Anda yang merasakan maksiatnya sendirian. Nanti ketika diputar, semuka langit dan bumi menatap Anda. Kok begini ternyata kelakuannya? Taklim sah pertama ternyata di luar seperti ini dia. Salat sah pertama ternyata di luarnya begini dia. Di kantornya begini, hartanya haram. Kayak orang paling saleh di rumahnya ternyata bermaksiat.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Hidup macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu.
2: Tenang, ambil napas. Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaikmu.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
6: Sabar dikit lah, santai bro.
5: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh, bukan air hujan itu. Hemat dong.
6: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
7: Matiin aja nih air, biar tau rasa nih orang.
6: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
5: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih, permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan, sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.
1: Woi, kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
2: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu. Karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
1: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
2: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
3: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
2: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
3: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
4: A few moments later.
1: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
3: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
5: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
6: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

0: Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.
1: Kakak, aku punya challenge untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
2: Boleh. Challenge apaan, Bang?
1: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
2: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
1: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
2: Lah, emang siapa, Bang?
1: Pahlawan nasional lah, Kak.
2: Oh iya.
1: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayo!

0: menyelesaikan pembayaran utang obligasi BLBI.
1: Menteri Keuangan Menkeu Suhasil Nazara mengungkapkan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berhasil menuntaskan pelunasan utang BLBI dalam penanganan krisis ekonomi tahun 1997-1998 dalam konferensi pers pengumuman secara resmi yang digelar di Istana Merdeka Jakarta hari ini. Menkeu menuturkan bahwa utang pemerintah sebesar 218,3 triliun rupiah tersebut telah dilunasi dengan menggunakan skema penerimaan negara bukan pajak PNBP. Suhasil menjelaskan PNBP tersebut diperoleh dari hasil surplus yang dialami Bank Indonesia atau BI. Dari surplus tersebutlah diungkapkan suhasil menjadi pembayaran akhir yang dibayarkan pemerintah terhadap BI pada 24 Agustus kemarin sebagai pelunasan penuh utang pemerintah kepada BI.
0: Yaitu ada ketentuannya berapa besar, itu diserahkan kepada kas negara dan kami mencatat sebagai penerimaan negara bukan pajak. Nah, penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari surplus BI seperti ini itu digunakan untuk membayar utang yang dibuat ketika penanganan krisis dulu itu. Nah, utang yang obligasi yang 218,3 triliun itu dibayar sudah selesai. Sudah tuntas kita bayar. Dengan demikian, kita betul-betul menutup lembaran sejarah penerbitan obligasi penanganan krisis tahun 1997-98 yang diselesaikan di masa pemerintahan Bapak Presiden Prabowo Subianto.
1: Di sisi lain, dalam kesempatan terpisah, pengamat ekonomi perbankan Joshua Pardede menuturkan pelunasan utang obligasi BLBI yang dilakukan pemerintah dapat memberikan dampak positif terhadap sektor keuangan perbankan. Meski demikian, dalam pesan suaranya yang diterima Pro 3 RRI, Joshua Pardede menyebut bahwa pelunasan ini hanya akan memberikan dampak terbatas terhadap kondisi perbankan di Indonesia.
2: Manfaat ekonominya lebih bersifat struktural. Pemerintah mengakhiri sisa kewajiban lama, neraca negara menjadi lebih sederhana, dan biaya fiskal dari instrumen tersebut tidak lagi berlanjut. Dari perspektif kepercayaan, ini juga menunjukkan bahwa biaya penanganan krisis pada akhirnya dapat diselesaikan melalui proses kelembagaan. Namun kondisi industri perbankan sekarang jauh lebih ditentukan oleh permodalan, kualitas kredit, likuiditas, dan kemampuan intermediasi.
1: Sementara itu, lebih lanjut pengamat ekonomi perbankan Joshua Pardede turut menegaskan bahwa meski telah dinyatakan lunas, namun hak tagih negara dapat terus dilanjutkan sebagai bagian dari aset negara. Namun diungkapkannya dalam pelaksanaan hak tagih tersebut, pemerintah dilakukan melakukan penagihan secara tepat dan transparan untuk memberikan efektivitas hasil penagihan terhadap penggunaan anggaran negara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ia adalah proses penagihan harus transparan dan berbasis nilai ekonomi agar setiap aset yang dipulihkan benar-benar memberikan hasil maksimal bagi negara.
3: Menteri Keuangan dan Menteri Pertanian menegaskan perang melawan impor pangan ilegal, utamanya beras, karena merugikan ekonomi dan membahayakan kesehatan masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
4: Yang dirugikan adalah konsumen, karena beras yang masuk itu tidak bisa kita pertanggungjawabkan.
5: Jajaran Bea Cukai untuk terus meningkatkan pengawasan guna mencegah terjadinya impor beras ilegal, karena beras impor ilegal tidak terjamin kualitas maupun keamanannya. Berbeda dengan beras yang diproduksi dalam negeri yang sudah diatur tata kelolanya agar aman dikonsumsi masyarakat. Menteri Keuangan Suhasil menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers penindakan impor beras, garam, dan pakaian bekas ilegal di kantor pusat Bea Cukai di Jakarta hari ini.
4: Yang dirugikan adalah konsumen, karena beras yang masuk itu tidak bisa kita pertanggungjawabkan penyimpanannya, pengirimannya, pengepakannya, dan bagaimana kualitas beras tersebut. Kita tidak bisa pertanggungjawabkan. Kalau beras yang diproduksi di dalam negeri, ada tata kelolanya, menyimpannya, dijualnya, ada bulog, ada Kementerian Pertanian yang membuat kebijakan, dan itu menjadi bagian dari yang kita kerjakan untuk seluruh masyarakat menjamin bahwa beras yang ada.
5: kesempatan yang sama, Menteri Pertanian Kepala Badan Pangan Nasional Bappanas Andi Amran Sulaiman menyebut impor beras ilegal sudah keterlaluan karena telah terjadi berulang kali. Menurut Amran, impor pangan ilegal sekecil apapun akan berdampak besar, bukan hanya merugikan negara, tetapi juga petani dan masyarakat. Amran mencontohkan kasus impor daging ilegal yang merugikan petani hingga puluhan triliun rupiah.
6: Ini kejadian yang ketiga kalinya, yang pertama di Sabah, Gorontalo, kemudian Batam, Sentul, kemudian masuk Surabaya, Bawang, kemudian Semarang, ini sudah masuk Jakarta, ini sudah sangat terlalu. Jangan melihat jumlahnya, dampaknya. Indonesia pernah kecolongan. Itu 2022-2023. Itu masuk daging hanya satu kontainer. Ilegal. Waktu itu. Tetapi dampaknya merugikan petani 40 triliun. 2 juta sapi yang kena penyakit.
5: Bea cukai Kementerian Keuangan sepanjang bulan Agustus hingga September 2026 berhasil membongkar impor beras dan garam ilegal di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya dan kawasan Berikat Bogor, Jawa Barat. Dalam pengungkapan di Pelabuhan Tanjung Perak ditemukan lebih dari 200 ribu kilogram beras dan 211 ribu kilogram garam yang diimpor secara ilegal, nilainya mencapai 7,85 miliar rupiah. Sedangkan di kawasan Berikat Bogor, Bea Cukai menemukan lebih dari 194 ribu kilogram beras dan 225 kilogram yang diduga garam dan diimpor secara ilegal senilai 8 miliar rupiah. Bea Cukai saat ini masih terus melakukan penelitian atas beras dan garam impor ilegal tersebut untuk penanganan kasusnya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali melakukan penggeledahan di Kabupaten Bogor untuk penguatan bukti atas dugaan suap pengurusan hak guna bangunan serta dugaan penerimaan lainnya. Yofri Haryadi menyampaikan laporannya.
7: Setelah kedatangannya di kantor BPN kelas 1 Kabupaten Bogor di Cibinong pada sore hingga malam hari beberapa waktu lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali melakukan penggeledahan di kantor PT Sumarekon Agung TBK di wilayah Kecamatan Sukaraja. Kedatangan para penyidik KPK tersebut adalah melakukan pemeriksaan dan pengumpulan bukti dugaan suap pengurusan hak guna bangunan HGB PT Sumarekon Agung TBK serta dugaan penerimaan lain terkait layanan pertanahan di Kementerian ATR BPN. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan untuk menguatkan bukti dugaan suap yang sudah ditemukan sebelumnya.
8: Jadi kembali melakukan kegiatan penggeledahan, penyidik menggeledah di salah satu kantor PT Sumarekon yang berlokasi di wilayah Kabupaten Bogor. Tentunya penggeledahan ini juga berkaitan dengan kluster pertama konstruksi perkara ini, adanya dugaan suap yang dilakukan oleh PT Sumarekon kepada pihak-pihak di Kementerian TRBPN, khususnya di Kantor Bogor, berkaitan dengan pembukaan blokir atas sebagian tanah yang masih terjadi sengketa antara PT Sumarekon dengan para warga.
7: Proses penggeledahan masih berlangsung dan KPK belum memerinci barang bukti yang ditemukan yang berkaitan dengan klaster pertama konstruksi perkara, yakni dugaan suap yang dilakukan PT Sumarekon kepada pihak-pihak di Kementerian ATR BPN, khususnya di Kantor Tanah Kabupaten Bogor. Berbagai spekulasi pun mengarah kepada nama pimpinan daerah yang dalam waktu beberapa pekan terakhir mengadakan pertemuan berkaitan dengan izin pemanfaatan lahan. Hal itu pun akhirnya ditepis Bupati Bogor Rudi Susmanto, yang menurutnya penanganan izin lahan yang sedang ditangani saat itu adalah lahan PT BSS, tidak ada kaitannya dengan Sumarekon.
9: Yang berada di wilayah BSS, tidak berada di wilayah Sumarekon. Tapi kalau kemarin atau kemarinnya atau sebulan yang lalu, tidak ada. Kami 9 hari di TPA Galuga, pengupan-pengupan.
10: Artinya isinya tidak benar ya, Pak?
9: Saya pastikan kalau rapat yang sehari, dua hari, bahkan seminggu yang lalu, kalau saya pribadi, tidak ada. Yang lain nggak tahu. Kalau saya pribadi, tidak ada.
7: Senin siang di halaman kantor ATR BPN Kabupaten Bogor di Cibinong berlangsung aksi kampanye mengutuk perbuatan korupsi yang terjadi di Kabupaten Bogor, khususnya yang melibatkan urusan mafia tanah. Warga dan pegiat anti korupsi membubuhkan tanda tangan pada kain panjang sebagai petisi dan mengutuk praktek korupsi di Kabupaten Bogor. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi awal musim hujan akan mundur dibandingkan tahun lalu. Laporan selengkapnya disampaikan Yorike Fitri.
11: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksi sebagian besar wilayah Indonesia mengalami awal musim hujan 2026-2027 lebih lambat. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh dinamika iklim termasuk fenomena El Nino yang berdampak terhadap pola hujan di sejumlah wilayah. Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani dalam keterangan persnya di kantor BMKG hari ini menegaskan sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi mengalami awal musim hujan lebih lambat atau mundur dibandingkan kondisi normalnya, di mana sifat musim hujan diprediksi berada pada kategori normal atau mendekati kondisi rata-rata klimatologis, di mana kondisi ini diharapkan menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan untuk memperkuat langkah antisipasi dan strategi adaptasi, terutama pada sektor yang sensitif terhadap variabilitas iklim seperti pangan, sumber daya air, energi, lingkungan, kebencanaan, dan kesehatan.
12: Menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi mengalami awal musim hujan yang lebih lambat atau mundur dibandingkan kondisi normalnya. Disertai dengan sifat musim hujan yang diprediksi berada pada kategori normal atau mendekati kondisi rata-rata klimatologisnya.
11: Sementara itu, Deputi Bidang Klimatologi BMKG Arda Sena Sopaheluakan menegaskan dampak El Nino terhadap curah hujan berbeda antar wilayah, di mana wilayah yang mengalami pengurangan hujan dan wilayah dengan curah hujan lebih banyak juga memiliki waktu kejadian yang berbeda. Arda Sena menyebut sejumlah wilayah Indonesia saat ini mengalami hari tanpa hujan hingga 60 hari, di mana kondisi tersebut tersebar di 25 provinsi dengan periode hari tanpa hujan terpanjang mencapai 130 hari di Bantul, Yogyakarta.
13: Awal musim selalu tidak terjadi secara bersamaan. Sebagian besar wilayah Indonesia yang diprediksi memasuki musim hujan pada bulan November dan Desember 2026.
11: Sementara itu, El Nino menyebabkan kemarau di beberapa zona musim yang secara klimatologis sebenarnya memiliki musim hujan sepanjang tahun, di mana Indonesia memiliki 110 zona musim atau sekitar 33% luas daratan yang karakternya musim hujan sepanjang tahun. Namun, pada tahun 2026, sebanyak 98 zona musim mengalami musim kemarau akibat anomali hujan yang lebih rendah karena El Nino. Arda Sena juga menegaskan, awal musim hujan tidak terjadi secara bersamaan di seluruh wilayah Indonesia. Sebagian wilayah diprediksi memasuki musim hujan pada November dan Desember 2026, di mana pada November 2026 sebanyak 185 zona musim diprediksi memasuki musim hujan. Sementara itu, BMKG juga mengingatkan masyarakat harus mewaspadai periode masuknya awal musim hujan yang berdekatan dengan puncak musim hujan, di mana kondisi tersebut dapat meningkatkan potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Malaysia dan Indonesia menggelar penyelenggaraan forum akademik bertajuk CRAX Malaysia Indonesia Academic Forum 2026 yang berlangsung di Jakarta dengan mempertemukan lebih dari 200 perwakilan dari universitas, lembaga pemerintah, badan profesional, dan dunia industri. Laporannya disampaikan Retno Mandasari.
14: At CRUX, we believe that education should ultimately prepare us not simply
15: for Malaysia dan Indonesia menggelar forum akademik bertajuk CRUX Malaysia Indonesia Academic Forum 2026 pada hari ini di Jakarta. Forum yang diselenggarakan CRUX Institute ini mempertemukan lebih dari 200 perwakilan dari universitas, lembaga pemerintah, badan profesional, dan dunia industri. Ketua Kraks Institute, Raja Muzaffar, mengatakan, pertemuan ini tidak sekedar menjadi dialog antar lembaga, melainkan berfokus pada bagaimana universitas dapat bekerja sama. Kemudian untuk memperluas akses ke pendidikan pasca sarjana berkualitas, khususnya bagi para profesional bekerja yang membutuhkan jalur pembelajaran fleksibel dan relevan dengan industri.
16: Kita memiliki kemampuan untuk membangun sesuatu yang bersifat regional, sesuatu yang mempertemukan berbagai institusi dari kedua negara, mengembangkan kemitraan akademik yang lebih kuat, memperluas kolaborasi penelitian, serta menciptakan jalur studi pasca sarjana yang lebih bermakna. Namun, ekosistem tanpa batas haruslah bermakna lebih dari sekadar penghapusan batasan geografis.
15: Pada kesempatan yang sama, bakal Duta Besar Malaysia untuk Indonesia, Muzaffar Shah bin Mustafa, menyatakan, forum akademik yang diselenggarakan Kraks Institute diharapkan akan mendorong kemitraan yang bermakna, substantif dan berkelanjutan antara Indonesia dan Malaysia.
17: Education ini merupakan satu aspek yang penting antara hubungan Malaysia dan Indonesia. Bila kita lihat sekarang ini antara hubungan antara rakyat sangat akrab. Bidang pengajian dan pelajaran ini juga merupakan satu yang dapat melengkapkan kita punya hubungan kekeluargaan.
15: Sementara salah satu sorotan utama dalam forum ini adalah pertukaran perjanjian kerjasama antara Kraks Institute dengan 5 universitas di Indonesia, di antaranya dengan Universitas Esa Unggul dan Universitas Teknologi Bandung. Perjanjian tersebut bertujuan untuk membangun landasan bagi kelanjutan studi pasca sarjana, penelitian kolaboratif, pertukaran akademik dan pengembangan profesional, serta keterlibatan kelembagaan yang lebih erat dengan berpengaruh.

0: Ya benar, kita beralih ke informasi dari mancanegara. Iran menawarkan untuk membuka kembali Selat Hormuz dalam waktu 7 hari apabila Amerika Serikat mengambil langkah terlebih dahulu untuk meredakan tekanan militer. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, tawaran tersebut merupakan itikad baik dari Iran untuk memulai kembali perundingan dengan Amerika Serikat guna mewujudkan berakhirnya permusuhan secara permanen kedua negara. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Roberto Mancini kembali ke Italia sebagai pelatih kepala tim nasional dan bertekad membawa skuad asuhannya meraih kemenangan saat mereka menjamu Belgia yang tengah perkasa di laga pertama UEFA Nations League 2026-2027. Laporannya bersama dengan Nur Diansa.
1: Per la scomparsa di un mito come Sandro.
2: Roberto Mancini kembali ke Italia sebagai pelatih kepala tim nasional sepak bola Italia. Ia akan memimpin tim berjuluk Gli Azzurri untuk menjalani UEFA Nations League 2026-2027. Setidaknya, pelatih berkebangsaan Italia itu telah memanggil 34 pemain dari berbagai klub untuk memperkuat skuad Azzurri binaannya. Di antara pemain tersebut, nama-nama seperti Gianluigi Donnarumma dari Manchester City, Riccardo Calafiori dari Arsenal, David Fratezzi dari Lazio, dan Samuele Inzaghi dari Borussia Dortmund dipastikan akan memperkuat Italia. Para pemain Italia telah berlatih sejak kemarin di Coverciano, Florence untuk mempersiapkan diri di laga pertama menjamu tim nasional Belgia. Pada sesi jumpa pers, Mancini mengatakan bahwa untuk bisa meraih kemenangan, seorang pelatih membutuhkan pemain yang bermain baik dan menikmati permainannya. Senang rasanya bisa kembali. Kini kami harus mengembalikan tim nasional ke posisi yang seharusnya mereka tempati. Saya di sini untuk menang dan saya yakin kami akan menikmati momen-momen hebat. Untuk menang, Anda membutuhkan tim yang bermain baik, menikmati permainannya, dan setiap kali berkumpul, ingin mencapai sesuatu yang penting. Yang terpenting, kami harus menikmati permainan ini. Jika Anda tidak menikmati olahraga, Anda tidak akan bisa mencapai hasil tertentu. Kami beruntung karena pekerjaan kami adalah passion kami. Di sisi lain, pelatih kepala si Setan Merah Belgia, Mark Van Bommel, memanggil 28 pemain terbaik untuk memperkuat skuadnya. Nama-nama seperti Sam Lemans dari Manchester United, Conny De Winter dari AC Milan, Kevin De Bruyne dari Napoli, Romelu Lukaku dari Fenerbahce siap memperkuat Belgia. Pada sesi jumpa pers, Mark Van Bommel mengatakan bahwa diperlukan latihan yang berbeda di setiap harinya, terlebih menurutnya saat menghadapi Italia dengan pelatih terbarunya. Kalian harus bisa membedakan kelompoknya. Pada hari Selasa ada sesi latihan, pada hari Rabu saya ingin latih secara taktis. Pada hari Selasa, saya ingin melatih sesuai dengan konsep yang ada. Kami akan bertanding di Italia bersama pelatih baru. Kami tidak tahu apa-apa tentangnya, tapi kami sudah melihat seluruh karirnya. Formasi 5-3-2, 4-3-3. Sulit untuk mengetahuinya. Namun, kami akan berusaha. Itulah mengapa kami akan mempersiapkan skuad secepat mungkin karena waktu untuk berlatih tidaklah banyak. Laga pertama UEFA Nations League antara tim nasional Italia menghadapi Belgia ini akan berlangsung di markas AS Roma, Stadio Olimpico Roma, Italia pada hari Sabtu mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah Pro 3 RRI terus mengendara untuk Indonesia.

0: Masih terkait dari kabar dari dunia olahraga, Timnas Indonesia menggelar latihan perdana jelang keikutsertaan di turnamen FIFA ASEAN 2026. Niar Abdul Toldi menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami masih berada di kawasan Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, di mana tepatnya beberapa saat yang lalu baru saja berakhir sesi latihan perdana dari Timnas Indonesia jelang persiapan menghadapi atau mengikuti ajang FIFA ASEAN 2026 yang dijadwalkan akan mulai bergulir pada tanggal 24 hingga 6 Oktober mendatang. Dan Timnas Indonesia sendiri dijadwalkan akan mulai menjalani pertandingan pertama mereka di tanggal 25 September mendatang. Pada latihan perdana hari ini, hampir semua pemain yang dipanggil itu sudah ada di atau sudah bergabung dengan latihan pada hari ini. Di antaranya dari 23 pemain yang dipanggil, ada beberapa perubahan. Memang ada sejumlah pemain yang kemudian dipulangkan ataupun tidak ikut bergabung pada latihan kali ini, dan beberapa memang belum bergabung. Dari total 23, ada 21 pemain yang sudah hadir di lapangan. Di antaranya seperti beberapa pemain seperti Kevin Dix, kemudian juga ada Ragnar Oratmangun, Tom Hay, dan sejumlah para pemain lainnya yang memang tergabung dalam 21 daftar pemain yang telah bergabung ataupun telah datang sesuai dengan panggilan. Di antaranya juga beberapa pemain dari seperti beberapa kiper seperti Martin Paz dari Ajax Amsterdam, kemudian juga Emil Audero yang baru saja bergabung dengan Rayo Vallecano di Liga Spanyol, dan mereka akan menjalani latihan perdananya pada sore hari tadi atau sore tadi di Stadion Madya Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Dan Indonesia sendiri, pendengar, sebagaimana yang diketahui, pada pemanggilan ataupun pada turnamen kali ini tergabung di grup A pada divisi 1 untuk FIFA ASEAN yang diketahui diikuti oleh 14 negara, 11 negara ASEAN dan 3 negara undangan, diantaranya itu Pakistan, Bangladesh dan juga Hong Kong. Dan untuk divisi 1 ini 8 tim akan bermain di Indonesia dan tergabung atau dipecah ke dalam 2 grup, di mana 4 tim akan bermain di grup A yang akan bertanding di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, sementara grup B akan bertanding di Stadion Sijalak Harupat Bandung. Dan di grup A sendiri, Indonesia sebagai tuan rumah akan tergabung bersama dengan Singapura, Malaysia dan juga Bangladesh. Indonesia akan menjalani laga ataupun pertandingan pertama menghadapi Singapura yang akan digelar pada tanggal 25, kemudian dilanjutkan 3 hari berselang menghadapi Malaysia, dan nanti di pertandingan ketiga penyisihan grup menghadapi Bangladesh. Dan pendengar, demikian untuk sementara yang dapat kami sampaikan. Nantinya akan kami sampaikan lagi informasi terupdate-nya, dan sebagaimana yang kami sampaikan, nanti Indonesia akan menjalani latihan atau menjalani pertandingan pertama mereka tanggal 25 mendatang di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Dari Senayan, Mirabili Tuloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Saatnya Anda ikuti Mimbar Keagamaan Umat Islam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa pendengar perusahaan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk senantiasa mengingat dan menyebut nama-nama serta asma-asma agung dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari penyebutan itu, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian atau topik kita pada kesempatan di hari ini adalah fokus kepada majlis, bukan kepada keutamaan zikir dan bagaimana tata cara berzikir, bukan, tetapi kepada majlis-majlis zikir atau kelompok-kelompok masyarakat, kelompok-kelompok jamaah, kelompok-kelompok kaum yang berzikir bersama-sama atau berzikir sendiri-sendiri, membentuk kelompok, mereka sama-sama mengagungkan dan menyebut asma Allah Subhanahu wa taala. Saya akan sampaikan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Inna Allah ta'ala, inna lillahi ta'ala malaikatun. Inna lillahi ta'ala malaikatan yatufuna fitruk yaltamisuna ahla dzik. Fa idza wajadu qauman yadhkuruna Allah azza wa jalla tanadaw." Dalam hadis ini Rasulullah bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan atau memiliki malaikat khusus yang mana tugasnya adalah yatufuna fitruk yaltamisuna ahla dzikr. Mereka berkeliling di seantero dunia untuk mencari, untuk menginspeksi apa ahli zikri, orang-orang yang suka berzikir. Bukan masalah zikirnya, tapi mereka yang hadir, mereka yang datang atau duduk untuk berzikir. Faida wajadu qauman yadhkurunallaha azza wa jalla. Dan ketika malaikat-malaikat itu menemukan atau bertemu dengan satu kelompok, qauman. Ingat ini qauman. Kalimat Rasulullah menggunakan qauman. Berarti kalau kelompok bukan sendirian. Qauman bukan berarti ia munfarid sendiri, tidak. Tetapi secara bersama-sama, secara kelompok. Ketika malaikat menemukan satu kelompok ini, yadhkurunallaha azza wa jalla. Mereka kelompok tersebut berzikir kepada Allah azza wa jalla. Tanadau, maka malaikat itu memanggil. Malaikat itu berseru kepada kelompok atau kepada majelis zikir tersebut. Halumu ila hajatikum. Halumu ila hajatikum. ayo cepat, cepat, kata malaikat. Tolongmu, kumpulkan ila hajatikum, kepada hajat-hajat kalian. Ayo cepat, cepat. Apa sih hajat-hajat kalian? Itu kata malaikat kepada kelompok majlis zikir tersebut. Fayaqfunahum bi ajnihatihim ila samai dunya. Kemudian mereka, para malaikat, mengumpulkan hajat-hajat mereka. Zikir, bacaan, doa mereka, mereka kumpulkan. Mereka kumpulkan, mereka disatukan atau disatukan melalui ajnihatihim. Sayap-sayap mereka kemudian dibawa ke langit pertama, ila samai dunya, kepada langit dunia. Ila samai dunya, kepada langit dunia. Fayas'aluhum rabbuhum, kemudian ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat yang sedang menggenggam atau mengumpulkan dari hajat serta zikir dan doa-doa dari majlis, ahli majlis tersebut. Kemudian ma yaqulu ibadi, apa yang dikatakan, apa yang dibaca oleh hambaku itu, hai malaikat, kata Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat tersebut. Faqala yaquluna, mereka para malaikat berkata, menjawab kepada Allah, yusabbihunaka wa yukabbirunaka wa yahmadunaka wa yumajjidunaka. Ya Allah, kelompok ini yusabbihunaka, mereka mensucikanmu, bertasbih kepadamu wahai Allah. Wa yukabbirunaka, dan mereka bertakbir kepadamu wahai Allah. Wa yahmadunaka, dan mereka berhamdalah kepadamu ya Allah. Wa yumajjidunaka, dan mereka memuja serta mengagungkan dirimu wahai Allah Subhanahu wa taala. Fayaqulu hal ra'uni, Allah bertanya kepada para malaikat tersebut, hal ra'uni, apakah mereka melihatku wahai para malaikat? Apa jawab malaikat? Fayaquluna la wallahi ma ra'uka, demi Allah wahai Allah, mereka tidak sama sekali melihatku wahai Allah Subhanahu wa taala. Fayaqulu, maka dikatakan oleh Allah, bagaimana seandainya mereka bisa melihatku wahai para malaikat? Lau ra'aukah, begitu jawab malaikat, lau ra'aukah kanu asyaddalaka ibadatan wa asyaddalaka tamjidan wa aksarulaka tasbihan. Seandainya mereka diberi kesempatan untuk melihatmu wahai Allah Subhanahu wa taala, niscaya mereka akan lebih lagi, lebih bersemangat lagi, dan lebih menambah lagi dalam mengagungkan engkau wahai Allah, dan memuja serta berzikir kepadamu wahai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fayaqulu famadza yasalu, qala yaquluna yasalunakal jannata, apa yang mereka minta wahai malaikat? Kata Allah, malaikat menjawab, mereka hanya meminta, memohon surgamu wahai Allah Subhanahu wa taala. Hal rauha, apakah mereka bisa melihat surga sekarang? Tidak wahai Allah. Bagaimana jikalau mereka bisa melihat surga? Maka apa? Kata malaikat, lau annahum ra'uha kanu ashadda 'alaiha harsan wa ashadda laha talaban wa adhamu fiha raghban. Niscaya kalau mereka bisa melihat surga sekarang wahai Allah, mereka akan lebih semangat lagi di dalam meminta surga, dan di dalam berharap serta berdoa, rohban serta kecintaannya kepada surga Allah Subhanahu wa taala, kepada surga-Mu ya Allah. Qala fa bima yata'awwadhuna, mereka yang ditakuti apa wahai malaikat? Yang diisti'adahkan itu apa wahai malaikat? Malaikat menjawab, mereka hanya ingin dijauhkan dari neraka-Mu wahai Allah Subhanahu wa taala. Apakah ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian, apakah bisa mereka bisa melihat neraka saat ini wahai para malaikat? Fayaquluna, maka mereka para malaikat menjawab, la wallah, la ya Allah, tidak wahai Allah. Allah berkata lagi, Allah berfirman lagi kepada malaikat, bertanya lagi kepada para malaikat, bagaimana seandainya mereka bisa melihat neraka saat ini? Maka Allah pada saat itu mendapat penjelasan dari malaikat, lau ra'auha kanu ashadda firaran wa ashadda laha makhafatan, seandainya mereka diperlihatkan neraka saat ini wahai Allah, niscaya mereka akan lebih lagi ashadda, mereka akan lebih sangat lagi di dalam mencari bermohon perlindungan dari api neraka wa syadda firara makhafatan wa syadda firaran wa makhafatan, dan niscaya mereka akan lebih lagi takut, lebih takut lagi, dan lebih menjauh lagi dari rakamu, hai Allah subhanahu wa ta'ala. Qala, Rasulullah bersabda, pada saat itu, yaqulu, maka Allah berkata kepada para malaikat, wahai malaikat, fa'ushidukum anni qad ghafartu lahum. Malaikat, aku persaksikan kepadamu, wahai malaikat, terhadap hamba-hambaku ini, maksudnya terhadap hamba-hamba Allah, yang duduk-duduk di majlis zikir dan majlis doa bersama-sama. Fa'ushidukum, aku persaksikan kepadamu, wahai malaikat, anni qad ghafartu lahum, sesungguhnya aku sekarang qad ghafartu lahum, telah mengampuni dosa-dosa mereka, yakni dosa mereka yang senantiasa bersatu, berkumpul di majlis zikir dan majlis doa bersama-sama. Qala, Rasulullah bersabda pada saat itu, yaqulu malakum minal malaika fihim fulan laisa minhum innama ja'ali hajatin. Wahai Allah, ini bentuk pertanyaan dan bisa dikatakan protes malaikat kepada Allah. Wahai Allah, yang hadir di situ itu semuanya bukan untuk memuja semata-mata mendekat-Mu, wahai Allah Subhanahu wa taala. Yang hadir di situ tidak semuanya fihim fulanun laisa minhum. Yang hadir di mereka itu ada si fulan dan si fulan laisa minhum, yang tidak termasuk dari apa? Kategori majelis zikir yang hanya memohon dan memohon perlindungan dari api nerakamu dan memohon syurgamu untuk didekatkan kepada mereka dan memohon ridhamu, wahai Allah. Innama ja'ali hajatin, mereka datang ke majlis-majlis zikir dan doa lihajatin, karena ada tendensi duniawinya, karena ada kemauannya, karena ada cita-citanya, wahai Allah, tidak murni untukmu, artinya tidak ikhlas. Qala, maka Allah berfirman, hum al-julasa la yashqa bihim jalisuhum. Malaikat, kata Allah, hum al-julasa, mereka sudah saya anggap sebagai satu kelompok bersama-sama. Al-julasa, mereka sudah kumpul bersama-sama dalam majelis zikir. Aku tidak akan melihat apa tendensi mereka semuanya. Mereka adalah satu kelompok. Ini firman Allah subhanahu wa ta'ala kepada para malaikat. Para pemirsa dan para jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, terkait dengan majelis zikir, terkait dengan majelis zikir, maka kita senantiasa untuk memakmurkan kelompok-kelompok zikir, kelompok-kelompok doa bersama, dan kelompok-kelompok untuk memuja dan memuji Allah secara bersama-sama. Baik dilaksanakan sama-sama berzikir atau zikir bersama-sama, itu adalah masalah teknis. Tapi yang terpenting dari kita adalah bahwa majlis-majlis zikir harus kita semarakkan untuk mendapatkan ma'unah, barokah, serta maghfir dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini jelas kepada kita semua, memberikan gambaran bahwa Allah subhanahu wa ta'ala sangat mencintai dan senantiasa memberikan istimewaan kepada hamba-hambanya yang mau untuk berkumpul bersama-sama dalam satu majlis, mau kumpul bersama-sama di dalam satu perkumpulan, di mana perkumpulan itu untuk berzikir kepada Allah, memuja Allah, mengagungkan Allah, bahkan berdoa hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini sebagai gambaran dari saya pada kesempatan pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaat buat kita semua untuk menyemarakkan dan menghidupkan kelompok-kelompok zikir, majlis-majlis zikir, atau jam'iyah-jam'iyah zikir, agar senantiasa kita mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala.
2: Terima kasih Anda telah mengikuti Mimbar Keagamaan Pro 1 RRI Sumenep.

0: internetan sepuasnya tanpa takut kehabisan kuota? Saatnya pakai Smartfren Unlimited 5G. Nikmati internet tanpa batas kecepatan, tanpa batas kuota. Bonus kuota 4G 2GB setiap hari dengan sistem rollover, yaitu sisa kuota bisa digunakan kembali saat kamu membeli paket yang sama dalam batas waktu yang ditentukan. Kuota 4G habis, tenang, kamu tetap bisa akses internet hingga 2 Mbps. Bahkan streaming YouTube hingga kualitas HD 720p. Pilihan paketnya ada 28 hari cuma Rp100.000, 14 hari Rp60.000, atau 7 hari hanya Rp40.000. Smartfren Unlimited 5G, internetan sepuasnya bebas batas. Yuk, beli sekarang dan rasakan bebasnya internetan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Lintas Informasi. Lintas Informasi.
1: Ya, pendengar Lintas Informasi Pro 1 RRI Sampang, di mana pendengar harga beras fortifikasi lebih tinggi, ya, Sampang siapkan bantuan benih. Ya, pendengar, harga dan peredaran beras fortifikasi.

gentrifikasi di Kabupaten Sampang menjadi perhatian pemerintah daerah. Dari hasil pemantauan di pasaran, harga beras yang memiliki tambahan kandungan gizi tersebut relatif lebih tinggi dibandingkan beras konsumsi biasa. Harganya mencapai Rp18.000 per kilogram. Sedangkan beras biasa dengan harga Rp16.000 per kilogram. Karena itu pengawasan secara berkala dilakukan untuk memantau perkembangan harga dan ketersediaan beras di pasaran. Staf Bidang Perdagangan Diskopindag Sampang, Imam Sufriyadi mengatakan bahwasanya beras fortifikasi memiliki tambahan kandungan gizi dan ditujukan untuk membantu memenuhi kebutuhan nutrisi masyarakat, termasuk mendukung penanganan stunting, dan menurutnya karakteristik tersebut menjadi salah satu faktor yang membuat harga beras fortifikasi lebih tinggi dibandingkan beras biasa di pasaran.

Ya, pendengar, satu lagi akan hadir ke ruang dengar Anda semuanya, drama radio dari RRI Pontianak yang berjudul Jejak yang Tertinggal. Pastikan tetap di 21 kanal informasi.

0: Arya, tambah lagi sarapannya nak. Ibu sudah buatkan nasi goreng spesial hari ini, pakai udang kesukaanmu. Semalam kamu pulang larut sekali, pasti sangat lelah.
1: Wah, makasih banyak ya Bu. Ini udah lebih dari cukup loh. Enak banget. Ibu paling tahu kesukaannya Arya. Tapi ngomong-ngomong, ibu sendiri udah makan? Jangan hanya sibuk nyiapkan makanan buat kami aja dong Bu.
0: Sudah sayang, tadi sambil menunggu kamu bangun. Dia mana ya? Biasanya jam segini anak itu suaranya udah memenuhi seisi rumah, seperti burung beo baru keluar dari sangkarnya.
2: Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Kak Arya yang ganteng. Maafkan daku yang telat ya. Tadi ada sedikit drama nih di depan rumah.
1: Drama apa lagi sih Lia? Ada-ada aja kamu ini. Jangan bilang kucing tetangga melahirkan lagi.
2: Hampir benar Kak. Tapi kali ini anak ayam tetangga nyaris masuk got. Untung Lia sigap bak superhero. Wah, ada nasi goreng udang. Rezeki anak soleh nih yang suka menolong.
0: Kamu ini ada-ada aja nak. Tapi ibu bangga pada kalian berdua. Tumbuh menjadi anak-anak yang baik hati. Arya pekerja keras, Lia selalu ceria dan peduli sesama.
1: Iya Bu, Lia emang selalu punya cerita. Oh iya Bu, nanti sore Arya ada meeting penting nih dengan klien. Terus habis itu kayaknya Arya bakalan lembur deh buat nyiapkan laporan. Mungkin baru bisa pulang agak maleman. Ya sekitar jam 9 atau jam 10 gitulah. Tapi Ibu gak usah khawatir ya.
0: Oh begitu ya. Baik nak, hati-hati di jalan. Kamu jangan terlalu memaksakan diri. Kalau capek istirahat sebentar. Ibu bisa menghangatkan makan malammu nanti.
2: Semangat ya Kak. Jangan lupa minum kopi biar tetap fokus. Nanti Lia buatin teh jahe deh kalau kakak pulang, biar badan kakak segar lagi.
1: Thank you Lia. Kamu nih memang benar-benar adik yang paling the best deh yang pernah ada. Ibu juga jaga kesehatan ya. Jangan lupa minum vitaminnya.

0: Sudah hampir 10 tahun berlalu. Tapi rasanya seperti mimpi buruk yang baru saja terjadi kemarin sore. Waktu memang berjalan begitu cepat, meninggalkan jejak yang kadang perih untuk dikenang.
1: Ibu, ibu sedang apa di ruangan kerja ayah? Lampunya mati, kenapa tidak ibu nyalakan? Ini sudah hampir gelap loh bu.
0: Lia, ibu hanya sedang merapikan beberapa berkas lama. Tadi ada debu sedikit, ibu tidak menyadari kalau sudah hampir gelap. Tolong nyalakan lampunya ya nak.

0: ibu sering kesini ya? Dia perhatikan, meja ayah selalu bersih dan terawat.
1: Ibu hanya ingin merasakan sedikit kehadirannya, Lia. Ruangan ini masih menyimpan aromanya. Kenangan tentang ide-ide brilian beliau yang selalu muncul di benak. Suara ketikan mesin tik yang khas. Ibu rindu sekali, Lia.
0: Lia juga sangat rindu ayah, Bu. Dulu, Lia sering sekali menemani ayah di sini. Katanya, Lia adalah asisten kecilnya yang paling setia. Dia selalu punya cerita seru tentang setiap buku yang dibacanya. Setiap alat kerjanya, Lia masih ingat bau tinta dan kertas kalkir di ruangan ini.
1: Iya, Nak. Ayahmu itu memang ensiklopedia berjalan. Pengetahuannya luas sekali. Ibu masih ingat.
0: Ingat apa, Bu? Ceritakan dong pada Lia. Mungkin bisa sedikit mengobati rasa rindu kita.
1: Dulu, sebelum ayah pergi meninggalkan kita terlalu cepat, dia sempat dengan semangat menceritakan tentang sebuah impiannya. Dia membuat sketsa kasar sebuah rumah kecil yang indah, terletak di tepi danau yang tenang. Katanya, itu adalah rumah impian kita. Tempat kita bisa menghabiskan masa tua bersama, menikmati kedamaian dan keindahan alam.
0: Rumah tepi danau? Lia belum pernah mendengar cerita itu, Bu. Kenapa ayah tidak pernah menceritakannya kepada Lia dan Kak Arya ya?
1: Mungkin ayah ingin memberikan kejutan yang istimewa kalau impian itu sudah terwujud nanti. Sketsanya belum selesai, masih berupa coretan-coretan ide. Sketsanya masih tersimpan rapi nih di laci paling bawah meja kerjanya. Ibu sering melihatnya, hanya untuk mengobati rasa rindu yang tak pernah hilang. Setiap garis yang ayah buat, seolah ada jejak semangatnya di sana.

0: Assalamualaikum.
1: Ibu sama Lia kemana ya?
0: Bu, Lia, Arya udah pulang. Maaf telat. Meetingnya tadi berjalan lebih lama dari perkiraan. Terus laporannya juga butuh sedikit sentuhan akhir.
2: Waalaikumsalam, Kak. Syukurlah kakak sudah pulang. Sini, Kak. Ibu sedang ada di ruang kerja ayah. Tadi Lia yang temani. Ibu baru saja bercerita tentang sesuatu yang belum pernah kita dengar.
1: Oh ya? Memangnya ibu cerita apa, Lia? Semoga bukan cerita sedih sih yang bikin ibu kembali murung.
3: Ibu sedang mengenang ayahmu, nak. Tadi ibu tidak sengaja melihat kembali sketsa rumah di tepi danau yang pernah ia buat.
1: Rumah di tepi danau, Bu? Arya juga baru dengar loh tentang hal ini. Boleh Arya lihat, Bu? Arya jadi penasaran, seperti apa sih impian ayah?
3: Tentu, nak. Tuh, ada di laci bawah meja kerja ayahmu. Hati-hati membukanya. Sudah lama sekali tak tersentuh.

0: Wah, indah sekali, Bu. Ayah memang punya visi yang luar biasa ya, Bu. Desainnya sederhana, tapi rasa hangat dan nyaman. Tapi ngomong-ngomong ya, Bu, kenapa ayah tidak pernah nunjukin ini ke kita sih, Bu?
1: Mungkin ayah ingin memberikan kejutan yang sempurna kalau rumah ini sudah berdiri kokoh nanti. Tapi takdir berkata lain. Impian itu terhenti di atas kertas.
2: Rumah ini terlihat sangat damai ya, Bu. Ada taman kecil di depannya yang penuh bunga dan jendela-jendela besar menghadap langsung ke danau yang tenang. Lia bisa nih membayangkan betapa indahnya pemandangan dari dalam rumah ini saat pagi hari.
0: Bu, gimana kalau seandainya kita coba deh wujudkan impian ayah ini?
1: Maksudmu nak? Kamu serius?
0: Iya, Bu. Kita coba bangun rumah ini, rumah impian ayah. Ini bisa jadi cara kita buat mengenang beliau dengan cara yang paling indah. Dan juga bisa wujudkan apa yang selalu beliau inginkan untuk kebahagiaan keluarga kita. Kita bisa lakukan perlahan-lahan kok, Bu.
2: Lia sangat setuju, Kak. Lia pasti akan bantu semampu Lia. Lia bisa menyisihkan uang jajan Lia. Lia juga bisa mencari pekerjaan sampingan. Kita bisa menabung bersama-sama untuk mewujudkan impian ayah. Ini pasti akan membuat ayah bangga di sana.
1: Kalian benar-benar anak ibu yang luar biasa. Ibu tidak pernah menyangka kalian akan memiliki ide sehebat ini. Ini lebih dari sekedar rumah. Ini adalah penghormatan untuk ayah kamu.
0: Ibu, ini bukan hanya impian untuk ayah aja, Bu. Ini kan impian kita bersama. Tempat inilah di mana kita bisa berkumpul, Bu. Mengenang semua hal indah tentang ayah, sekaligus menciptakan kenangan-kenangan baru sebagai keluarga yang utuh.
2: Iya, Bu. Kita lakukan ini bersama-sama ya. Untuk ayah, untuk kita.
1: Terima kasih anak-anakku. Terima kasih untuk cinta dan pengertian kalian. Ayahmu pasti akan tersenyum bangga melihat kekompakan dan kasih sayang kalian. Ibu yakin, semangat ayah akan selalu menyertai setiap langkah kita.

0: audusnya menetapkan Puspa Sumatera Barat berhasil meraih medali emas.
1: Gemuruh tepuk tangan dan sorak-sorai penonton menggema dari auditorium Universitas Cendrawasih Jayapura. Semua mata tertuju pada panggung berukuran 12 x 7 meter dengan LCD besar di tengahnya. Suara pembawa acara terdengar menggelegar dari sound system berkekuatan 10.000 watt. Muswar Iwan atau yang lebih dikenal dengan Iwan Samurai tak dapat menahan haru kegembiraan saat suaranya dipanggil maju ke depan panggung. Gemuruh di dada semakin membuncah saat medali emas dikalungkan di lehernya. Ini adalah kali ketiga Iwan Samurai meraih emas berturut-turut di Pekan Olahraga Nasional. Hat-trick emas itu dimulai sejak PON 2012 di Riau, PON 2026 di Jawa Barat, dan PON 2021 di Papua.
2: Mulai latihannya itu tahun 2002. Istilahnya dapat prestasi itu 3 tahun ke depannya gitu loh. Ya namanya kita baru ya, pengennya sih kan diekspos sama wartawan. Ya ibaratnya kita, apa namanya, karena ya, kata orang pepatah Minang ya, ibarat antimun bungkuak. Masuk karong lagi tapi nak masuk hitungan gitu kan. Saya minta kan pengen juga kan terpampang di korannya enggak ah. Tapi enggak dirilis gitu ya udah saya tahu diri aja. Enggak taunya pas di Riau itu saya sih pengennya ya 3 besar enggak masalah. Oh enggak taunya dapat medali emas gitu loh. Ya emas pertama buat event ya yang bergengsi ya secara PON ya.
1: Penampilannya yang unik ala samurai dari negeri Jepang cukup menarik perhatian para penonton. Dan inilah yang mengilhami nama panggungnya, yaitu Iwan Samurai.
2: Ya kalau untuk nama asli sebenarnya nama saya Muswar Irawan. Nah, jadi dulu pernah di Jepang 3 tahun, mungkin saya rambut saya panjang memang ciri khasnya diikat kayak samurai gitu. Nah jadi udah lengket aja itu namanya nama panggungnya.
1: Namun siapa sangka? Ternyata keberhasilan Iwan Samurai menjadi atlet binaraga berawal dari sebuah ketidaksengajaan.
2: Saya hobi olahraga ini, cinta gitu loh. Awalnya karena saya hobi, dulu saya kan pulang dari Jepang karena ibaratnya bukan banyak uang ya, ada tabungan lah membuat bentuk badan seperti ini gitu loh. Jadi saya itu latihan, awalnya sih hobi, pergi-pergi latihan itu dana sendiri aja karena hobi. Prapon yang untuk di Kalimantan Timur, saya mulai bergabung dengan IPAPSI, Pemprov Sumatera Barat. Di sana saya mulai ikut bertanding prapon, terus saya dapat tiket, tetapi waktu pon 2009 di Kalimantan Timur itu saya nggak dapat peringkat, cuma peserta aja. Terus saya latihan terus dan mulai mengikuti event-event kejuaraan Mister Indonesia yang di Indonesia, terus yang di luar negeri. Saya ikut dengan dana pribadi juga, itu mulai deh orang tahu sampai saya dikontrak dengan brand-brand suplemen.
1: Namun, di balik kegembiraan Iwan Samurai meraih emas cabang olahraga binaraga kelas 75 kg di Pekan Olahraga Nasional PON 20 Papua, ada sebuah cerita pilu. Perjuangan pria berusia 44 tahun ini untuk meraih emas sangat terjal. Sejumlah pengorbanan dilakukan demi mengharumkan nama Provinsi Sumatera Barat di ajang PON ke-20 ini.
2: Memang terlalu mendadak. Persiapan saya cuma di 2 bulan, yang fake-nya 2 bulan gitu. Jadi saya harus ready badan, saya latihan sehari 2 kali, pagi sama malam. Jadi saya betul-betul disiplin, sampai bunyi, bikin apa namanya, schedule, terus alarm, subuh saya bangun, terus buat makanan diet, sarapan telur, gitu. Jam 8 saya mulai latihan sampai jam 11. Jam 11 saya lanjut itu kardio, terus sauna, berjemur di atas tempat fitness baru. Terus itu saya pulang, sholat, makan siang, makan diet lagi, habis itu saya istirahat, terus habis maghrib saya ke gym lagi, saya mulai latihan lagi sampai jam 11 malam, lanjut lagi sauna. Itu yang saya lakukan tiap hari selama 2 bulan itu.
1: Binaraga adalah salah satu cabang olahraga yang membutuhkan modal yang tidak sedikit. Untuk latihan tentu membutuhkan biaya, begitu juga dengan suplemen dan nutrisi yang juga harus maksimal.
2: Saya mau berbicara pun orang awam gak bakal mengerti kebutuhan saya. Bisa 25 juta sebulan.
3: Itu udah dari makanan real food sama suplemen ya.
2: Jadi porsi makan saya itu sekali makan 2. Jadi total sehari itu 8 kali makan kan. Dan bilangannya gak sedikit. Saya total makan dia, saya catering 4 juta 200. Ya untuk makan aja itu. Belum suplemen ya. Belum buah ya.
1: Iwan menceritakan, petaka ekonominya berawal dari pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia dan Sumatera Barat 2 tahun terakhir. Usaha gym yang digelutinya mati suri karena tutup selama pandemi. Ia pun tak memiliki pemasukan dari usaha itu. Padahal, Iwan harus membayar cicilan dari usaha gym yang digelutinya.
2: Karena pandemi, semuanya ada kendala, terus sayanya juga lagi banyak putus kontrak jadi brand ambassador, kan. Saya juga krisis finansial juga, sempat kemarin tuh pengen mengundurkan diri. Karena bantuan dari KONI gak jelas kan, dapat di Rafael. Sementara kita persiapan gak mungkin semuanya di Rafael ya kan, masa latihan di Rafael, makan di Rafael, dan angkanya gak mencukupi.
1: Petaka berlanjut, kontrak Iwan di pemerintah kota Sawahlunto diputus sejak awal tahun ini. Iwan pun harus kehilangan pendapatan sebesar 4 juta per bulan.
2: Mungkin ini catatan hidup buat saya, buat persiapan pon kali ini. Karena pas di tahun 2001 ini, memang ya finansial saya betul-betul down. Udah jatuh di impi tangga lagi. Semenjak saya didepak di Sawahlunto nggak dapat bantuan tuh, saya sampai nangis. Honor kontrak Dispora, kalah Disporanya. Nah, mungkin dia punya betul pula kebijakannya kan. Tapi saya paham, mereka karena nggak ngerti gitu kan Binaraga. Ya biar aja lah. Akhirnya ya udah mungkin gak rezeki. Saya bilang itu kan.
1: Sekitar 4 bulan jelang PON Papua, Iwan memutar otak untuk kembali bersinar di pesta olahraga tersebut. Medali emas yang diraih pada 2 edisi PON sebelumnya jadi pemacu. Iwan ingin menorehkan namanya untuk mendapatkan medali emas di PON Papua. Iwan pun memberanikan diri menggadaikan mobilnya seharga 100 juta rupiah untuk mendapatkan biaya membeli suplemen dan nutrisi.
2: Saya kan bantuan gak ada. Bangkit, saya punya mobil, saya gadain ke KUR namanya ya. Terus buat itulah maintain badan saya.
1: Kondisi ekonomi Iwan tambah morat-marit karena harus menghidupi keluarganya dan mempersiapkan diri menghadapi PON Papua. Namun, di tengah kegundahan, Iwan mendapat simpati dari masyarakat dan mendapatkan sedikit bantuan.
2: Tapi alhamdulillah, karena saya nggak butuh dana, nggak ada dana lagi, ada aja dapat bantuan gitu, dia transfer uang 10 juta. Nah, makanya saya bilang, apa yang kita lakukan dengan benar-benar ikhlas, Allah cuma pengasih maha penyayang, itu aja.
1: Dalam 4 bulan terakhir, Iwan latihan ekstra keras di tempat gym sendiri. Hasilnya, Iwan berhasil menorehkan hat-trick medali emas. Senin 4 Oktober 2021 di Arena PON Cabang Binaraga. Iwan kembali berhasil menuntaskan perjuangannya meraih emas setelah di final mengalahkan lawannya dari Jawa Tengah dan Papua.

0: Di balik kesuksesan itu, sebenarnya ada harapan besar yang tersemat dari seorang Iwan Samurai.
1: Juga nggak ada mobil, memang itu kenyataannya. Terus saya dililit hutang miliaran, 1,7 miliar. Terus saya berharap sekarang sama pemerintah Sumatera Barat itu, apa yang mereka ucapkan, kalau bisa diapresiasikan. Udah yang ketiga saya hitrikan. Saya enggak neko-neko mau minta kerja, enggak. Saya butuh modal kerja. Dan saya juga buka gym, bisa saya latihan untuk membibit atlet Sumbar, Sumatera Barat juga. Saya akan tumbuhkan itu Iwan Samurai baru.
0: Bukan tanpa alasan, Iwan mengutarakan harapan terbesarnya. Hal ini tak lepas dari janji yang pernah diucapkan oleh pemerintah daerah Sumatera Barat sendiri.
1: Nanti siapa yang atlet menghilangkan medali, dapat kerja, kalau nggak PNS, BUMN, BUMD, ya kan? Terus yang mau kuliah nanti dikuliahin, ya kan? Nanti atau dapat modal kerja, mau usaha apa, sama semua. Sampai sekarang udah 3 dekade nggak, realisasinya nggak ada. Saya berharap sekarang, dan saya juga nggak minta kerja, nggak minta kuliah, saya hanya pengen mereka mengungkapkan apresiasinya, modal kerjanya ya di saat ini. Dan itu saya gunakan buat membayar alat fitness. Saya menyewa tempat itu 2 tahun. Kalau saya nggak bayar lagi nanti ya terpaksa saya jual itu kan.
0: Menyadari menjadi atlet tak selamanya berada dalam kejayaan, Iwan pun tak mau terlena karena hidup terus berjalan.
1: Kita ini hidup harus berjalan kan, jadi saya harus berusaha terus, dan olahraga ini hobi saya, dan saya harus menggunakan di saat saya punya nama, gimana bisa menciptakan apa namanya uang masuk atau kerjaan atau apa buat income buat saya. Ya, mencintai sesuatu itu kita tekuni, gimana bisa buat prospek income buat kita, gitu aja sih sebenarnya.
0: Hal senada juga ditegaskan Iwan pada para penerusnya di dunia binaraga Sumatera Barat.
1: Saya juga ngomong sama mereka dari awal, ada yang baru tempat saya. Kalian kalau pingin maju, jangan berharap dari siapapun. Contoh saya bilang, saya mau dikasih makan dulu, belum berprestasi, jangan. Dia bilang, kalian nanti bakal manja gitu. Ini saya juga mau persiapkan mereka buat tanding di nasional nanti.
0: Keberhasilan atas hat-trick 3 emas yang dicapai Iwan Samurai membuat banyak harapan masyarakat tertuju padanya.
2: Semoga Bang Iwan Samurai tetap memberikan kontribusi bagi cabang binaraga di Sumatera Barat dan juga menghasilkan atlet-atlet muda berprestasi lainnya.
3: Cuman saya berharap di semua cabang olahraga yang atletnya meraih prestasi nih itu mendapat perlakuan yang sama, baik itu pembinaan dan penghargaannya juga, sehingga mereka itu akan berlomba memberikan hasil yang terbaik secara maksimal.
4: Dilihat dalam perjuangan Bang Iwan Samurai ini, bisalah untuk jadi motivasi untuk generasi muda dalam mengikuti prestasi walaupun dalam keterbatasan ini.
5: Harapan saya, semoga ada Iwan Samurai berikutnya yang bisa mempertahankan tradisi hat-trick emas di event nasional ini.
0: Keberhasilan Iwan Samurai hari ini tak terlepas dari kerja keras dan dukungan semua pihak termasuk keluarga tercinta.
6: Sedih sekali, tapi sekarang sudah terbayar dengan mendapatnya medali di PON Papua sekarang ini. Dan untuk PON selanjutnya, kalau dianya masih bisa sanggup dengan daya tahan tubuhnya dan juga dengan umurnya. Tapi kalau binaraga ini ya, dia tidak memandang umur, tapi cuma memandang keindahan otot. Makanya selalu dijaga dan dijaga selalu memberikan motivasi yang terbaik dengan menu makanan dia, dengan diet dia, dan memperhatikan diet dia sehari-hari.
0: Banyak tawaran yang menghampiri agar ia berpindah provinsi dan menjadi atlet di sana. Namun, kecintaan terhadap Provinsi Sumatera Barat masih membuatnya mengurungkan niat untuk hal tersebut.
1: Karena kecintaan saya sama Sumatera Barat, awalnya itu pertama saya latih ikut tanding, orang tanya, "Mas dari mana?" "Dari Sumatera Barat." "Oh, gak ada ya atlet binaraga di Sumatera baru ini," dia bilang. Bikin cambuk bagi saya untuk gimana supaya binaraga ada di Sumatera Barat. Bisa berprestasi sama medali. Ya bukan, ya maaf ngomong, saya bukan di PON aja, untuk internasional ya bilang aja kalau di Malaysia udah tahu, Thailand, Singapura udah pada tahu.
0: Bagi seorang kesatria, gugur dalam pertempuran lebih membahagiakan daripada mati dalam kenistaan sebagai pengkhianat.
1: Berhubung saya olahraga ini hobi, terus yang kedua, untuk event ini nggak ada batas umur buat multi-event maupun single event ya. Saya mau bertanding terus. Kalau Allah memberi umur panjang ini mau ngomong misalnya 100 gitu kan, kita punya kondisi badan bagus, kenapa tidak ya enggak?
0: Kesatria tak perlu mencemaskan apa-apa lagi setelah menuntaskan tugas dan mewujudkan niat ke dalam gerakan. Apa yang mesti dilakukan telah dilakukan. Terima kasih, Iwan Samurai.

0: Sapi bisa sedih juga ya, kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan keluar air mata, efek sekunder dari stres.
1: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

0: Ikon satu aja lagi.
1: Kiban.
0: Kending apa dan apa?
1: Kending talang.
0: Kiban norak norak boy.
1: Mungkin setelah karena kesenangan nareng kili yang mengkendingan nih kak.
0: Ya terakhir kak Mas Faruk. Selamat nyar saiki.
1: Oke.
0: Moga-moga barengan saya cuma per.
1: Amin.
0: Kabang Lili Karangkong.
1: Siapa lagi pon?
0: Pon.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bingkeng ngatretan Siska Boda Pasera. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ding-ding Madura.
2: Waduh, lagar mantapun ku jali.
1: Jeki.
2: Engki alhamdulillah.
1: Gelak ruang rindu sekapeng terakhir. Mungkin ding-ding Madura sekapeng enam.
2: Oke, alhamdulillah nih,
1: Kak. Andi paning katen dari nomor 5 ke nomor 6.
2: Oke, alhamdulillah nih, Kak. Entos gelu ai.
1: Entos gelu.
2: Nang tenang.
1: Nang tenang ki muntu te gending talang.
2: Ai, mari. Ye, langsung salam aja li.
1: Ngireng.
2: Ting gua norok buntet
1: lagi. Leres, leres.
2: Kita pertama, salam ke kantor Kang Kimbian dan bertugas. Pakuan deki mana bi peleman tengah teh.
1: Kita
2: mesti paling selamat sampai
1: depan depan nyombo ya. Amin, rabbal alamin.
2: Ibu ru bada Siska sareng baru ki. Bada syukran sareng Wanda. Bada Pak Nur Kumala.
1: Deres.
2: Bang Maisa Jenar. Pak Saper. Mas Ali Pratama juga. Bada siapa pun. Geleke. Bada satu aja lah Panjali.
1: Engki.
2: Tanpa terkecuali.
1: Engki.
2: Ki kentingnya paling agi dekat orang Cirebon Bekasan.
1: Beres.
2: Ki Kalangkong Jali.
1: Saya boleh ke pon.
2: Ngiring. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh bingkeng ngatretan Jeki pada pasir. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ding-ding Madura.
3: Belakar mantap ongko Mas Lili.
1: Nikah si Pembekasan.
3: Ingkiler,
1: setan Ivan.
3: Kabar, insya Allah kak tak ada
1: kira. Ingkip aku nsai ngak gelak setan.
3: Iya, alhamdulillah, mohon sampai sami saya lah gitu. Alhamdulillah.
1: Nyereng.
3: Iki salam dah pertama kak Atura, kak Mangalili, selamat bertugas.
1: Engki kalau pula
3: pada Jeki, pada Sukron, pada Basiska, pada Paru Karisma,
1: Engki Laras,
3: pada Irma, pada Evi, pada Nabi Suni,
1: pada Dan Tata Abu. Sesepo juga engki pura pon alengki Ombo Ang.
3: Haji Haji Burhan,
1: Laras,
3: dalam hormat de apa Haji Burhan dari Pan Bokatan. Pon gak dintoh dalam dari situ dan kita
1: ketemu. Engki.
3: Siapa
1: lagi pon?
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh bingkeng ngatretan Ivan pada pasir. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Ki coba boleh thank you. Eh bingkeng pada pasir. Assalamualaikum.
4: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ding-ding Madura.
4: Aduh lakar mata pongku ternyata.
1: Akar boy.
4: Akar boyongku.
1: Dewa Surayeng.
4: Iki buka kalaban kencing ayak citro. Kita tetap kalaban
1: kencing talang lar.
4: Mon pada indah sore pada bagus to. Bokok tampian nika cik mailang male pada milo.
1: Tentai kera mailang munggola bulanyo. Tak kena kan.
4: Guru bisa berada Ivan lagi. Muka-muka pada hati-hati saja.
1: Amin.
4: Siska sekarang paruk dan mungkin berada jadi asmara sekarang ananda ada nanti.
1: Leres.
4: Kita nak pernah bincang dengan Pak Adili. Saya ingat dia nak kiri. Saya kasih ini kocok ke becom. Ini ke becom berdua anak. Orang kanak cik saya ingat cik cokoco, mau cik cokoco ni kau berdua tak tolong
1: lah. Aduh. Saya pantun nago. Akar boyo ongku bila bone capok Dewa Suraya.
4: Mas kone ko aing kunyi ni ko si pada cik cokoco beco. Mereka beco. Ada berderaan lagi ya.
1: Antos bun lanyo.
4: Muni coko coba dulu dia tato.
1: Saya kene ka.
4: Aduh, Pak Alili. Dalam report kasus dia dari Pak Alili.
1: Gereng.
4: Bude polem yang dibincangkan ya Pak Alili. Cukup pote bayi kantor Pak Alili.
1: Tuh, Mak Cucu.
4: Kakang sekarang bikin aku omak. Ibu boleh gue lupa motor kurang ser lebih nanya nama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Motor sekal langkong juga di atas lingkina panjenengan. Tretan Dewa Surayeng sekal langkong nepon dari kawasan Desok. Bada juga Ivan Pemekasan Jeki Kending Siska Kiliang Sukron Barinduan Ombo Ang Marengan Winda Pemekasan Tartaka Tingkel dan juga Tretan Irma sekalangkun epon dari kawasan Legung. Tretan Dewa Surayeng sekalangkun epon dari kawasan Desak Malam Mangken Penerbangan Sekin Bingkeng. Thank you. Asabuk nikah bekto ampun pokol sepul langkong pak polo 6 menit. Thank you. Nyawan sepora. Dek seteja pemirsa sisa lagi sepak sikik miarsa kiting-kinting meturi Malam Mangken. Jukan saya tak kebagian Malam Mangken juga betul kalau nyaman salpora saya subuh motor saya pon tangki insyaallah aku malam bisa panggil pol tangki tentang dalam acara sesami ding kending matura si predikator ngereng kending si keng bingkeng nikah pada kending talang sindian epon tretan rahwia si predikator si perimang lepor datena pamiar sasate jena ngereng biar sakitimin arang sarang.

Nyala talam le kabete kopi rahuya kabete

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini muncul berita para pedagang pasar tradisional yang meminta supaya platform marketplace seperti Shopee dan Lazada ditutup. Sebelumnya, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk menutup TikTok Shop lantaran platform itu dianggap melanggar aturan sebab menggabungkan antara platform sosial media dengan e-commerce mereka. Hal ini dianggap sebagai pelanggaran yang membuat TikTok Shop akhirnya ditutup. Gara-gara penutupan itu, para pedagang tradisional pun berharap marketplace lainnya seperti Shopee ataupun Lazada ditutup juga. Hal ini tentunya ditanggapi oleh pemerintah melalui Kementerian Perdagangan yang mengatakan bahwa hal tersebut tidaklah mungkin. Lantaran platform marketplace seperti Shopee ataupun Lazada dianggap tidak melanggar aturan. Bahkan saat ini pun banyak UMKM yang sudah go digital dan berjualan melalui berbagai platform tersebut. Kembali kepada para pedagang tradisional yang menuntut penutupan pasar-pasar e-commerce dan marketplace tersebut adalah lantaran mereka percaya bahwa platform ataupun marketplace seperti itulah yang kini membuat mereka menjadi sepi pengunjung. Penutupan TikTok Shop yang menggabungkan e-commerce dalam sosial media mereka bisa saja dianggap pelanggaran dan beralasan untuk ditutup. Namun, untuk menutup pasar digital seperti Shopee, Tokopedia,

0: Lazada ataupun yang lainnya amatlah mustahil untuk dilakukan. Mungkin saja gara-gara marketplace tersebut, para pedagang tradisional jadi sepi karena pembeli berbondong-bondong pindah belanja online. Namun, hal ini tidaklah seharusnya disikapi dengan cara menutup tempat jualan online-nya. Justru dalam hal ini para pedagang dan penjual yang harus mulai beradaptasi dan menyesuaikan. Jika mereka sadar bahwa para pembeli kini belanjanya melalui online atau di marketplace tersebut, maka harusnya mereka mulai mengembangkan kemampuan mereka buat jualan dan menjajakan produknya secara online di marketplace-marketplace itu. Masalahnya, kedepannya marketplace ataupun penjualan secara digital ini akan menjadi sesuatu yang tak terbendung. Pemerintah tidak akan bisa membendung ataupun menutup pasar e-commerce ataupun berbagai marketplace yang tersedia hanya gara-gara pasar tradisionalnya sepi. Kalau mau dirunut, sepinya suatu pasar tradisional pun tidak melulu gara-gara adanya marketplace online. Bisa jadi produknya mereka tidak berkualitas, lokasinya yang salah ataupun kurangnya promosi. Dengan demikian, menutup marketplace online hanya gara-gara pasar tradisional yang mulai sepi tidaklah memecahkan masalah sama sekali. Selain itu, juga bukanlah langkah yang mencerdaskan. Sekali lagi, justru inilah kesempatan dan tantangan bagi para pedagang tradisional untuk mengembangkan kemampuan mereka buat jualan secara online. Selain perlu buat ikut menjajakan barangnya secara online, mereka pun perlu belajar jualan secara online pula. Masalahnya, marketplace online adalah masa depan yang tak bisa dibendung ataupun dihindari, apalagi ditutup. Lebih baik para pelaku pasar tradisional lah yang menyesuaikan dan belajar daripada menuntut pasar online ini ditutup. Demikianlah dari saya, Anthony Tio Martin, license trainer dari Mini York Shop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

mana kita secara sadar meningkatkan kesadaran diri kita terhadap beberapa kondisi yang kita temui di media digital ya. Tua diharapkan semakin peduli kepada anak-anaknya, juga semakin membatasi tontonan-tontonan anak. Kemudian anak-anak juga mahasiswa juga semakin bijak dalam menggunakan media digital. Jadi selama itu media digital digunakan kepada hal-hal yang positif, silahkan kalau menurut saya. Akan tetapi kalau sekiranya media digital itu dilakukan atau dipergunakan kepada hal-hal yang negatif, mending jangan dilakukan. Mari kita melek digital, akan tetapi melek digital kita akan lebih ramah, lebih produktif dengan hal-hal yang bisa kita manfaatkan secara positif.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Di sebuah khutbah Jumat, sang khatib memilih topik khutbahnya soal kehidupan saat ini. Sang khatib memulai khutbahnya. Seorang anak berusia 10 tahun, namanya Umar. Dia anak pengusaha sukses yang kaya raya. Oleh ayahnya, si Umar disekolahkan di SD Internasional paling bergengsi di Jakarta. Tentu bisa ditebak bayarannya sangat mahal. Tapi bagi si pengusaha tentu bukan masalah, uangnya berlimpah. Si ayah berpikir kalau anaknya itu harus mendapat bekal pendidikan terbaik di semua jenjang agar anaknya kelak menjadi orang yang sukses mengikuti jejaknya. Suatu hari istrinya memberitahu kalau Sabtu depan si ayah diundang menghadiri acara Father's Day di sekolah Umar. "Waduh, saya sibuk mah. Kamu aja deh yang datang." Begitu ucap si ayah kepada istrinya. Bagi dia, acara beginian sangat gak penting dibanding urusan bisnis besarnya. Tapi kali ini istrinya marah dan mengancam. Sebab sudah sekian kalinya si ayah tidak pernah mau datang ke acara anaknya itu. Dia malu karena anaknya selalu didampingi ibunya, sedang anak-anak yang lain selalu didampingi ayahnya. Nah, karena diancam istrinya, akhirnya si ayah mau juga hadir meski agak ogah-ogahan. Father's Day adalah acara yang dikemas khusus di mana anak-anak saling unjuk kemampuan di depan ayahnya masing-masing. Karena ayah si Umar ogah-ogahan, maka dia memilih duduk di paling belakang. Sementara para ayah yang lain, terutama yang masih muda-muda, berebut duduk di depan agar bisa menyemangati anak-anaknya yang tampil di panggung. Satu persatu anak-anak menampilkan bakat dan kebolehan masing-masing. Ada yang menyanyi, ada yang menari, membaca puisi, pantomim, ada pula yang memamerkan lukisannya dan lain-lain. Semua mendapat aplaus yang gegap gembita dari ayah mereka. Tibalah giliran si Umar dipanggil gurunya untuk menampilkan kebolehannya. "Mister, bolehkah saya panggil Pak Arif?" tanya si Umar kepada gurunya. Pak Arif adalah guru mengaji untuk kegiatan ekstrakurikuler di sekolah itu. "Oh, boleh," begitu jawab gurunya. Dan Pak Arif pun dipanggil ke atas panggung. "Pak Arif, bolehkah Bapak membuka kitab suci Al-Quran surat 78, An-Naba?" Begitu Umar meminta kepada guru ngajinya. "Tentu saja boleh, Nak," jawab Pak Arif. "Tolong Bapak perhatikan apakah bacaan saya ada yang salah, Pak." Lalu si Umar mulai melantunkan surat An-Naba tanpa melihat Al-Quran dengan lantunan irama yang persis seperti bacaan Syekh Asy-Syudais, Imam Besar Masjidil Haram. Semua hadirin diam terpaku mendengarkan bacaan Umar yang mendayu-dayu, termasuk ayah si Umar yang duduk di belakang. "Stop. Kamu telah selesai membaca ayat 1 sampai dengan 5 dengan sempurna. Sekarang coba kamu baca ayat 9. Begitu kata Pak Arif yang tiba-tiba memotong bacaan Umar. Lalu Umar pun membaca ayat 9. "Stop. Coba sekarang baca ayat 21. Lalu ayat 33. Setelah usai Umar membacanya, lalu kata Pak Arif, "Sekarang kamu baca ayat 40, ayat terakhir." Si Umar pun membaca ayat ke-40 tersebut sampai selesai. "Subhanallah, kamu hafal surat An-Naba dengan sempurna, Nak." "Begitu," kata Pak Arif sambil mengucurkan air matanya.
Para hadirin yang muslim pun tak kuasa menahan air matanya. Lalu Pak Arif bertanya kepada Umar, "Kenapa kamu memilih menghafal Al-Quran dan membacakannya di acara ini, nak? Sementara teman-temanmu unjuk kebolehan yang lain. Kenapa?" Begitu tanya Pak Arif penasaran. "Begini Pak Guru, waktu saya malas mengaji dan mengikuti pelajaran Bapak, Bapak menegur saya sambil menyampaikan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, 'Siapa yang membaca Al-Quran, mempelajarinya dan mengamalkannya, maka akan dipakaikan mahkota dari cahaya pada hari kiamat. Cahayanya seperti cahaya matahari dan kedua orang tuanya dipakaikan dua jubah kemuliaan yang tidak pernah didapatkan di dunia.' Keduanya bertanya, 'Mengapa kami dipakaikan jubah ini?' Dijawab, 'Karena kalian berdua memerintahkan anak kalian untuk mempelajari Al-Quran.' Pak Guru, saya ingin mempersembahkan jubah kemuliaan kepada ibu dan ayah saya di hadapan Allah di akhirat kelak. Sebagai seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, semua orang terkesiap dan tidak bisa membendung air matanya mendengarkan ucapan anak berumur 10 tahun tersebut. Di tengah suasana hening tersebut, tiba-tiba terdengar teriakan 'Allahu Akbar' dari seorang yang lari dari belakang menuju ke bangku. Ternyata dia ayah si Umar, yang dengan tergopoh-gopoh langsung menubruk sang anak, bersimpuh sambil memeluk kaki anaknya. 'Ampun anakku, maafkan ayah yang selama ini tidak pernah memperhatikanmu, tidak pernah mendidikmu dengan ilmu agama, apalagi mengajarimu mengaji,' ucap sang ayah sambil menangis di kaki anaknya. 'Ayah menginginkan agar kamu sukses di dunia anakku. Ternyata kamu malah memikirkan kemuliaan ayah di akhirat kelak. Ayah malu anakku,' ujar sang ayah sambil menangis tersedu-sedu. 'Subhanallah, subhanallah.' Sampai di sini terlihat sang khatib mengusap air mata yang mulai jatuh. Semua jemaah pun terpana dan juga mulai meneteskan air matanya. Di antara jemaah pun bahkan ada yang tidak bisa menyembunyikan suara isak tangisnya. Entah apa yang ada di benak jemaah yang menangis itu. Mungkin ada yang merasa berdosa karena menterlantarkan anaknya. Mungkin merasa bersalah karena lalai mengajarkan agama kepada anaknya. Mungkin juga menyesali karena tidak mengajari anaknya mengaji. Atau merasa berdosa karena malas membaca Al-Quran yang hanya tergeletak di rak buku. Dan semua dengan alasan sibuk urusan dunia. Kita sering lalai dengan urusan akhirat dan lebih sibuk dengan urusan dunia. Padahal kita tahu kalau kehidupan akhirat jauh lebih baik dan kekal daripada kehidupan dunia yang remeh-temeh ini, penuh senda gurau dan sangat singkat. Seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, surat Al-An'am ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.

dan tiadalah kehidupan di dunia ini selain dari main-main dan senda gurau belaka. Dan sungguh, kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidakkah kamu memahaminya? Semoga ini bermanfaat khususnya buat saya pribadi. Saya Edi S. Abdul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian pada acara hari ini, hari Selasa di lebar yang ke-22 di bulan September di tahun 2026. Esok kita akan jumpa kembali di frekuensi FM yang sama di 101.3 MHz tepat pukul 05 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Dan akhirnya saya Halilima wakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, selamat berjumpa kembali bersama kami untuk mengantar siaran program hari ini, Rabu 23 September 2026. Siaran kami, Radio Republik Indonesia, stasiun produksi RRI Sampang, frekuensi FM 100,8 MHz. Dari Jalan Ngomborjol, Sampang Madura, kami ucapkan selamat mengikuti, salam sejahtera, mantapkan langkah dan keinginan, raih kesuksesan, dan tetap merdeka.

sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia.

كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما لا يحل

0: Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat RRI yang dirahmati oleh Allah, untuk kesempatan kali ini Al-Fakir ingin menyampaikan tentang dahsyatnya taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami mengutip dari kitab Nasaihul Ibad. Beliau mengutip hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, barang siapa yang keluar dari hinanya maksiat menuju mulianya taat, maka kata Kanjeng Nabi, orang itu akan diberikan kecukupan oleh Allah dengan tanpa harta, tanpa memikirkan harta, atau orang itu akan dicukupkan oleh Allah dalam urusan hartanya. Maksudnya, orang itu akan ditenangkan hatinya, yang pertama. Yang kedua, bagi orang yang selalu taat kepada Allah dalam apa yang diperintahkan oleh Allah, yang kedua, Allah akan menguatkan orang itu dengan tanpa tentara. Maksudnya seperti apa? Maksudnya Allah akan memberikan pertolongan dengan kekuatan Allah. Kemudian yang ketiga, Allah akan memenangkan orang itu terhadap musuhnya dengan tanpa golongan atau dengan tanpa oknum, yang mana Allah akan menolong mereka semua dengan diri Allah. Allah akan menolong dengan sendirinya. Dari hadis ini, mari kita preteli satu-satu tentang dahsyatnya taat. Yang pertama, kata Rasulullah, orang yang keluar dari hinanya maksiat, maksudnya adalah orang yang mau untuk tidak bermaksiat kepada Allah, dan dia maunya itu hanya taat kepada Allah. Perlu kita ketahui bahwa orang yang bermaksiat kepada Allah, maka orang itu akan hina di sisi Allah. Tetapi orang yang mau taat kepada Allah, maka orang itu akan mulia di sisi Allah. Saya contohkan bahwa maksiat itu memang benar-benar bahaya. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah itu mengatakan bahwa seorang raja itu bisa menjadi budak sebab dia itu mengikuti hawa nafsunya, sebab dia itu bermaksiat kepada Allah. Contohnya adalah peristiwa yang ada di sekitar kita. yang baru-baru ini ada seseorang yang menurut pandangan manusia dia itu seorang gus, seorang kiai, seorang dosen, seorang dokter. Itu kok ternyata mencabuli mahasiswanya, mencabuli pasiennya, mencabuli santrinya. Maka maksiat itu, maksiat yang dilakukan oleh mereka semua, yang aslinya dia seorang dokter, yang aslinya dia seorang profesor atau dosen, yang aslinya dia seorang gus, tapi karena dia maksiat, dia mengikuti syahwatnya, maka seorang dokter, seorang gus, seorang kiai itu akan menjadi seseorang yang ada di tingkatan bawah. Maksudnya seperti apa? Kalau kita melakukan maksiat, kita akan hina di mata Allah. Bisa jadi kita juga ikut hina di mata manusia. Ada seseorang yang tidak bisa berhenti untuk mengkonsumsi narkotika, yang mana itu dilarang oleh agama, dilarang oleh Allah, dilarang oleh Rasulullah. Ternyata kok dilakukan. Walaupun dia seorang yang tinggi pangkatnya, tapi dia akan hina di mata Allah. Makanya oleh Rasulullah dikasih ancer-ancer, dikasih rute bahwa orang yang mau meninggalkan maksiat menuju taat, maka Allah akan buat seseorang itu menjadi mulia. Maka gimana? Apa yang didapatkan oleh seseorang yang mau taat kepada Allah, atau orang yang mau meninggalkan maksiat, yang mana maksiat itu akan menjadikan seseorang itu menjadi orang hina, dan amal taat, pekerjaan yang melalui atau menimbulkan ketaatan kepada Allah, maka pekerjaan itu akan menjadikan orang itu mulia. Maka Allah akan memberikan tiga hal kepada orang yang mau selalu taat kepada Allah. Yang pertama, kata Rasulullah, orang itu akan dicukupkan oleh Allah dengan tanpa harta. Maksudnya seperti apa? Maksudnya adalah Allah akan membuat orang itu tenang hatinya. Kita tahu para muslimin yang dirahmati oleh Allah, kita tahu bahwa ketenangan jiwa, ketenangan hati kita itu tidak bisa disangkut pautkan dengan harta. Tidak bisa. Apa karena orang kaya itu bisa tenang hidupnya? Oh tidak, belum tentu. Belum tentu. Makanya kata Rasulullah, orang itu akan dibuat oleh Allah cukup dengan tanpa, merasa cukup dengan tanpa harta. Kita tahu bahwa orang itu bahagia karena banyak harta. Tidak serta-merta seperti itu. Karena banyak orang kaya tapi ternyata keluarganya hancur, anaknya amburadul, gak bisa diatur, sumpama. Banyak. Tapi kalau orang yang mau taat kepada Allah, maka kata Rasulullah, orang itu akan dicukupkan oleh Allah. Seperti itu. Walaupun tidak terlalu kaya, tapi selalu ada. Mau beli beras, ada. Mau beli motor, ada. Mau beli mobil ada, semua yang diinginkan ada. Itu adalah bagian dari pemberian Allah terhadap orang yang taat. Kemudian yang kedua, dahsyatnya taat kepada Allah adalah Allah akan menguatkan orang itu dengan tanpa tentara. Maksudnya seperti apa? Maksudnya Allah akan memberikan kekuatan pada diri orang itu dengan tanpa tentara atau dengan tanpa orang lain. Kita tahu bahwa di dalam perang Badar, orang muslim itu jumlahnya 313. Kemudian orang non muslim itu ternyata lebih dari 3000. Bayangin, 300 melawan 3000 atau 30.000 atau 3000 lah. Seumpama, bayangin satu orang melawan 3 orang. Kalau kita pikir secara naluri, itu jelas orang Islam akan kalah. Kenapa akan kalah? Karena orang Islam waktu itu jumlahnya 313, sedangkan non-Muslim itu jumlahnya 3000. Orang Islam waktu itu belum jago dalam peperangan dan belum lengkap senjatanya. Tapi orang kafir, semua makanannya ada, gizinya ada, kuat ototnya, semua. Tapi apalah, karena berkatnya taat kepada apa yang diperintahkan oleh Allah atau Rasulnya, ternyata Allah memberikan kekuatan kepada orang-orang tentara-tentara muslim. Dengan cara apa? Dalam kitab sejarah dijelaskan, ternyata Allah di waktu perang itu mengirimkan malaikat untuk menemani para tentara-tentara muslim atau pasukan muslim, sehingga yang dilihat oleh tentara non-muslim atau orang kafir waktu itu ternyata bukan 313 tapi puluhan ribu. Nah, itu bukti bahwa kalau kita mau taat kepada Allah, Allah akan memberikan kekuatan kepada orang itu. Dari cerita yang barusan itu bisa kita simak bahwa memang benar, kalau Allah sudah memberikan kekuatan kepada seseorang, maka jelas orang itu akan menang. Jelas itu akan menang. Itu yang kedua dari dahsyatnya taat. Kemudian yang nomor tiga adalah Allah akan memberikan kemenangan terhadap musuh-musuhnya dengan tanpa golongan atau dengan tanpa jamaah, yang mana orang itu akan ditolong langsung oleh Allah. Apapun yang menjadi kendala bagi orang itu, maka Allah akan menolongnya. Semua kesulitan-kesulitan yang dia alami itu mesti ada jalan keluarnya. Sesuai yang ada di Al-Qur'an, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Bahwa orang yang mau bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan orang itu selalu punya jalan keluar dari setiap masalah yang dihadapi. Maksudnya seperti apa? Maksudnya adalah bahwa ketika kamu semua memang benar-benar taat kepada Allah, mau berbakti kepada Allah, maka Allah tidak akan membiarkanmu sendirian. Allah pasti menolongmu di saat kamu lagi sedih-sedihnya, atau kamu lagi muram-muramnya, suram, lagi suram, ini punya masalah kok tidak ada jalan keluarnya. Tidak akan, asalkan kamu mau selalu taat kepada Allah. Kenapa? Karena memang kita yang mau taat kepada Allah, takwa kepada Allah. Takwa itu kalau di dalam kitab-kitab umumnya pengertiannya adalah mau mengikuti segala apa yang diperintah oleh Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah. Itu namanya takwa. Makanya kata Allah di dalam Al-Qur'an, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menjadikan kehidupannya itu selalu punya jalan keluar. Contoh, dia punya masalah tentang harta seumpama, maka jelas Allah akan memberikan harta itu. Kemudian dia punya masalah karena anaknya nakal seumpama, Allah tidak akan membiarkan seperti itu. Allah akan memberikan jalan keluar dalam segala masalah yang dihadapi. Kemudian ayat selanjutnya ternyata wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Orang yang mau takwa kepada Allah atau taat kepada Allah, mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah, maka kata Allah, Allah akan memberikan rizki kepada orang itu dengan tanpa hisab atau dengan tanpa disangka-sangka. Jadi seumpama saya adalah orang yang bertakwa kepada Allah, kemudian di hati saya kemudian kok ternyata pengen sarung BHS seumpama. Ternyata dua hari atau satu hari dari kepengennya saya itu ternyata ada orang yang nganterin sarung itu. Nah itu namanya rizki yang tidak disangka-sangka. Seumpama saya mau makan sate seumpama. Nah ternyata satu hari atau dua hari kemudian ternyata ada orang yang mengundang atau ada orang yang mengantarkan sate. Jadi memang rizki yang tidak disangka-sangka itu memang Allah akan selalu berikan kepada orang yang mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari apa yang sudah saya sampaikan dari awal, bahwa kalau kamu masih suka untuk melakukan maksiat, maka Allah akan membuat dirimu hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kamu semua mau berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kamu semua akan dibuat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga apa yang saya sampaikan dari awal sampai akhir bisa bermanfaat kepada saya sendiri pada khususnya, dan semoga apa yang disampaikan oleh saya dari awal sampai akhir ini bisa bermanfaat kepada orang lain pada umumnya. Dari saya pribadi, kalau ada kata-kata yang kurang berkenan di hati para antum sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mutiara Pagi Pro 1.

Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

0: Baik pemirsa, masih tetap bersama di Pro 1 RRI Sampang. Sebentar lagi kita akan menuju RRI Sumeneb untuk menyebut berita pagi. Tetap stay tune di Pro 1 Sampang FM 100,8 MHz.
1: Pernahkah melihat angka seperti 10K, 50K, atau 100K di media sosial atau platform digital? Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo, yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu kiloi, yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000, dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.
2: Mutiara Pagi, Pro 1.

Muhammad benar-benar memiliki akhlak yang mulia. Sandal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukanlah sandal para raja dan kaisar, namun sekedar sandal jepit biasa yang terbuat dari kulit. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, sandal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki dua tali ikatan. Hadis riwayat Bukhari. Dalam riwayat lain, suatu hari Anas bin Malik keluar rumah menemui kami. Ia memakai sandal kulit yang tidak berbulu dan terdapat dua tali ikatan. Thabit Al-Bunani menuturkan kepadaku dari Anas bin Malik, beliau berkata, dua sandal tersebut adalah milik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah the perfect man, contoh teladan kita. As-Shodiqul Masduq.

0: update informasi dari seluruh kawasan Madura. Segera Anda ikuti Berita Pagi. Berita Pagi. Berita Pagi.
1: Sportifikasi itu kan diperuntukkan untuk stunting, biasanya seperti itu. Dan berasnya mengandung zinc. Dan itu kurang lebih 2 tahun yang lalu kita dapat bantuan itu.
2: Saya sudah menginstruksikan jajaran saya untuk koordinasi dengan teman-teman TNI dari pemerintahan kabupaten untuk sama-sama kita bersinergi membantu masyarakat yang keterbatasan.
3: Selamat pagi pendengar, pukul 6 waktu Indonesia Barat kita ikuti berita pagi. Rabu 23 September, saya Gita Yu menyampaikan informasi selengkapnya. Beras fortifikasi untuk mendukung pemenuhan gizi masyarakat memiliki harga lebih tinggi dibanding beras biasa. Di Sampang, pengawasan harga peredarannya terus dilakukan, termasuk rencana bantuan benih untuk tahun depan. Hairul Umam melaporkan.
4: Harga dan peredaran beras fortifikasi di Kabupaten Sampang, Madura menjadi perhatian pemerintah daerah. Dari hasil pemantauan di pasaran, harga beras yang memiliki tambahan kandungan gizi tersebut relatif lebih tinggi dibandingkan beras konsumsi biasa. Harganya mencapai Rp18.000 per kilogram, sedangkan beras biasa dengan harga Rp16.000 per kilogram. Karena itu, pengawasan secara berkala dilakukan untuk memantau perkembangan harga dan ketersediaan beras di pasaran. Staf Bidang Perdagangan Diskopindag Sampang Imam Sufriyadi mengatakan beras fortifikasi memiliki tambahan kandungan gizi dan ditujukan untuk membantu memenuhi kebutuhan nutrisi masyarakat, termasuk mendukung penanganan stunting. Menurutnya, karakteristik tersebut menjadi salah satu faktor yang membuat harga beras fortifikasi lebih tinggi dibandingkan beras biasa di pasaran.
5: Tidak, hasilnya ini memang aneh. Untuk harga memang tinggi. Harga itu memang tinggi dia karena beras khusus gitu loh. Untuk mengatasi anak-anak stunting gitu loh. Dan masyarakat stok PES tidak dimangunan rong tengah. Mentak kan ora beli duit kan. Mun premium lu akan beda ke 16, beda ke 14 gitu ya.
4: Sementara itu, BLT Kepala Disperta KP Sampang Nurdin mengatakan pemerintah Kabupaten Sampang berencana kembali mengajukan bantuan benih beras fortifikasi kepada pemerintah pusat pada 2027. Pengajuan didasarkan pada data wilayah yang masih memiliki kasus stunting dari Dinas Kesehatan, sehingga penanaman dapat diarahkan kepada kelompok tani di sekitar wilayah tersebut.
1: Beras fortifikasi itu kan diperuntukkan untuk stunting, biasanya seperti itu, ya. Dan berasnya mengandung zinc. Dan itu kurang lebih 2 tahun yang lalu kita dapat bantuan itu benihnya kan ditanam oleh kelompok tani itu. Memang rasanya itu beda, Mas. Ya. Misalnya ya kurang suka lah karena apa? Cia katanya itu, Mas. Rasanya itu, Mas. Tapi itu bagus untuk stunting. Nah, tahun 2027 ini kita coba ke Dinkes tanya wilayah yang stunting itu. Nah, biar kelompok-kelompok yang dekat dengan wilayah stunting itu bisa menang.

0: Andi Amran Sulaiman mengungkap peredaran produk yang diduga tidak sesuai klaim dalam kemasan. Hasil pemeriksaan menunjukkan 25 dari 27 total merek beras fortifikasi tidak memenuhi syarat. Dua lainnya memenuhi ketentuan. Lalu apa perbedaan beras fortifikasi dengan medium dan premium yang lebih sering ditemui di pasaran? Pimpinan Perumbulok Madura Abu Bakar Asyidik menyampaikan peraturan Badan Pangan Nasional nomor 2 2023 ada spesifikasi beras mulai dari medium hingga khusus. Dalam beras khusus salah satunya adalah beras fortifikasi.
1: Beras fortifikasi sendiri itu apa sih? Beras fortifikasi itu merupakan beras, baik itu dalam bentuk spesifikasi premium atau medium, yang ditambahkan dengan tambahan fortifikan atau kernel fortifikan yang di dalamnya itu mengandung tambahan-tambahan gizi, mulai dari vitamin B1, vitamin B12, zat besi, seng, dan juga asam folat.
0: Ia mengatakan beras fortifikasi memiliki banyak nilai manfaat, diantaranya meningkatkan pemenuhan kebutuhan gizi dan mencegah stunting. Berikut tanggapan harapan masyarakat ditemukannya beras fortifikasi yang bermasalah.
2: Saya Hasani di Sumenep. Menurut saya, bukan hanya di Madura saja beras fortifikasi bermasalah yang beredar, dijual bebas dengan beragam merek beras. Coba sering-sering lakukan sidak di pasar-pasar, supermarket, atau swalayan, pasti banyak ditemukan beras yang tidak sesuai dengan SNI, tidak sesuai kandungan gizi, kalau konsumen banyak yang kurang paham.
3: Beberapa waktu belakangan ini ramai tentang beras fortifikasi, yaitu beras yang ditambah, katanya ditambah vitamin, zat besi, dan semacamnya. Namun, beberapa waktu yang lalu, Menteri Amran ini menarik 25 merek beras fortifikasi yang ternyata ada unsur kecurangan lah dalam tanda kutip di situ. Bagaimana dengan di Sumenep sendiri pada khususnya? Saya berharap dinas terkait ini segera turun ke lapangan untuk mengecek apakah di Sumenep ini beredar 25 merek tersebut gitu loh.
4: Saya Muhammad Sahlan di Sumenep. Menurut saya, pada umumnya beras yang sudah diproses secara umum aman dikonsumsi. Namun banyak masyarakat tidak paham tentang beras fortifikasi itu. Tahunya sebagian konsumen hanya beli beras. Merek juga kebanyakan tidak paham. Ini tugas pemerintah untuk edukasi masyarakat.

0: Pengawasan beras fortifikasi perlu diperketat, memastikan kandungan gizinya sesuai standar dan aman dikonsumsi, menjadi topik buletin berita pagi hari ini, ditulis dan dibacakan oleh Rukaya Zain.
1: Pendengar dan pemirsa RRI Sumenepnet, pengawasan terhadap beras fortifikasi perlu diperketat, terutama setelah pemerintah menemukan 25 dari 27 merek yang diperiksa tidak memenuhi ketentuan kandungan gizi. Temuan ini patut menjadi perhatian karena beras fortifikasi bukan sekedar komoditas pangan biasa, tetapi memiliki tambahan vitamin dan mineral yang diklaim untuk membantu memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan pengawasan tidak boleh berhenti pada harga dan ketersediaan di pasaran. Pemerintah juga perlu memastikan kandungan dalam beras benar-benar sesuai dengan informasi pada kemasan. Sebab masyarakat yang membeli beras fortifikasi dengan harga lebih tinggi tentu memiliki harapan memperoleh manfaat gizi sesuai yang dijanjikan. Di Kabupaten Sampang, harga beras fortifikasi yang mencapai sekitar Rp18.000 per kilogram lebih tinggi dibandingkan beras biasa sekitar Rp16.000 per kilogram juga perlu mendapat perhatian. Jangan sampai harga yang lebih mahal tidak diikuti dengan jaminan mutu dan kandungan gizi yang sesuai standar. Karena itu, pengawasan perlu dilakukan secara berkala, mulai dari proses produksi, kandungan gizi, pelabelan, distribusi, hingga produk yang sampai ke tangan konsumen. Pemerintah juga perlu memberikan informasi yang mudah dipahami masyarakat agar konsumen dapat membedakan produk yang memenuhi standar dan yang tidak. Rencana Pemkab Sampang mengajukan bantuan benih beras fortifikasi pada 2027 juga perlu dibarengi

0: pendampingan kepada petani dan pengawasan kualitas hasil produksi. Penanaman yang diarahkan ke wilayah yang masih memiliki kasus stunting dapat menjadi langkah untuk mendekatkan sumber pangan bergizi kepada masyarakat yang membutuhkan. Namun, aspek penerimaan masyarakat juga tidak boleh diabaikan. Jika sebagian warga masih kurang menyukai rasa beras fortifikasi, pemerintah perlu memperkuat edukasi sekaligus mendorong inovasi agar produk tersebut lebih mudah diterima. Pada akhirnya, keberhasilan beras fortifikasi tidak cukup diukur dari banyaknya produk yang beredar. Yang lebih penting adalah memastikan kandungan gizinya benar, harganya terjangkau, distribusinya tepat sasaran, dan masyarakat memperoleh manfaat sesuai tujuan program. Pengawasan yang konsisten menjadi kunci agar beras fortifikasi benar-benar menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Sekian komentar, selamat pagi.
1: Anda masih bersama Berita Pagi RRI Sumeneb berjejaring dengan Sampang, serta dapat diakses melalui rri.co.id, RRI Digital, YouTube RRI Sumeneb Net. Kami beralih ke info lain. Polresta Sumeneb menyalurkan 12.000 liter air bersih kepada 40 KK di Dusun Marang, Desa Larangan Barma, Batu Putih, untuk membantu warga memenuhi air selama musim kemarau. Muhammad Imam Muhlis melaporkan.
2: Polresta Sumeneb menyalurkan 12.000 liter air bersih kepada sekitar 40 kepala keluarga di Dusun Marang, Desa Larangan Barma, Kecamatan Batu Putih. Bantuan air bersih tersebut disalurkan langsung ke Polresta Sumeneb, Kombespol Ari Indra Sentanu, bersama jajarannya menggunakan 2 unit truk tangki. Kapolresta Sumeneb menjelaskan, penyaluran bantuan dilakukan sebagai bentuk kepedulian Polri terhadap masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih akibat dampak musim kemarau. Menurutnya, air bersih merupakan kebutuhan dasar masyarakat, sehingga perlu mendapat perhatian, terutama bagi warga di wilayah yang mengalami keterbatasan sumber air. Selain menyalurkan bantuan, Kapolresta Sumeneb juga berdialog dengan warga untuk mengetahui secara langsung kondisi serta kebutuhan masyarakat yang terdampak kekeringan. Kegiatan tersebut diharapkan bisa membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari warga, sekaligus memperkuat kepedulian dan semangat gotong royong dalam menghadapi dampak musim kemarau.
3: Saya sudah menginstruksikan jajaran saya untuk koordinasi dengan teman-teman TNI dari pemerintahan kabupaten untuk sama-sama kita bersinergi membantu masyarakat yang keterbatasan atau kesulitan terkait dengan masalah air bersih.
4: Kita ketahui bersama air bersih kan memang kebutuhan dasar manusia untuk berkesenambungan kesehatan dan kesejahteraan. Ya. Jadi di balik kekurangan ini mohon maaf yang sebesar-besarnya, namun insya Allah pelan-pelan nanti kita ratakan wilayah-wilayah yang memang butuh air bersih.
2: Warga Dusun Marang menyambut baik bantuan air bersih tersebut karena bisa meringankan kesulitan masyarakat yang mengalami keterbatasan pasokan air dalam beberapa waktu terakhir. Kombespol Ari Indra Sentanu menegaskan, Polresta Sumeneb terus berupaya hadir memberikan pelayanan dan bantuan kepada masyarakat, khususnya warga yang membutuhkan di tengah kondisi kekeringan. Imam Muhlis melaporkan.
1: Dalam menghadapi kekeringan, BPBD Sampang mengatakan pengeboran sumur harus berbasis pemetaan potensi air. Alvin Wairi melaporkan.
5: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sampang menegaskan bahwa proyek pengeboran sumur untuk mengatasi kekeringan tidak bisa dilakukan secara sembarang. Langkah mitigasi ini memerlukan kajian mendalam guna memastikan ketersediaan sumber air di titik lokasi yang dituju. Kepala Pelaksana BPBD Sampang Fajar Taufikur Rahman menjelaskan bahwa langkah tersebut merupakan respon atas arahan Gubernur Jawa Timur terkait upaya penanganan kekeringan secara berkelanjutan. Kendati demikian, pencarian titik sumber air memiliki tantangan tersendiri di lapangan.
6: Tantangan dari BPBD Sampang. Nah, untuk pengeboran kita harus mencari mata air dulu. Ada enggak sekitar sini untuk mata airnya? Kalau enggak ada ya enggak bisa.
5: Sementara berdasarkan data BPBD Sampang, saat ini terdapat sedikitnya 78 desa yang tersebar di 12 kecamatan pada wilayah setempat yang masuk dalam kategori daerah kering kritis. Melihat siklus kekeringan yang terjadi setiap tahun, BPBD menilai bahwa distribusi air bersih darurat saja tidak cukup. Pemerintah kini memprioritaskan pengembangan sumber air permanen sebagai strategi jangka panjang seperti pembangunan sumur bor.
1: Kemasan dinilai menjadi salah satu kunci meningkatkan nilai jual UMKM di Sumenep selain melindungi produk, kemasan juga menjadi identitas dan kesan pertama yang dilihat konsumen. Ketua GUW Sumenep Nia Kurnia mengatakan keterbatasan sumber daya masih menjadi tantangan pelaku UMKM karena pemilik usaha sering merangkap berbagai pekerjaan, mulai produksi hingga pemasaran. Pelaku UMKM perlu memanfaatkan berbagai program pemerintah untuk mengembangkan usahanya.
7: Apa yang kita olah akan menjadi mahal dan keren apabila packagingnya itu menunjang. Kita bisa lihat salah satu contoh itu dari singkong yang dikemas di warung dengan plastikan kosong, tidak ada brand, itu harganya akan berbeda ketika dia sudah ada di toko atau ada di Domar atau di Alfamart dengan bahan baku yang sama, kualitas yang sama, hanya beda packaging, harganya itu akan jimpang.
1: Nia menilai pengembangan UMKM tidak cukup hanya mengejar penjualan, tetapi juga perlu memperhatikan kualitas produk pemasaran agar mampu bersaing. Sementara itu, pemateri Diskop UKM Perindak Sumenep Suci Prawirasari mengatakan kemasan merupakan pintu pertama konsumen dalam memilih produk. Karena itu, pelaku UMKM perlu memberikan label dan menggunakan kemasan yang sesuai dengan karakter produknya.
8: Jadi memang seringkali ya, ibu-ibu, masalah yang sering kita hadapi dari produk itu kemasan, ya ibu ya. Kadang kemasannya ya ala kadarnya ibu, apa adanya seperti itu. Tapi jangan khawatir, UMKM memang dari segi resource, sumber daya alamnya, sumber daya manusia terbatas ya.
1: Suci menjelaskan kemasannya lebih menarik dapat meningkatkan nilai produk meskipun bahan bakunya sama. Contohnya produk berbahan singkong yang dikemas sederhana tapi memiliki nilai jual yang berbeda ketika dikemas. Menurutnya Sumenep memiliki banyak produk potensial, mulai olahan pertanian, perikanan, kelautan, dan kerajinan. Potensi ini perlu didukung inovasi kreativitas agar produk lokal memiliki nilai tambah dan mampu menjangkau pasar yang luas. Karena itu peningkatan kualitas kemasan, penguatan merek, pemanfaatan program pemerintah perlu berjalan agar UMKM Sumenep semakin berkembang dan berdaya saing. Pemkab Sumenep terus mempersiapkan pengisian jabatan kepala sekolah di sejumlah satuan pendidikan. Sekitar 150 calon kepala sekolah telah memenuhi tahapan awal dan diprioritaskan untuk diproses menuju pelantikan. Muhammad Ali melaporkan.
9: Pemerintah Kabupaten Sumenep menyiapkan sekitar 150 guru untuk memasuki tahapan pelantikan sebagai calon kepala sekolah di naungan Dinas Pendidikan atau Distrik Kabupaten Sumenep. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep Muhammad Iksan mengatakan, calon kepala sekolah yang telah memenuhi persyaratan administrasi akan diprioritaskan untuk diproses mendapatkan pertimbangan teknis sebelum pelantikan. Menurutnya, pelantikan ditargetkan dapat dilaksanakan pada Oktober 2026. Calon kepala sekolah tersebut berasal dari jenjang TK, SD hingga SMP. Iksan menyebutkan, pengisian jabatan kepala sekolah dilakukan untuk memenuhi kebutuhan satuan pendidikan, terutama SD dan SMP yang masih terdapat sejumlah sekolah dipimpin pelaksana tugas atau PLT.
10: Harapan kami, jadi kami nanti koordinasi dengan pusat, yang kita berharap betul agar menaf aplikasi ini memperlancar dan memang memudahkan, mengefisiensikan. Ya akan tetapi karena ini adalah hal baru, maka kita harus banyak untuk penyesuaian. Harapan kita secepat-cepatnya kekosongan kepala sekolah itu bisa tertutupi dan teratasi.
9: Ia menegaskan, calon yang masih memiliki kekurangan administrasi akan diproses setelah persyaratan dilengkapi. Dinas Pendidikan juga membuka kemungkinan pelaksanaan tahap berikutnya apabila kebutuhan kepala sekolah definitif belum seluruhnya terpenuhi.
1: Upaya penyelamatan pelestarian manuskrip bersejarah terus dilakukan di Sampang melalui gelaran festival literasi. Dinas Perpustakaan Karsipan Sampang menyerahkan sertifikat pendaftaran naskah kuno kepada para pemiliknya. Imam Fadilah melaporkan.
11: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Dispusip Kabupaten Sampang menyerahkan sertifikat pendaftaran naskah kuno kepada para pemiliknya dalam gelaran Festival Literasi 2026. Penyerahan sertifikat ini dilakukan setelah naskah-naskah kuno tersebut berhasil didaftarkan dan diunggah ke platform Khasanah Nusantara, Kastara milik Perpustakaan Nasional, Perpusnas. Kabid Perpustakaan Dispusip Sampang, Kurnia Supartina, menjelaskan bahwa total terdapat 19 naskah kuno yang telah didaftarkan pada Kastara sebagai bagian dari memori kolektif bangsa.
12: Menyerahkan beberapa sertifikat naskah kuno kepada pemiliknya karena sertifikatnya sudah keluar dari Kastara, dari Perpusnas yang sudah kita upload ke Kastara. dan sudah keluar sertifikatnya. Jadi kami serahkan kepada pemilik, gitu, pemilik naskah kuno. Ada beberapa naskah kuno yang sudah kita kirim, tapi yang keluar masih 8.
11: Sejauh ini terdapat 10 naskah yang telah terdaftar pada tahun 2025 dan 9 naskah pada tahun 2026. Dari seluruh naskah yang telah didaftarkan, terdapat 8 sertifikat yang telah diterbitkan. Dispusip Sampang menargetkan naskah kuno tersebut dapat diakses lebih luas oleh masyarakat umum melalui pangkalan data khusus Ingatan Kolektif Nasional, IKON, agar bisa diakses oleh seluruh masyarakat. Guna memperluas temuan naskah kuno di Kabupaten Sampang, Dispusip terus menggalakkan sosialisasi. Pada tahun ini, Dispusip secara khusus mengundang kalangan pondok pesantren yang berpotensi menyimpan banyak khasanah naskah kuno yang belum terdata. Ima Fadila melaporkan.

0: Dosen Pendidikan Jasmani Kesehatan Rekreasi PJKR UPI Sumenep Taufik Rahman meraih penghargaan Insan Olahraga Jatim. Berikut laporan Familia.
1: Dosen Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi PJKR Universitas PGRI UPI Sumenep Taufik Rahman berhasil meraih penghargaan sebagai insan olahraga berprestasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada peringatan Hari Olahraga Nasional HORNAS. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak atas dedikasi dan kontribusi Taufik dalam membina serta melahirkan atlet-atlet mahasiswa berprestasi baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional. Salah satu capaian prestisiusnya yakni mengantarkan mahasiswanya memperkuat tim nasional Indonesia hingga meraih medali perak pada ajang ASEAN University Games 2024. Taufik berharap penghargaan ini menjadi motivasi untuk tetap konsisten memberikan kemanfaatan bagi kemajuan olahraga baik di daerah maupun di lingkungan kampus.
2: Untuk datanya saya juga ini sih, tapi yang jelas kemarin saya memasukkan kriteria di sana kan, jadi dosen itu memang menekuni cabang olahraga dan bisa membuat mahasiswanya itu berprestasi. Lah yang saya deskripsikan itu atlet voli, di mana dari awal tahun 2014 sampai 2024 itu yang mereka akhirnya terpilih sebagai pemain ASEAN University Games dan mendapatkan medali perak di Surabaya waktu itu tahun 2024, itu yang saya ajukan. Nah, jadi portofolio sertifikat saya sebagai asisten pelatih waktu itu sama mahasiswa Universitas PGRI Sumenep itu ada 5 orang. Nah, itu yang saya ini kan.
1: Keberhasilan Taufik menembus seleksi penerima penghargaan tingkat provinsi ini juga mendapat apresiasi tinggi dari Rektor Universitas PGRI Sumenep, Asmoni. Prestasi tersebut dinilai Asmoni memberikan dampak positif yang signifikan terhadap reputasi kelembagaan kampus. Menurutnya, penghargaan ini bukan hanya capaian individu, akan tetapi juga membuktikan kualitas dosen yang ada berdampak besar pada kemajuan kampus.

Sekian berita pagi, produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Kritik dan saran bisa telepon di 0328665396, email rri@yahoo.com. Dari lantai 1 RIP Sumarjo 26 Sumenep, saya Gita Ayu bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari kebersamaan Anda. Selamat pagi.

0: Sumenep Pagi Ini. Sumenep Pagi Ini.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Loh, loh, loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Laper banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya, ya. Mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Selamat pagi pendengar setia RRI, apa kabar Anda hari ini? Semoga diberikan kesehatan di Rabu 23 September 2026. Saya Gita Ayu menemani Anda. Beberapa hari ini agak mendung ya, tapi kata orang mendung tidak berarti hujan. Oke, tapi kita lebih percaya omongan BMKG ya, karena kita akan menyimak dari Bapak Dibyo selaku observer untuk perakiran cuaca hari ini.
5: Halo, selamat pagi pendengar RRI. Berikut kami sampaikan perakiran cuaca harian untuk wilayah Kabupaten Sumeneb, Provinsi Jawa Timur, hari Rabu tanggal 23 September 2026 dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Cuaca di Kabupaten Sumeneb secara umum diperkirakan cerah berawan. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara mencapai 45 hingga 88%. Angin dominan bertiup dari arah timur dengan kecepatan maksimum hingga 41 km per jam. Waspadai potensi angin kencang yang dapat terjadi secara tiba-tiba dan berpotensi memicu pohon tumbang maupun dan patah. Untuk kondisi tinggi gelombang laut di perairan sekitar Sumeneb diperkirakan dalam kategori rendah berkisar antara 0,9 hingga 1,5 meter. Waspadai potensi tinggi gelombang berpeluang menjadi 1,25 hingga 2,5 meter pada perairan Kepulauan Kangean bagian timur dan selatan, perairan Sumeneb bagian utara, perairan Kepulauan Sapudi bagian utara. Pelaku moda transportasi laut diimbau tetap memperhatikan perkembangan cuaca terkini dan selalu mengutamakan keselamatan pelayaran. Dan juga untuk pendengar RRI semuanya diimbau tetap jaga daya tahan tubuh saat beraktivitas di luar ruangan dan diimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang tiba-tiba. Jangan lewatkan informasi dan prospek cuaca terkini dan selalu ikuti informasi terbaru dari BMKG melalui website kami di www.bmkg.go.id serta aplikasi kami di info BMKG dan media sosial kami. Saya Radi Betriastio, observer dari BMKG Trunojoyo. Terima kasih dan sampai jumpa.
4: Oke, baik pendengar dari Pak Dibyo itu tadi, observer kita bersama dengan BMKG Kalengan Trunojoyo Sumeneb untuk update informasi cuaca ya. Kalau info nasionalnya Oktober baru diguyur hujan ya. Tapi kalau Kabupaten Sumeneb karena memang berbeda begitu ya pendengar. Tapi saya masih akan terus update. Kira-kira untuk Anda yang sudah kangen dengan hujan gitu ya, karena berkaitan dengan pertanian atau hal lainnya, pastikan Anda selalu menyimak informasi cuaca dari BMKG yang setiap pagi kami share. Anda juga bisa download aplikasinya untuk mengetahui detail dari masing-masing kecamatan di aplikasi BMKG. Oke, untuk harga komoditas bahan pokok wilayah Sumeneb dan sekitarnya saya coba hadirkan per kilonya, mulai dari beras tipe premium 15.450, beras medium 13.200, minyak gula dulu 18.000, minyak goreng curah 21.000, kemasan premiumnya 23.500, minyak kita 16.850. Daging sapi paha belakang 130, daging ayam ras 46.500, daging ayam kampung 80.000, telur ayam ras 25.000, telur ayam kampung 48.000. Ada juga cabe merah besar 22.500, cabe rawit merah 55.000, bawang merah 25.000, bawang putih 28.000.

0: Kalau datanya Bu, Anda melihat selama ini, saya rasa semuanya sudah paham mengenai stunting begitu sebelum menikah. Kalau faktanya di lapangan seperti apa Ibu? Apa sesuai atau memang masih ada yang masih belum paham betul gitu?
1: Saya melihat trennya justru begini, Mbak. Kalau stunting dalam artian program bagi ibu hamil dan anak, itu kan memang pemerintah dari zamannya Jokowi itu sudah jor-joran sekali untuk menurunkan angka itu dan memang berdampak sudah. Tapi kan yang ini yang akhirnya agak lupa itu kita menyiapkan pasangan ini dari sebelum gitu loh ya. Di Sumenep itu kan angka pernikahan dininya, dispensasi nikah itu trennya memang turun dari tahun 2022 sampai 2025 itu turun. Tapi itu tergolong tinggi di Jawa Timur gitu loh Pak. Jadi memang termasuk angka yang tinggi di secara administratif gitu ya, di Provinsi Jawa Timur itu Madura termasuk yang tinggi. Ini yang luput dari analisa pengambil kebijakan, bahwa sebenarnya untuk mengatasi stunting itu kan tidak cukup dari ibu itu hamil sama anaknya, tapi sebenarnya sebelum itu juga harus sudah dipersiapkan dengan baik. Pro 1.

0: 101.
1: Oke, terima kasih Anda masih stay tune pendengar fokus. Topik yang akan kita bahas ini di pagi hari ini adalah beras fortifikasi yang bermasalah gitu. Seperti apa pengawasannya di lapangan? Kita tiga narasumber ya nanti akan ngobrol bersama pimpinan Perum Bulog Madura, kemudian Kepala Kabak Perekonomian SDA Setda Sumenep, ada juga Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Wilayah Madura terkait beras fortifikasi. Nah, apa itu beras fortifikasi, pendengar? Ini beras yang dicampur dengan butiran khusus atau kernel kaya vitamin dan mineral untuk meningkatkan nilai gizinya. Seperti gizi mikro ya, seperti vitamin B, asam folat, zat besi, dan zinc. Tujuannya membantu memenuhi kebutuhan gizi kelompok rentan seperti ibu hamil, anak-anak, kemudian pencegahan stunting. Produk ini tetap dikonsumsi sebagai makanan pokok sehari-hari, bukan suplemen atau obat. Ini menurut data dari Kementerian Pertanian ya. Kemudian pemerintah juga melalui Kementerian Pertanian mengungkap ada temuan 25 merek beras fortifikasi yang diduga tidak sesuai standar kandungan gizi atau SNI. Nah, ini juga ditemukan dijual dengan disparitas harga yang sangat tinggi justru pendengar. Mencapai 57.000 per kilo ya, dari kisaran harga acuan sebesar 13.500 per kilonya. Wah, mahal sekali ya. Lebih dari 3 kali lipatnya nih pendengar untuk beras normal. Nah, pemerintah juga telah memerintahkan penarikan produk yang tidak sesuai dari peredaran dan memproses izin usahanya. Nah, kemudian ini sempat menjadi headline ya pendengar, karena Menteri Pertanian sendiri menemukan 25 merek beras fortifikasi yang diduga bermasalah. Kalau di Madura seperti apa perkembangannya? Kalau ini ya, menurut pimpinan Perum Bulog Madura Abu Bakar Asyidik menyampaikan, dalam peraturan Badan Pangan Nasional nomor 2 2023 ada spesifikasi beras yang medium hingga khusus, dan salah satunya fortifikasi ini. Dan dikatakan banyak nilai manfaat, diantaranya meningkatkan pemenuhan gizi dan mencegah stunting. Kemudian juga harganya di Sampang menjadi perhatian karena hasil pemantauan di pasaran memiliki tambahan nilai kandungan gizi relatif tinggi yang dibanding beras konsumsi lainnya. Harganya Rp18.000 per kilogram nih kalau di Sampang ya. Sedangkan harga beras biasa itu hanya Rp16.000, sekitar selisih 2.000-an ya per kilonya. Pengawasan secara berkala juga dilakukan untuk memantau perkembangan harga dan ketersediaan beras di pasaran. Pasaran di Sampang. Kalau staf bidang perdagangan di Diskopindag Sampang, Imam Sufriyadi juga mengatakan beras fortifikasi memiliki tambahan kandungan gizi dan ditujukan untuk membantu memenuhi kebutuhan nutrisi masyarakat termasuk mendukung penanganan stunting. Menurutnya karakteristik ini menjadi salah satu faktor yang membuat harga beras fortifikasi lebih tinggi dibanding beras biasanya kalau di pasaran. PLT Kadis Pertakapi Sampang Nurdin, Pemkab Sampang berencana kembali mengajukan bantuan benih, menurutnya benih beras fortifikasi kepada pemerintah pusat pada tahun depan ya. Ini didasarkan pada data wilayah yang masih memiliki kasus stunting dari Dinas Kesehatan. Sehingga penanaman dapat diarahkan pada kelompok tani di sekitar wilayah tersebut. Nurdin juga menambahkan sebagian masyarakat sebelumnya kurang menyukai beras fortifikasi karena rasanya berbeda dengan beras yang biasa dikonsumsi. Nah, mungkin Anda pernah mengkonsumsi beras ini ya, nanti Anda bisa komentar juga selepas kita menyatu bersama Pro 3, karena penanaman yang diharapkan ini dilakukan di wilayah dekat stunting begitu ya. Ini resolusi dari pemerintah untuk menekan stunting, untuk memperbaiki anak dengan gizi buruk. Salah satunya ada beras fortifikasi yang tidak hanya menerima jadinya, tetapi bibitnya juga diminta begitu ya untuk wilayah Sampang karena harapannya memang hasil panen dapat langsung dimanfaatkan oleh masyarakat. Sementara pengawasan harga dan peredaran beras tetap dilakukan oleh pemerintah. Namun pada faktanya di lapangan Menteri Pertanian sendiri ya yang Andi Amran ya, yang mempublikasikan ada 25 dari 27 merek beras fortifikasi yang dinyatakan tidak memenuhi syarat. Nah, itu nanti di Sumber Penyapa yang akan kita bahas bersama 3 narasumber yang kompeten. Saya juga undang Anda nanti. Jangan kemana-mana, kita jelang Warta Berita Pro 3, tepat pukul 7. Stay tune, saya Gita Ayu masih menemani Anda.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pendidikan tinggi itu harus memberikan akses seluas-luasnya bagi seluruh masyarakat atau anak-anak bangsa ya. Jadi tentunya bagaimana yang memang tidak mampu tetap diberikan.
2: Ditemukan dugaan adanya peristiwa pidana, tindak pidana korupsi tentunya, maka dalam gelar perkara di tingkat pimpinan yang kemarin sudah dilaksanakan, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pendidikan tinggi harus menjangkau seluruh anak Indonesia. KPK menahan Bupati Bolaang Mongondo Utara terkait dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa. Turki menyerukan